0: Desember 31, 2020.
1: Pemerintah melakukan penataan terhadap jumlah badan usaha milik negara dengan menutup BUMN yang tidak menguntungkan dan tidak memiliki kinerja baik. Presiden Prabowo Subianto menyebut penutupan tersebut telah menghasilkan penghematan yang dapat dialihkan untuk kepentingan masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, dalam hampir 2 tahun, pemerintah telah menutup 290 BUMN yang tidak menguntungkan dan tidak memiliki kinerja baik. Presiden menyebut penutupan 290 BUMN tersebut telah menghasilkan penghematan sebesar 50 triliun rupiah.
0: Dan pemerintah yang saya pimpin, Desember 31, 2026, kami akan menutup lagi paling sedikit 700 lagi yang kami akan tutup. Jadi nanti hanya tinggal mungkin 250 BUMN, tinggal 200-250.
1: Presiden Prabowo mengatakan pemerintah berharap dapat menghemat 100 triliun rupiah dari overhead dan biaya rutin. Biaya tersebut antara lain mencakup gaji direksi dan gaji komisaris. Presiden menjelaskan, penghematan dari berbagai bidang sudah lebih dari 200 triliun rupiah dan mendekati 300 triliun rupiah setiap tahun. Presiden menyebut uang tersebut akan dialihkan dan digelontorkan sebesar-besarnya langsung kepada rakyat.
0: Dan kita sekarang berusaha tidak mau terlalu banyak pinjam-pinjam uang dari mana-mana. Ajak investasi boleh, saudara-saudara. Kalau kita pinjam uang, kita mau pinjam uang yang bunganya sekecil mungkin. Saya kira kemarin berapa bulan yang lalu kaget Menteri Keuangan kita di Washington DC ditawarin pinjaman dari IMF, kita tolak. Terima kasih, Indonesia masih bisa tanpa pinjaman dari IMF.
1: Rencana perampingan BUMN tersebut juga mendapat tanggapan dari Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini. Anggia menilai proses streamlining penting karena masih banyak BUMN yang tidak efektif bahkan merugi.
2: Ya, ada kalau dihitungkan ada 1.000 lebih, 1.070-an BUMN yang ada di Indonesia sekarang. Danantara sudah mulai terbentuk, itu sudah mulai awal terbentuk, itu melakukan streamlining. Itu artinya ada beberapa yang akan dihapus atau digabung-gabung. Nah, streamlining itu menurut saya penting karena banyak BUMN yang tidak efektif, bahkan merugi.
1: Anggia menegaskan proses streamlining tidak boleh dilakukan melalui PHK secara massal. Menurutnya, proses streamlining tidak mengurangi karyawan dan perlu dilakukan dengan komunikasi yang baik antara karyawan dengan BUMN.
2: Kalau Danantara punya tugas, tidak boleh ada PHK massal. Proses streamlining itu tidak mengurangi karyawan, tetapi bagaimana caranya supaya bisa terjalin dengan baik. Komisi 6 dengan senang hati, dan itu tugas kami untuk bisa memfasilitasi komunikasi antara karyawan misalnya atau dengan BUMN.
1: Berdasarkan data yang disampaikan pemerintah, laba bersih BUMN meningkat dari 186 triliun rupiah pada 2024 menjadi 326 triliun rupiah pada 2025. Setoran dividen BUMN kepada negara juga naik dari 85,5 triliun rupiah pada 2024 menjadi 142,3 triliun rupiah pada 2025. Pemerintah menargetkan setoran dividen BUMN mencapai 200 triliun rupiah pada 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan rencana presiden tersebut?
4: Menurut saya kalau emang BUMN-nya udah nggak produktif ya memang perlu dievaluasi ya Mbak. Tapi jangan sampai efisiensi ini justru mengganggu pelayanan atau berdampak ke masyarakat. Jadi menurut saya prosesnya ini harus benar-benar dipertimbangkan dengan matang.
5: Menurut saya sih yang penting dari perampingan ini bukan cuma jumlah BUMN dikurangin, tapi hasil akhirnya ya. Kalau memang bisa membuat perusahaan negara jadi lebih efisien, terus juga labanya meningkat, harapannya manfaatnya juga bisa kembali lagi ke masyarakat.

0: Menurut saya, efisiensi memang penting ya, supaya perusahaan negara tidak terlalu banyak membebani anggaran. Tapi proses penutupan atau penggabungannya harus transparan dan nasib para pekerjanya juga perlu diperhatikan.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik perampingan BUMN untuk penguatan ekonomi nasional. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Nanda Wisnu.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah Presiden Prabowo Subianto menata dan merampingkan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN patut mendapat dukungan. Kebijakan tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun perusahaan negara yang lebih efisien, sehat, profesional, serta mampu memberikan kontribusi lebih besar bagi perekonomian nasional. Pemerintah menargetkan penutupan sedikitnya 700 BUMN hingga akhir Desember 2026. Target ini merupakan bagian dari restrukturisasi dan konsolidasi BUMN yang diproyeksikan mampu menghasilkan efisiensi anggaran hingga 100 triliun rupiah. Sebelumnya, pemerintah menyebutkan bahwa 290 BUMN telah ditutup, dan langkah tersebut menghasilkan penghematan anggaran hingga 50 triliun rupiah. Jika efisiensi itu dapat diwujudkan secara nyata dan berkelanjutan, tentu hal ini menjadi kabar positif bagi pengelolaan keuangan negara. Perampingan BUMN sangat diperlukan untuk mengakhiri praktik pengelolaan perusahaan negara yang tidak produktif dan justru membebani keuangan negara. Negara harus berani mengambil keputusan tegas terhadap perusahaan yang tidak lagi memiliki prospek usaha, mengalami persoalan tata kelola, atau memiliki kegiatan yang tumpang tindih dengan perusahaan negara lainnya. Namun, keberanian melakukan penutupan juga harus diikuti dengan prinsip kehati-hatian. Pemerintah perlu memastikan setiap keputusan didasarkan pada kajian yang objektif, transparan, dan terukur, sehingga perusahaan yang sebenarnya masih memiliki nilai strategis tidak ikut dikorbankan hanya demi mengejar target jumlah penutupan. Ukuran keberhasilan kebijakan ini bukan semata-mata berapa banyak BUMN yang ditutup. Yang jauh lebih penting adalah, apakah setelah konsolidasi dilakukan, perusahaan negara yang tersisa menjadi lebih kuat, lebih sehat, lebih kompetitif, dan mampu memberikan dividen serta manfaat yang lebih besar bagi negara dan masyarakat. Pemerintah juga perlu memperhatikan dampak restrukturisasi terhadap para pekerja. Penataan perusahaan harus tetap disertai skema penyelesaian yang adil dan manusiawi, termasuk memastikan hak-hak pekerja terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal lain yang harus menjadi perhatian serius adalah pengelolaan aset BUMN yang ditutup atau digabungkan, kita semua diharapkan dapat mendukung langkah pemerintah mempercepat hilirisasi yang dibahas bersamaan dengan agenda penataan BUMN. Oleh karena itu, konsolidasi BUMN harus diarahkan untuk membentuk perusahaan negara yang memiliki fokus bisnis yang jelas. Pemerintah perlu menghindari munculnya kembali struktur perusahaan yang gemuk, birokratis, dan memiliki banyak anak usaha tanpa kontribusi ekonomi yang jelas. Target efisiensi 100 triliun rupiah merupakan target yang besar dan positif. Transparansi menjadi kunci agar masyarakat dapat melihat bahwa kebijakan perampingan BUMN bukan sekadar perubahan struktur organisasi di atas kertas. Kebijakan tersebut harus benar-benar menjadi bagian dari reformasi tata kelola perusahaan negara. Tentu diharapkan semua mendukung penuh kebijakan Presiden Prabowo untuk melakukan perampingan dan konsolidasi BUMN sebagai bagian dari upaya menciptakan ekonomi nasional yang lebih efisien dan berdaya saing. Dengan catatan, prosesnya harus dilakukan secara terukur, transparan, profesional, serta tetap mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Pada akhirnya, BUMN harus hadir bukan sebagai beban negara, melainkan sebagai pilar kekuatan ekonomi nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
1: J. Jerman akan mampu mencapai patokan Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO untuk belanja pertahanan sebesar 3,5% dari produk domestik bruto PDB 2029. Hal itu dikatakan Menteri Keuangan Jerman Lars Klingbeil pada Selasa kemarin, sebagaimana kami kutip dari kantor berita antara hari ini. Dengan demikian, Jerman secara penuh memenuhi komitmennya di dalam NATO, menurut Klingen. Seraya menambahkan bahwa program persenjataan kembali ditujukan untuk menjaga perdamaian. Presiden Amerika Serikat Donald Trump berulang kali mengkritik Eropa karena dinilai tidak cukup berkontribusi terhadap kemampuan pertahanan NATO dan menyerukan agar negara-negara sekutu meningkatkan belanja pertahanan menjadi 5% dari PDB. Kedutaan Besar Jepang di Jakarta menggelar acara pelepasan atlet Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games ke-20 dan Asian Para Games 2026 di Jepang. Acara berlangsung pada Selasa sore di Rumah Dinas Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Wono Atsushi di Jakarta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
3: Kedutaan Besar Jepang di Jakarta menggelar acara pelepasan atlet Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games ke-20 dan Asian Para Games 2026 di Jepang. Acara berlangsung pada Selasa sore di Rumah Dinas Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Ueno Atsushi di Jakarta. Ueno mengatakan kegiatan tersebut menjadi bentuk dukungan sekaligus apresiasi pemerintah Jepang terhadap kontingen Indonesia yang akan bertanding. Menurut Ueno, olahraga tidak hanya menjadi arena kompetisi, tetapi juga sarana memperkuat saling pengertian dan rasa hormat antar masyarakat.
4: Kami berharap para atlet dapat menampilkan kemampuan terbaik dalam suasana pertandingan yang nyaman dan aman. Pertukaran olahraga yang berlandaskan semangat sportivitas akan semakin memperkuat dan memperkaya persahabatan kedua negara.
3: Sementara pada kesempatan yang sama, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengapresiasi inisiatif Kedutaan Besar Jepang dalam menggelar acara pelepasan tersebut. Menpora Seraya mengatakan Indonesia dan Jepang perlu terus meningkatkan kerjasama di bidang kepemudaan dan olahraga.
5: Dan sebuah kehormatan inisiasi dari Duta Besar Jepang untuk Indonesia untuk melakukan event yang sangat baik ini. Dan ini membuktikan memang Jepang sudah ahlinya jadi tuan rumah. Kita lihat Olimpiade musim panas sudah 2 kali kalau tidak salah. Asian Games kalau tidak salah sudah 3 kali.
3: Sementara atlet tenis meja Indonesia, Almaira Nebukadnezar menyampaikan terima kasih atas dukungan Kedutaan Besar Jepang.
6: Bagi kami, ini bukan sekedar dukungan dalam sebuah ajang olahraga, tetapi juga merupakan cerminan persahabatan antara Indonesia dan Jepang. Bagi kami, mengenakan merah putih dan bertanding membawa nama Indonesia di Asian Games Taichi Nagoya 2026 adalah sebuah kehormatan sekaligus tanggung jawab yang besar.
3: Asian Games ke-20 akan berlangsung di Prefektur Aichi dan Kota Nagoya pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Indonesia mengirimkan 432 atlet untuk berlaga pada 35 cabang olahraga. Sementara pada Asian Para Games yang berlangsung 18 hingga 24 Oktober, Indonesia akan menurunkan sekitar 100 atlet pada 12 cabang olahraga. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selanjutnya kami hadirkan kembali bagaimana pantauan terkini lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center Korlantas Polri. Informasi selengkapnya disampaikan Brigadir Susan.
2: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro3 RRI.
1: Brigadir Susan, silakan.

di MPMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama saja kita pantau di JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Pemirsa, pada pagi hari ini dari arah JPO Kuningan yang akan menuju ke arah Jakarta Selatan, maksud kami dari arah Mampang yang akan menuju ke arah Menteng, cukup lancar. Memang perlambatan kecepatan kendaraan pada pagi hari ini bertepatan dengan jam memulainya aktivitas perkantoran dan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk yang masih terpantau ramai lancar pada pagi hari ini. Dan kemudian dari arah Menteng yang akan menuju ke arah Pancoran, peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi di kawasan ini dari CCTV kami. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda. Kita lanjut ke lokasi yang kedua, pemirsa, tepatnya di JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol via jalur arteri cukup lancar dan normal pada pagi hari ini. Dan kemudian dari tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke arah airport, pada pagi hari ini perlambatan kecepatan kendaraan sudah mulai terjadi. Dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk berada di jalur yang benar, tidak menggunakan bahu jalan sebagai jalur Anda. Dan kemudian dari arah sebaliknya, tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang pada pagi hari ini juga cukup relatif lancar. Dan kami ingatkan kembali untuk selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda saat berkendara. Kita lanjut ke lokasi berikutnya di Senayan Barat, tepatnya di JPO. Nah, lalu lintas pada pagi hari ini dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi cukup lancar dan normal. Dan kemudian dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun yang akan menuju lurus ke arah Cawang, pada pagi hari ini juga cukup kondusif lancar, tidak terlihat adanya perlambatan kecepatan kendaraan atau kepadatan yang menumpuk di kawasan ini. Namun kami menghimbau untuk tetap

menghambat kondisi lalu lintas. Kita bergeser ke lokasi yang terakhir, tepatnya di exit tol Bekasi Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini terpantau lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi menjelang traffic light dan selepas traffic light memang sesekali mengalami perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan kemudian dari arah sebaliknya, dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani maupun yang akan berbelok ke arah kiri memasuki

0: dengan rincian 3 meninggal dunia, 21 luka berat dan 122 luka ringan. Dan pemirsa, dari 173 kasus laka lantas ini 68% terjadi pada waktu siang hari. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu berkonsentrasi penuh dan selalu mematuhi marka-marka jalan demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain saat berada di jalan. Dan kami juga ingatkan, Korlantas Polri mengingatkan kepada Anda masyarakat untuk memantau informasi resmi pada akun-akun resmi seperti PPMBG, BMKG, dan BPBD, dan juga instansi-instansi terkait, dan tetap tenang, waspada, dan juga jangan mudah untuk mempercayai informasi-informasi yang belum terverifikasi. Demikian Brigadir Susan melaporkan langsung dari studio NTMC, semoga bermanfaat. Kembali ke rekan Zaini di studio.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 101.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Edisi hari ini untuk Rabu 9 September 2026. Tanggal cantik untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. 91,4 MHz menemani aktivitas Anda, dan siaran kami Anda bisa dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Sukmi temani Anda di pagi hari ini dengan mengawali program Halo Bima hingga pukul 9. Dan pertemuan kita sudah dibuka dengan satu koleksi lagu Pop Bima, Gogo Rancah, dinyanyikan oleh Erliana. Pendengar, pagi hari ini di program Halo Bima kami hadirkan informasi wilayah Kota Bima, Kabupaten Bima, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, dan informasinya kami lansir dari laman bercerita informasi kami, rri.co.id.
2: rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
0: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
0: RRI.co.id.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

91,4 MHz Pro 1 RRI Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Sukmi temani Anda dengan sajian informasi yang pertama di Halo Bima. Dari Kota Bima, informasi mengenai lolos kurasi investasi BINTB tinjau lokasi Plaza Hybrid Kota Bima Mantika. Pendengar, tim Bank Indonesia perwakilan NTB diterima Sekretaris Daerah Kota Bima Dr. Randus Haji Muhammad Fahrura GME di Aula Parenta Kantor Wali Kota Bima pada Selasa 8 September 2026. Setelah pertemuan tersebut, tim BINTB melanjutkan peninjauan lokasi rencana pembangunan Plaza Hybrid Kota Bima Mantika di kawasan X Kantor Bupati Bima. Plaza Hybrid Mantika sebelumnya dinyatakan lolos kurasi Sasambo Investment Challenge 2026. Peninjauan menjadi bagian dari tahapan proyek akubator untuk mematangkan proyek hingga memenuhi standar investment project ready to offer dan siap ditawarkan kepada calon investor. Sekda Kota Bima juga mengatakan pemerintah daerah terus membuka peluang investasi sebagai bagian dari upaya memperkuat perekonomian dan menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru. Plaza Hybrid Mantika dirancang sesuai kawasan mixed use yang mencakup pusat perdagangan, kuliner, hotel, hiburan, event hall, ruang publik, perkantoran, dan smart parking. Proyek atas lahan sekitar 25.000 meter persegi diproyeksikan membutuhkan investasi sekitar 413,4 miliar rupiah. Asisten manajer analis junior kantor perwakilan BI Provinsi NTB, Faudarita Umaida Ulfa mengatakan, Kota Bima memiliki potensi konsumsi dan posisi strategis dapat menarik investor dan BI NTB berencana mempertemukan proyek-proyek yang telah melalui proses inkubasi dengan calon investor dalam agenda SIC pada Oktober 2026. Pemerintah Kota Bima berharap pendampingan BINTB dapat menyempurnakan proposal Plaza Hybrid Mantika sehingga makin siap ditawarkan kepada investor dan menjadi penggerak ekonomi baru bagi Kota Bima. Berikut demikian untuk informasinya dari Kota Bima, kita akan beralih ke informasi lain yang kami hadirkan untuk Anda. Dari informasi berikutnya pendengar, dari Kabupaten Bima mengenai belanja perubahan APBD Bima mencapai 2,21 triliun. Pemerintah Kabupaten Bima merancang belanja daerah sebesar 2,21 triliun rupiah dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026. Angka tersebut mengalami peningkatan sebesar 231,7 miliar rupiah atau 11,66% dibanding APBD murni tahun anggaran 2026 yang berada pada angka sekitar 1,98 triliun rupiah. Rancangan belanja tersebut disampaikan Bupati Bima diwakili Asisten Pemerintah dan Kesra Setda Kabupaten Bima Fatahullah SPD dalam rapat paripurna kedua DPRD Kabupaten Bima masa sidang 3 tahun sidang 2026. Rapat yang membahas penyampaian penjelasan rancangan perubahan KUA dan PPAS tahun anggaran 2026 tersebut dipimpin Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Bima Muhammad Erwin SIP MIP didampingi Wakil Ketua 3 M. Nazaruddin SH. Di hadapan anggota DPRD dan Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Bima, Fatahullah juga menjelaskan bahwa perubahan struktur belanja dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap perkembangan pelaksanaan APBD tahun berjalan.
pengalokasian kembali belanja daerah dilakukan secara proporsional dan terukur dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Pemerintah daerah juga menempatkan pemenuhan layanan dasar dan pembangunan infrastruktur strategis sebagai salah satu prioritas dalam perubahan anggaran tersebut. Jadi ketiga, dalam rancangan perubahan KUA dan PPAS 2026, belanja daerah sebesar 2,21 triliun rupiah tersebut terdiri atas beberapa komponen. Jadi belanja operasi direncanakan sebesar 1,789 triliun rupiah, belanja modal sebesar 129,54 miliar rupiah, belanja tidak terduga sebesar 5,5 miliar rupiah, serta belanja transfer sebesar 293,71 miliar rupiah. Selain melakukan penyesuaian pada sisi belanja, pemerintah daerah juga merancang perubahan pada sisi pembiayaan daerah. Pendengar, penerimaan biaya daerah direncanakan sebesar 68,41 miliar rupiah, sementara pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pemerintah daerah pada Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD direncanakan tetap sebesar 1 miliar rupiah. Penyesuaian pembiayaan daerah juga melalui pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa tahun sebelumnya. Silpa tersebut akan dimanfaatkan untuk membantu menutup defisit anggaran sekaligus membiayai sejumlah program yang dinilai mendesak. Pendengar demikian untuk informasinya. Untuk menyimak, membaca lebih lanjut informasi yang kami sampaikan dan informasi lain, Anda dapat mengunjungi laman berjuta informasi kami rri.co.id. Selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan update informasi wilayah Kabupaten Dompu. Dari Dompu diberitakan pernikahan dini sumbang perceraian tertinggi di Dompu. Angka perceraian di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat hingga September 2026 mencapai 898 perkara yang ditangani Pengadilan Agama Dompu. Ironisnya pendengar, perkara tersebut didominasi pasangan muda termasuk rumah tangga yang berawal dari pernikahan dini. Panitera Muda Pengadilan Agama Dompu Ruslan mengatakan pasangan yang menikah pada usia muda menjadi kelompok dengan angka perceraian tertinggi. Kondisi itu tidak terlepas dari kesiapan mental maupun kemampuan ekonomi yang belum memadai ketika membangun rumah tangga. Menurut Ruslan, pernikahan dini juga kerap terjadi karena pasangan terpaksa menikah setelah terjadi kehamilan sebelum perkawinan. Kondisi tersebut dapat memicu munculnya persoalan baru dan kehidupan keluarga. Dari keseluruhan perkara, cerai gugat mendominasi dengan sekitar 70%, sedangkan cerai talak berada di kisaran 30%. Cerai gugat merupakan perkara yang diajukan istri terhadap suami, sementara cerai talak diajukan suami terhadap istri. Untuk cerai gugat, persoalan nafkah dan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT menjadi faktor yang banyak ditemukan. KDRT tersebut dapat berkaitan dengan sejumlah persoalan lain seperti penyalahgunaan narkoba, perselingkuhan hingga konsumsi minuman keras. Selain faktor ekonomi, kehadiran pihak ketiga juga menjadi pemicu keretakan rumah tangga, perselingkuhan maupun suami yang menikah lagi tanpa sepengetahuan atau persetujuan istri dalam sejumlah kasus terakhir dengan gugatan ke pengadilan. Sementara pada cerai talak pendengar, alasan yang disampaikan suami lebih beragam. Di antaranya tudingan istri melakukan nusus, tidak menghargai suami, hingga persoalan pengelolaan keuangan keluarga. Persoalan juga muncul dalam rumah tangga ketika salah satu pasangan bekerja sebagai pekerja migran di luar negeri. Jadi pada awalnya keberangkatan seorang istri sebagai buruh imigran mendapat persetujuan suami. Namun jarak dan perubahan kondisi selama bekerja di luar negeri terkadang memicu konflik berkepanjangan hingga berujung perceraian. Dalam sejumlah kasus pendengar, setelah rumah tangga berakhir, salah satu pihak yang kemudian menikah kembali, ada suami yang menikah secara diam-diam, sementara sebagian pekerja migran perempuan juga membangun rumah tangga baru dengan pria lain. Pendengar, tingginya perceraian pasangan muda menjadi perhatian karena dampaknya tidak berhenti pada
pada akhirnya sebuah hubungan suami istri. Jadi pernikahan dini berujung perceraian berpotensi menciptakan persoalan sosial dan ekonomi baru. Jadi ketika pasangan belum memiliki kemandirian ekonomi, perceraian dapat meningkat kerentanan keluarga dan membesarnya risiko kemiskinan. Kondisi tersebut beririsan dengan upaya pemerintah menekan angka stunting. Jadi keluarga muda yang belum siap secara ekonomi maupun pengasuhan potensi menghadapi kesulitan dan pemenuhan kebutuhan gizi dan tumbuh kembang anak. Jadi karena itu pendengar, tingginya angka perceraian, perkara perceraian di Dompu menjadi pengingat bahwa pencegahan pernikahan dini tidak hanya berkaitan dengan usia perkawinan, tetapi juga kesiapan mental, ekonomi, kesehatan reproduksi, serta kemampuan pasangan membangun keluarga. Berikut demikian untuk informasinya dari Kabupaten Dompu. Semoga ini menjadi pengingat untuk kita semuanya, untuk segala sesuatu yang menjadi keputusan agar siap secara mental dan ekonomi juga, kita juga harus siap. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian untuk informasi wilayah Kabupaten Dompu. Dan selanjutnya pendengar, kita akan beralih ke informasi lain dari Kabupaten Sumbawa. Informasi kami hadirkan untuk Anda. Informasi mengenai air bersih di Kanawa diangkut dari daratan. Kebutuhan air bersih di kawasan wisata Pulau Kanawa, maksud kami Pulau Kanawa, Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat, masih mengandalkan pasokan dari daratan setiap hari. Pedagang mengangkut air menggunakan galon dan dari Poto Tano menuju Pulau Kanawa dengan perahu. Ketua Pokdarwis Buah Lawah Poto Tano, kami Allah, mengatakan pedagang selama ini membawa sendiri air bersih untuk memenuhi kebutuhan wisatawan maupun aktivitas sehari-hari di Pulau Kanawa. Menurutnya, pola distribusi tersebut menyulitkan pedagang yang berjualan di Pulau Kanawa. Pedagang harus mengeluarkan biaya untuk membeli air sekaligus membayar ongkos angkut penggunaan perahu. Pedagang membeli air di Poto Tano dengan harga. Jadi pendengar, pedagang membeli air di Poto Tano dengan harga sekitar Rp5.000 per galon. Mereka kemudian membayar ongkos perahu sebesar Rp5.000 untuk setiap galon yang dibawa ke Pulau Kanawa. Jadi setibanya di lokasi wisata, pedagang menjual air tersebut ke wisatawan dengan harga Rp15.000 per galon. Pedagang memanfaatkan air galon untuk kebutuhan minum maupun mandi wisatawan, karena itu kebutuhan air bersih terus berjalan sehingga dengan aktivitas wisata di Pulau Kanawa. Kami Allah mengatakan pemerintah sebenarnya dapat mengangkut air bersih dari daratan menggunakan tandon. Cara tersebut bisa mengurangi beban pedagang dalam pemenuhan kebutuhan air di Pulau Kanawa. Namun skema itu juga berpotensi menghilangkan salah satu sumber pendapatan daerah setempat. Selama ini pedagang tidak hanya menjual makanan dan minuman, tetapi juga memperoleh pendapatan dari penjualan air galon kepada wisatawan. Pendengar, Pordawis bersama pedagang setempat juga pernah membahas alternatif pemenuhan air bersih melalui pembangunan sumur bor. Upaya tersebut belum menghasilkan air yang dapat langsung digunakan karena sumber air yang ditemukan memiliki rasa payau. Kami Allah mengatakan pihaknya harus melakukan proses penyulingan apabila ingin pemanfaatan air hasil sumur bor tersebut sebagai air bersih. Pendengar dimanapun Anda berada, demikian untuk informasinya. Untuk menyimak pembaca lebih lanjut informasi yang kami sampaikan dan informasi lain, Anda dapat mengunjungi laman berjuta informasi kami rri.go.id. Dan informasi dari Sumbawa tadi terkait air bersih di Kanawa diangkut dari daratan, semoga mendapatkan solusi yang tepat dan bisa memberikan dampak yang lebih baik, tidak ada yang dirugikan, dan semoga wisatawan yang ada di wilayah Bima Dompu dan NTB tentunya semuanya seluruh Indonesia menjadi hal yang baik, dan kalaupun ada atau hal-hal yang dirasa masih kurang bisa menempuh
hal berkomunikasi yang baik dengan cara bermusyawarah dan untuk menemukan alternatif atau keputusan yang baik di segala pihak ya. Jadi semuanya baik keputusan yang diambil bersama. Pendengar, karena waktu sudah menunjukkan pukul 8.48 menit, kita hadirkan beberapa lagu untuk menemani aktivitas pagi Anda yang pagi hari ini sudah deretan pekerjaan sudah menanti, atau Anda sudah menyelesaikan banyak pekerjaan dan jam segini sudah dengan kopi hangatnya dengan cemilan favorit Anda, dan yang menikmati sarapan pagi tadi nggak sempat sarapan di rumah, sarapannya di kantor. Semangat terus untuk Anda yang kebetulan lagi di jalan, hati-hati di jalan untuk Anda. Sekali masih temani Anda di program Halo Bima hingga pukul 9. Untuk sesi terakhir di program Halo Bima, kita hadirkan beberapa sajian lagu dan sekaligus lagu-lagu ini menuntaskan kebersamaan Sukmi menemani aktivitas Anda di program Halo Bima. Terima kasih untuk kebersamaannya dan jangan kemana-mana. Program selanjutnya akan menemani Anda pukul 9 dengan program Kahba Angin di ruang dengar Anda, dan nanti akan update, ada update informasi cuaca. Tetap bersama kami pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi.

Dengarlah suara bayi Papua, suara bayi Kalimantan, suara bayi Sulawesi, suara bayi Jawa, suara bayi Sumatera. Dapatkah kita membedakannya? Jika kita sulit menyatukan perbedaan, karena memang perbedaan tidak untuk disatukan, maka satukanlah persamaan dan lupakan perbedaan yang ada. Kita sama.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 101.
1: 91,4 MHz Pro 1 RRI Bima Kadal Informasi dan juga Inspirasi. Kami hadirkan untuk Anda program Kahabangi. Mari kita saling mengabarkan. Anda bisa memberikan update informasi di wilayah Anda yang perlu kami siarkan informasinya. Anda bisa hubungi kami di 0822-3494-510 untuk kita saling mengabarkan di kesempatan pagi hari ini. Dan update informasi wilayah Bima dan sekitarnya juga kami hadirkan untuk Anda. Tetap bersama kami pendengar Radio Republik Indonesia Bima, Kanal Informasi dan juga Inspirasi.

0: Jangan cuma pulsa doang yang dihemat. Menutup keran dengan baik berarti kita sudah menghemat jutaan liter air.
1: Nanti kita akan bangun pabrik di sini.
2: Hutan ini cocok untuk wilayah pembangunan.
3: Mau di mana ya? Buang sini aja deh.
4: Kalau kita kayak gini terus, tanpa menjaga alam kita, siap-siap aja.

0: Jangan cuma pulsa doang yang dihemat. Menutup keran dengan baik berarti kita sudah menghemat jutaan liter air.
1: Nanti kita akan bangun pabrik di sini.
2: Hutan ini cocok untuk wilayah pembangunan.
3: Bung gimana ya? Bung sini aja deh.
4: Kalau kita kayak gini terus, tanpa menjaga alam kita, siap-siap aja.

0: Beda halnya denganku.
1: Kamu yang gak becus mengurus rumah
0: tangga. Aku selalu takut pulang ke rumah. Takut ketika melihat orang tuaku selalu bertengkar. Ayah selalu marah dan memukul ibu. Aku juga sering dibentaknya. Aku berharap aku tidak pulang ke rumah.
2: Stop kekerasan terhadap perempuan dan anak.

0: 101.
1: Saudara Brigade, barapun Anda berada, kami hadirkan untuk update informasi cuaca di ruang negara Anda. Dan kita sudah terhubung dengan podcaster Andati Bima. Ada rekan Alpen di sana, kita langsung saja sapa pendengar. Halo, selamat pagi rekan Alpen.
2: Halo, selamat pagi rekan.
1: Baik, rekan Alpen, gimana kabarnya hari ini?
2: Tentu baik rekan.
1: Alhamdulillah. Dan selanjutnya rekan Alpen, silakan untuk update informasi cuaca, silakan selengkapnya.
2: Baik, terima kasih rekan. Selamat pagi para pendengar RRI Bima, dimanapun Anda berada. Berikut akan kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Bima dan Dompu yang berlaku mulai 9 September 2026 pukul 9 WIB. Prospek cuaca pada pagi hingga siang hari, secara umum cuaca diperkirakan akan cerah berawan. Menuju ke siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan berawan, dan pada malam hingga dini hari nanti, umumnya cuaca diperkirakan cerah berawan. Angin permukaan dominan bertiup dari arah tenggara hingga barat laut, dengan kecepatan rata-rata 10 hingga 20 km per jam, dengan kecepatan angin maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Suhu udara diprediksi akan berkisar antara 22 hingga 34 derajat Celcius, dengan kelembaban udara akan berkisar antara 45 hingga 90%. Pada sore hari nanti, matahari akan terbenam di pukul 18.03 WITA, dan untuk esok harinya, matahari akan kembali terbit di pukul 6.02 WITA. Informasi berikutnya adalah tinggi gelombang laut. Di perairan utara Bima dan pelabuhan Bima, gelombang akan berkisar 0,5 hingga 1,25 meter. Di pelabuhan Sape, gelombang akan berkisar 0,5 hingga 1,25 meter. Di perairan selatan Bima, gelombang akan berkisar 1,25 hingga 2,5 meter. Sedangkan, di Samudra Hindia Selatan NTB, gelombang akan berkisar 2,5 hingga 4 meter. Peringatan, bagi nelayan dan pengguna transportasi laut dihimbau untuk berhati-hati terhadap potensi gelombang tinggi lebih dari 2 meter, terutama di wilayah perairan selatan Bima dan Samudra Hindia Selatan NTB. Wilayah kita masih berada pada periode musim kemarau. Masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan air dengan bijak, guna mengantisipasi kekeringan yang umumnya terjadi di periode musim kemarau. Masyarakat juga kami himbau agar tidak membuka lahan dengan cara membakar hutan atau semak, terutama di daerah rawan kekeringan, karena api berpotensi menyebar dengan cepat dan menyebabkan kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, walaupun dalam musim kemarau, masih terdapat potensi terjadi hujan secara lokal dan dampak bencana yang mungkin dapat ditimbulkan. Kami menghimbau masyarakat agar selalu memperhatikan informasi BMKG, khususnya informasi peringatan dini cuaca ekstrim. Agar selalu mendapatkan informasi terkini dan akurat, sobat dapat mengikuti saluran WA kami di info BMKG Bima Dompu, dan jangan lupa untuk follow BMKG Bima di Facebook dan Instagram kami di @bmkg_bima, serta download juga aplikasi info BMKG di Play Store dan App Store. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita kembali ke studio RRI Bima. Terima kasih.
1: Terima kasih rekan Alpen untuk update informasi cuacanya, dan selamat bertugas kembali.
2: Terima kasih rekan.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian kami telah hadirkan untuk update informasi cuaca menemani aktivitas Anda di kesempatan pagi hari ini. Dan untuk Anda semuanya, agar terus menjaga lingkungan bumi kita, apalagi sekarang potensi karhutlah itu sangat mungkin terjadi karena dapat dilihat dengan kasat mata, lingkungan di sekitar kita sudah mulai terlihat coklat dan sangat coklat sekali karena rumput-rumput aja sudah kering, ranting-ranting juga kering, dan semuanya mudah terbakar. Satu percikan api aja bisa menyebar dengan sangat cepat. Dan untuk Anda yang merokok, jangan buang puntung rokok Anda sembarangan dalam keadaan hidup ya. Jadi sedikit aja kebaikan untuk kita semuanya itu sangat luar biasa untuk bumi yang kita pijak ini. Dan untuk update informasinya bisa mengunjungi laman informasi BMKG, dan informasi pagi hari ini juga kami update di laman berjuta informasi kami rri.co.id.

0: nyetir aja.
1: Ada apa sih? Ini motor sampai goyang-goyang gini nih, bahaya tau.
0: Itu loh, ada yang buang sampah dari mobil.
1: Buang sampah? Dari mobil yang mana?
0: Itu loh, itu. Mobil yang merah itu.
1: Oh, itu. Mobilnya keren sih. Yang bawanya juga cantik. Tapi kok etikanya nggak ada ya? Jadi nggak keren deh.
0: Jadi, biar tetap keren gimana?
1: Gampang aja sih. Sediain tempat sampah di dalam mobil. Itu baru keren. Keren abis malah.
2: Lampu kuning hati-hati, lampu hijau let's go.
3: Anak kecil aja tahu peraturan lalu lintas, masa kamu enggak? Taati peraturan lalu lintas, jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.

Dengarlah suara bayi Papua, suara bayi Kalimantan, suara bayi Sulawesi, suara bayi Jawa, suara bayi Sumatera. Dapatkah kita membedakannya? Jika kita sulit menyatukan perbedaan, karena memang perbedaan tidak untuk disatukan, maka satukanlah persamaan dan lupakan perbedaan yang ada. Kita sama, kita satu, kita Indonesia.

0: Escucha tú.
1: Sembilan satu koma empat megahertz Pro 1 RRI Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Menemani aktivitas Anda di program Kahabangi, mari kita saling mengabarkan. Anda bisa telepon kami di 08 0822 3494 500 untuk Anda bisa mengabarkan kepada kami informasi yang ada di sekitar Anda yang perlu diinformasikan secara cepat dan bisa diketahui oleh khalayak banyak. Kita akan lanjutkan untuk informasi pendengar sambil menunggu partisipasi para pendengar di line telepon 0822 3494 500. Kita ke sajian informasi wilayah Kota Bima pendengar. Informasi mengenai Satreskrim Polres Bima Kota cegah tambang ilegal. Sebagai langkah preventif ya dalam mencegah terjadinya kecelakaan serta aktivitas pertambangan ilegal, unit tindak pidana tertentu Tipiter saat Satreskrim Polres Bima Kota melaksanakan pemasangan spanduk dan pemberian imbauan kepada para penambang di wilayah Desa Pesa, Kecamatan Bawo, Kabupaten Bima. Imbauan menyasar warga khususnya para penambang sebagai bentuk pencegahan dan antisipasi menyusul adanya kejadian kecelakaan tambang di Desa Latung, Kecamatan Latung, Kabupaten Sumbawa yang mengakibatkan 3 orang penambang ilegal meninggal dunia. Kapolres Bima Kota KBP Mumbiarto SIKMM melalui Kasatreskrim Polres Bima Kota Ibtu Muhammad Fikri Data Alvarez STRK menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian dan langkah kepolisian untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keselamatan serta kepatuhan terhadap ketentuan hukum dan kegiatan dalam kegiatan pertambangan. Pendengar, dalam kesempatan tersebut Kanit Tipiter menyampaikan bahwa menyampaikan kepada masyarakat dan para penambang agar senantiasa mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya terkait kegiatan pertambangan. Petugas juga mengingatkan bahwa aktivitas pertambangan tanpa izin merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan pasal 158 Undang-Undang RI nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Berikut demikian untuk informasinya. Untuk menyimak, membaca lebih lanjut informasi yang kami sampaikan dan informasi lain, Anda dapat mengunjungi laman berjuta informasi kami rri.go.id. Untuk informasi berikutnya kami hadirkan untuk Anda setelah kita dengarkan dulu dua lagu untuk menemani aktivitas pagi Anda di program Kahabagi. Ada dari miliknya Ada Band dengan judul lagu Beb, dirilis tahun 2013, dan Alexa, satu kali lagu dari Alexa dengan judul lagu Aku Kangen, Aku Rindu.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
2: Bapak makan apa? Rambo
1: tuh di sana.
2: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
2: Enggak usah, makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, ini gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
2: Makan sate seafood.
3: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Saudara pendengar dimanapun berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Kami hadirkan untuk informasi berikutnya pendengar, untuk menemani aktivitas Anda pagi hari ini ya. Sudah dengan aktivitas yang cukup padat untuk Anda semuanya. Baik, kita ke informasi dari Sumbawa. Informasi mengenai DPRD Sumbawa desak Pemda dan Pemprov sikapi tambang Lantung. Pendengar, Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Sumbawa Haji M. Berlian Rayes mendesak pemerintah Kabupaten Sumbawa dan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat segera mengambil langkah konkret pasca longsor yang terjadi di kawasan pertambangan rakyat Kecamatan Lantung pada Sabtu 5 September 2026 malam lalu. Longsor tersebut menimpa sejumlah penambang yang tengah beraktivitas di lokasi tambang emas tradisional. Peristiwa itu menyebabkan 9 orang menjadi korban, 3 penambang meninggal dunia dan dalam kejadian tersebut. Berlian menyampaikan prihatinnya atas musibah yang menelan korban jiwa tersebut. Ia meminta pemerintah tidak mengabaikan persoalan keselamatan di kawasan pertambangan rakyat yang selama ini menjadi lokasi aktivitas masyarakat. Pemkab Sumbawa juga segera akan melakukan pemetaan terhadap lokasi pertambangan di Kecamatan Lantung. Ia meminta pemerintah mendata kondisi kawasan tambang dan mengidentifikasi potensi bahaya yang dapat mengancam keselamatan para penambang. Pemerintah tidak boleh membiarkan aktivitas pertambangan berjalan tanpa pengawasan setelah longsor menimbulkan korban jiwa. Ia meminta pemerintah segera berkoordinasi dengan instansi yang memiliki kewenangan di sektor pertambangan. Ia mengakui pemerintah kabupaten tidak memegang kewenangan utama dalam pengelolaan pertambangan rakyat. Menurutnya, kewenangan tersebut berada pada pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Namun, keterbatasan kewenangan tidak boleh membuat pemerintah daerah mengabaikan kondisi masyarakat di wilayahnya. Berlian juga meminta pihak berwenang melakukan investasi terhadap jadi melakukan investigasi terhadap lokasi longsor. Jadi investigasi tersebut penting untuk memastikan status kawasan tambang, termasuk memastikan apakah lokasi tersebut berada di wilayah izin pertambangan rakyat atau justru berada di luar wilayah perizinan. Hasil investigasi dapat menjadi dasar bagi pemerintah untuk menentukan langkah berikutnya. Pemerintah juga mengetahui status, setelah pemerintah mengetahui status lokasi, pihak yang bertanggung jawab serta bentuk penanganan yang perlu dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Pendengar, secara khusus mendesak Provinsi NTB melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral segera turun tangan menangani persoalan pertambangan rakyat di Kabupaten Sumbawa. Berlian meminta Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak hanya menyerahkan persoalan pertambangan kepada pemerintah kabupaten, ia menilai pemerintah provinsi perlu hadir karena sektor pertambangan berada dalam lingkup kewenangan provinsi dan pemerintah daerah. Selain meminta pemerintah bergerak, Berlian juga mengingatkan masyarakat yang bekerja di sektor pertambangan agar meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko keselamatan kerja. Ia meminta para penambang tidak mengabaikan kondisi lingkungan ketika melakukan aktivitas di kawasan tambang. Pendengar demikian untuk informasinya, semoga mendapat perhatian khusus dan tentunya juga tidak mengabaikan keselamatan diri dalam melakukan aktivitas tambang. Selanjutnya pendengar, kami akan menemani aktivitas Anda di kesempatan pagi hari ini di program Kahaba Angi. Kami masih terus menginformasikan untuk Anda bisa saling mengabarkan kepada kami, bisa telepon kami di 0822-3494-510 untuk kita saling mengabarkan di program Kahaba Angi. Kita ke sajian lagu pendengar untuk menemani aktivitas pagi Anda. Untuk lagu di season terakhir di program Kahaba Angi, kami hadirkan beberapa sajian lagu. Dan untuk program Kahaba Angi kita cukupkan untuk edisi hari ini, Rabu 9 September 2026, dengan kami tutup dengan beberapa lagu. Ada koleksi lagu dari miliknya Kafein dengan judul lagu Bayangkan.
Dan untuk lagu yang kedua dari miliknya Dewa dengan judul lagu Kasidah Cinta. Dua lagu untuk menemani aktivitas Anda di akhir sesi di program Kahaba Angi. Tetap bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia, tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?

0: Awas, ada musuh 165. Mundur.
1: Ya ampun. Main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.

0: situ di bawah pohon.
1: Soalnya panas di sana.
0: Oh, oke. Kagak di bawah pohon.
1: Dingin, tidak panas. Atau sekarang mau tanam pohon saja?
2: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang semua tanam.
1: Supaya tumbuh rambutan.
0: Oke, asyik.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah kita mengingkari itu?
12: Kami NKRI,

hal penting. Ada tiga hal yang tidak pernah kita tahu. Pertama, rezeki. Kedua, umur. Ketiga, jodoh.

0: Aku sekarang SMP pakai putih biru.
1: Aku bangga jadi anak SMA, seragamnya putih abu-abu.
2: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.

Makan dan minum sudah menjadi kebutuhan bagi manusia. Saat menyantap makanan atau minuman panas, kita cenderung meniupnya agar lebih cepat dingin dan bisa segera dikonsumsi. Tapi, sebaiknya kebiasaan ini mulai bisa dihindari karena memicu hal negatif bagi kesehatan. Saat meniup, H20 dan karbon dioksida akan keluar dari mulut dan berubah menjadi asam karbonat, senyawa kimia yang bisa menimbulkan penyakit jantung serta potensi kuman maupun virus di mulut untuk berpindah ke makanan atau minuman akan semakin besar. Jika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi, akan ada peluang untuk tertular juga.

Saudara pria dimanapun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Menemani aktivitas Anda di kesempatan pagi hari ini kami hadirkan untuk informasi. Kemajuan pendidikan tidak lepas dari peran guru. Dari Kota Bima, pendengar, Wali Kota Bima Haji Arrahman menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan sektor pendidikan tidak terlepas dari peran dan dedikasi para guru sebagai garda terdepan dalam proses pembentukan sumber daya manusia. Hal itu disampaikan saat menerima kunjungan silaturahmi dan audiensi jajaran Persatuan Guru Republik Indonesia Kota Bima pada Selasa 8 September 2026. Ia juga menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan pengabdian para guru yang selama ini secara konsisten berkontribusi dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kota Bima. Ia akan terus membuka ruang komunikasi serta memperkuat kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan di bidang pendidikan. Wali Kota juga mengingatkan perlunya kerjasama antara Dewan Pendidikan, PGRI, serta seluruh pemangku kepentingan pendidikan untuk membangun sinergi dan kolaborasi yang berkelanjutan dalam memajukan pendidikan di Kota Bima, khususnya dalam pengembangan sekolah model. Menurutnya, keberadaan sekolah model diharapkan mampu menghadirkan pendekatan pendidikan yang berbeda dibandingkan sekolah reguler, terutama dalam mendorong keterlibatan aktif orang tua dalam proses pendidikan anak. Melalui konsep sekolah model, peran orang tua diharapkan tidak hanya sebatas menyerahkan tanggung jawab pendidikan kepada pihak sekolah, tetapi juga mengambil bagian secara aktif dan mendampingi, mengawasi, serta mendukung perkembangan anak. Wali Kota juga menambahkan bahwa keterlibatan orang tua merupakan salah satu faktor penting dalam membentuk karakter, peningkatan prestasi, serta mendukung proses tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, sekolah model dihadapkan mampu menghadirkan pola pendidikan yang lebih kolaboratif dan inovatif, sekaligus memiliki nilai tambah serta karakteristik yang membedakan dari sekolah reguler. Sinergi antara pemerintah, tenaga pendidik, orang tua, dan seluruh pemangku kepentingan pendidikan diharapkan menjadi kekuatan dalam mewujudkan konsisten pendidikan yang berkualitas dan berorientasi pada pembentukan generasi Kota Bima yang unggul dan berkarakter. Berikan demikian untuk informasinya dan kita nikmati kembali untuk beberapa sajian lagu pop Indonesia untuk menemani aktivitas pagi jelang siang hari Anda. Lagu dari miliknya Riff featuring dengan Audi dengan judul lagu Sepenuh Jiwa Penuh. Dan untuk lagu yang kedua, kita punya koleksi lagu dari Siver dengan judul lagu Ikar.

tiga hal penting. Ada tiga hal dalam hidup yang tidak akan kembali. Pertama, waktu. Kedua, kata-kata. Dan ketiga, kesempatan.

Beberapa di antaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penterjemah, promotor acara, juru masak, pialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.

hal penting. Ada tiga hal yang paling berharga. Pertama, kasih sayang. Kedua, cinta. Dan ketiga, kebaikan.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang

merupakan elemen penting dalam kehidupan. Dengan pendidikan, kita bisa mewujudkan apa yang diinginkan, yang membuka semua yang tertutup dalam diri kita, juga membuat kita tidak takut untuk melangkah, menapaki satu demi satu batu pijakan untuk mewujudkan impian. Dengan pendidikan, Sang Pencipta memberikan kita akal untuk berpikir dan mencari ilmu. Pendidikan sejatinya tercermin dalam perilaku diri, tak peduli seberapa kertas angka yang dimiliki. Terima kasih Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Kami siap mewujudkan cita-cita luhur bangsa yang akan melahirkan generasi unggul meneruskan perjuanganmu. Serentak bergerak, wujudkan Merdeka Belajar.

Menjadi negara yang merasakan musim hujan setiap tahunnya membuat masyarakat Indonesia tidak asing dengan payung. Setelah pertama kali ditemukan oleh Lunben dari Tiongkok, pelan-pelan payung tersebar di seluruh dunia. Pada abad ke-16, fungsi payung ternyata pernah mengalami pergeseran. Di Prancis dan Inggris, payung lebih dikenal sebagai barang fashion yang hanya digunakan perempuan. Tampilan payung menjadi lebih feminim dengan bahan kain yang diberi hiasan rendah di tepiannya. Saat itu laki-laki pantang memakai payung, atau dia akan mendapat cibiran. Tapi, seorang pengembara dan penulis dari Persia, Jonas Hanway, merombak hal itu di awal abad ke-18. Dengan pede, Hanway membawa dan mempergunakan payung di depan umum. Sejak saat itulah, payung tidak lagi identik dengan perempuan. Para lelaki mulai mengikuti jejak Hanway memakai payung. Saat itu juga, payung juga dikenal dengan istilah Hanway, sesuai nama orang yang mempopulerkannya.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, demikian untuk kami hadirkan koleksi lagu dari Sivar dengan judul lagu Untuk Mentari. Lagu sebelumnya ada dari Opi dengan judul lagu Cuma Karena Aku Perempuan. Sudah menemani aktivitas Anda di siang hari ini, pendengar. Kami hadirkan juga untuk informasi di ruang dengar Anda. Baik, selanjutnya pada pukul 11 nantinya kami akan hadirkan untuk Anda semuanya dengan informasi program selanjutnya nanti pada pukul 11 siang dengan program selanjutnya. Ya, dan pendengar, menemani aktivitas Anda di kesempatan pagi hari ini, informasi mengenai tentang dana revitalisasi jadi solusi atas sekolah rusak di Bima. Pendengar, sejumlah sekolah yang alami kerusakan di wilayah pinggir Kabupaten Bima diharapkan mendapatkan anggaran revitalisasi tahun 2027. Jadi kondisi fiskal Pemda Bima saat ini tidak memungkinkan untuk memperbaiki banyak sekolah rusak. Pendengar, demikian untuk informasinya. Untuk menyimak, membaca lebih lanjut informasi yang kami sampaikan dan informasi lain, Anda dapat mengunjungi laman berjuta informasi kami, rri.co.id. Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 10.59 menit, untuk sudah kebersamaan Sukmi menemani aktivitas Anda di informasi dan musik, dan jangan kemana-mana, Sukmi akan kembali hadir di program selanjutnya, di program Kadihi Ade. Tetap bersama kami, Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

kecap manis menjadi salah satu pusaka penambah cita rasa kuliner khas Nusantara. Namun siapa sangka, kecap bukanlah asli Indonesia dan dulunya bernama Kecap. Dikenalkan pertama kali oleh para pedagang Tiongkok saat berekspansi ke Indonesia. Sayangnya, Kecap kurang cocok dengan kultur budaya masyarakat Jawa. Dari situlah, kemudian para pedagang berinovasi dengan menambahkan gula kelapa. Sehingga rasa yang dihasilkan berubah menjadi manis sesuai dengan lidah masyarakat Jawa. Selain rasa, penyebutan Kecap juga mengalami perubahan. Karena pelafalannya yang sulit, kata Kecap berubah menjadi kecap. Perjalanan sejarah kecap manis tentu tak boleh dianggap sebelah mata. Bisa dikatakan jika kecap menjadi hasil persilangan budaya Jawa dan Tiongkok yang masih berjalan manis hingga saat ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat amarai ruwetero kasudia marayake untuk edisi 9 September 2026 ala de gagantika. Tanggal semeake ka maneh? Cok, ka maneh ulang tahun. Ngomong-ngomong ulang tahun, RRI ulang tahun ja tanggal 11 September semporo wali. Lo waramne ucapin ro. Atau mbe kado kombine. Surah apel, apel-apel merah gitu. Kirim aja ke studio. Alat deh bona kakak sukmin doha ya. Ayan, palone. Ruga meri ake ke. Cow pun mau ulang tahun di Senai ake. Tanggal mah cantik 9 September 2026. Semoga panjang umur sehat ya. Nikmat sehat raya tiwara di sebandikai. Iya ra. Meri ake ke di bergam ke dihade. Ita doha loa gabung loa mentu doha kaso. Reku serawam bojo. Loa rau kapatum bojo. Inai kapat. Tu edek dini eka kasukmi langsung lo kirim lo kebacakan tika baga kasukmi dia marah ya keke. Ya ngasih kan engke kapan tu malucu kombi atau watiara ipi lucu kakak sukmi hari kenari pa. Dia marah ya keke lo amena kirim di 0822-3494-500. Wati cok baca kakak sukmi kebaca pemendai kengkailal pemendai ngare ilu pemendaiku. Iya lah kirim telepon lah lo. Langsung gaskan ya dia marah ya keke. Waur gaskan dua buah rawa dia marah ya keke majudul. Lalone da ule. Nah ya waus lalone nedere awalipun. Raya kasarai, ini serai bura kombi, serai mee kombi, yang penting rai. Terus judul rawa maka dua kaina aina dahu ari wati dahu kusae surah amaniaku di meci asik. Ya mai tadi ngasih sama mena rawa mbo jam kalai wali wati pra tala kemboto kakak sukmi ke enak entai lalo tala kakak sukmi langsung lalo putar rawa mbo jom majudul ita sae. Terus rawa maka dua kaina majudul serokanari. Ain serokanari pepala lo lu dari lapa maksudnya. Tetap lapa mata doa kasar di program kedihi ade terinjai nari.

Anda perlu tahu, es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.

Program kedihi ade terencai nari. Orang asama benara wa majudul ita sae labo sero kenari. Sero kenari menari nari. Iya lah meraya keke bu ibu kerawi taro. Atau waur istirahat kakak sukmeno no sempor ibu panalira anak kegeke sama lo sacaka SMM tuta iya ada semangat dari droga so ini lo dibantu kakak sukmeke berawam pak iya ada droga so nih telepon bisa di 0822-3494-5100 rawa ma kapila kain reke kak ini kain raka majudul dahudisa lakbo majudul morima dawara.

Program Kadihiade Tiring China Re Ni Amaraya Keke. Program Kadihiade Bu Ibu Temani Terhokaso Di Amaraya Ke Labo Bu Ibu Labo Kakasuk Di Amaraya Keke Temani Terhokaso Putar-putar Rawa Bojo Kakasuk Mi Kombina Dengga Atau Lampas Susah Hina Ba Angin Makasih So Iya ra ta samana wa uru itu ka so mai pipoda maki di amarai akeke mawa bunga ngasarai atau nga kabuang hare semangat ra uru itu ka so kagak supi ke indro au dirawi ke ni kada erawa pa di kasana kai ade di ya di kemapu kai ade ma ipi teka nawa amarai akeke teka naliro na nakala ko teka nawa mau nga tekanan darah tinggi kombi amarai ake ke war di na ena pakai kagasung me pai luar pici ngaina induk sia sahage di pici iya ra amarai ake bunga ngahasarai kani mangonco-ngonco mawarasa natal la undangan aristo ini di carupo da amarai ake kemne kasih adik di oha mai teringat sama mena rama-rama makalai wali majudu. Si werane jauh kemana si werane deh terus rawa makalai wali di amarai akeke majudul ala ari ngahina dari la event. Dua buara baru itu dah kasar dia marah akik. Semoga itu dah kasar dihidihi mena adi nih kone susare kat dihirep adi re. Kombina warapan China. Ancain deh agak solusi nani kakak di loa kai. Wati si wara ojere kombi wara palinga do patama raisai. Nah, kalau ndak tahu tapi kombi ni di londo kai ta. Dia maraya keke. Terima kasih dokter kaso ringan sama mena program gadi ade luar ringan di aplikasi RD digital atau luar download aka aplikasi Play Store atau HP Android untuk ke HP Apple dan di App Store. Tadi ngasih sama Minah Rawa Mojo Makalaya Wali Majudul Siwe Rane.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

Program Gadihi Ade Tiren Jainari. Oringa sama meda darawa dari La Event ala Ari ala Ari. Ya dia merayagi ke inai wa ur jam 11.55 di 5 menit wali ini putar awa ke hendera batir kantoin untuk kau sumi ke kau sumi ma dodo wa uta foto wara-wara si mancara kancaru elik ke kasuk mire foto-foto ke amputa di amaraya akeke program kan hiatnya wara sana inai jam 11 sampai jam 12 ke kasuk mima pamita. Terima kasih Rui, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Real Madrid mengawali kampanye Liga Champions musim 2026-2027 dengan kemenangan kandang 2-1 atas Inter Milan di Bernabeu dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Real Madrid memulai debut Liga Champions musim 2026-2027 dengan kemenangan 2-1 atas Inter Milan di Bernabeu dini hari tadi. Dua gol Los Blancos itu dicetak oleh Kylian Mbappe dan Federico Valverde di 23 menit pertama pertandingan. Mbappe membuka skor pada menit ke-14 setelah menerima assist dari Brahim Diaz. Valverde menggandakan keunggulan pada menit ke-23 dengan mencuri bola dari kiper Inter Milan. Inter mempercil ketertinggalan melalui Carlos Augusto pada menit ke-76. Namun Madrid berhasil mempertahankan keunggulan hingga akhir pertandingan. Kiper Real Madrid, Thibaut Courtois, tampil gemilang dengan beberapa penyelamatan penting, termasuk menepis tendangan bebas Calhanoglu dan tendangan Bastoni. Brahim Diaz dan Jude Bellingham hampir menambah gol untuk tuan rumah, namun digagalkan oleh kiper Inter Josep Martinez. Selesai pertandingan, manajer klub Real Madrid, Jose Mourinho, menyampaikan bahwa pertandingan bisa berakhir dengan skor 6 sama.
2: Resume que podía acabar 5-6-1.
1: Skornya bisa saja berakhir 5-1 atau 6-1 untuk kami. Bisa juga berakhir 6 sama. Saya tidak ingin mengatakan bahwa Inter memenangkan pertandingan karena kami menciptakan lebih banyak peluang, terutama di momen-momen krusial. Seperti dua peluang yang dimiliki Jude sebelum dan sesudah jeda. Itu adalah pertandingan yang gila. Dan saya tidak suka kegilaan semacam itu. Saya lebih suka mencetak 5, 6, atau 7 gol, tetapi dengan penguasaan penuh dan tanpa perlu penampilan luar biasa dari kiper lawan.
2: Poder marcar 5, 6, atau 7.
1: Di sisi lain, manajer klub Inter Christian Cifu mengatakan bahwa dirinya senang dengan upaya para pemainnya yang tetap berusaha mempertahankan identitas klub sepanjang permainan. Saya memperhatikan cara pemain tampil di lapangan, pendekatan terhadap pertandingan, kepribadian, dan keberanian. Itulah yang kami harapkan. Tim berusaha mempertahankan identitasnya tanpa terlalu banyak berspekulasi, dan menurut saya kami melakukannya dengan sangat baik. Atas kemenangan ini, Real Madrid menempati posisi kelima klasemen sementara Liga Champions, sedangkan Inter masih tertahan di posisi ke-34 tanpa poin. Selanjutnya, pasukan Jose Mourinho akan berhadapan dengan AS Roma dalam laga kedua fase Liga Liga Champions musim 2026-2027 pada hari Selasa mendatang. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari Liga Eropa pendengar, drama 5 gol mewarnai kemenangan Borussia Dortmund atas Villarreal dengan skor 3-2 pada pertandingan pekan pertama fase Liga. Liga Champions di Stadion Signal Iduna Park, Dortmund dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Melansir laman UEFA, seluruh gol dalam pertandingan ini tercipta pada babak kedua. Borussia Dortmund

0: sangat tangguh.
1: Namun, tim saya mampu bertahan dengan sangat baik. Menurut saya, kami juga pantas menang karena kami telah menunjukkan banyak hal yang bisa kami lakukan yang memang mampu kami tunjukkan. Penguasaan bola di babak pertama sangat bagus. Kami melakukan serangkaian serangan yang bagus dan di babak kedua menciptakan banyak peluang bagus. Tentu saja, lawan juga memiliki satu atau dua peluang lebih banyak dari yang saya harapkan.
2: Ya, als ich mir erhofft habe, das war vielleicht ein bisschen ärgerlich sind die beiden Standardtore.
3: Kemenangan membuat Borussia Dortmund menempati peringkat keempat klasemen sementara fase Liga Champions dengan 3 poin dari 1 laga. Sedangkan kekalahan membuat Villarreal berada di posisi 31 tanpa poin.

0: Masih dari Liga Champions, pendengar, Manchester City menghantam Porto dengan skor 2-0 berkat ketajaman penyerang Erling Haaland pada pertandingan Liga Champions di Stadion do Draga Porto dini hari tadi. Penyerang berkebangsaan Norwegia tersebut menjadi pahlawan Manchester City dengan memborong 2 gol ke gawang Porto di laga ini. City dapat unggul terlebih dahulu pada menit 47 setelah umpan Enzo Fernandez dapat dikonversikan menjadi gol oleh Haaland sehingga skor berubah menjadi 1-0. Si manusia robot menggandakan kedudukan di penghujung pertandingan setelah menerima umpan dari Ryan Aidnouri. Kedudukan 2-0 bertahan hingga akhir untuk kemenangan City. Seusai pertandingan, manajer klub Manchester City Enzo Maresca mengatakan bahwa timnya telah bermain dengan sangat baik.
1: Baik, saudara pendengar di mana pun Anda berada, sebelum kita lanjutkan kebersamaan kami bersama Pro 3 RRI, kita dengarkan dulu untuk kumandang azan zuhur wilayah Bima dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu

0: Ya baik, saudara peringkat demikian untuk kami pendengarkan kumandang azan duhur wilayah Bima dan sekitarnya. Segenap kru RRI Bima mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat duhur. Dan selanjutnya kami akan kembali segera bergabung bersama Pro 3 RRI untuk melanjutkan dinamika olahraga siang.
1: Di depan gawang, di mana para pemain dinilai mulai lebih berani mengambil keputusan untuk mencetak gol. Meski demikian, tim pelatih menyebut masih terdapat sejumlah aspek yang menjadi bahan evaluasi internal. Dengan waktu persiapan yang masih tersisa, tim pelatih akan memanfaatkan untuk melakukan berbagai pembenahan sebelum melakoni laga perdana menghadapi The Red FC di Stadion Gelora 10 November Surabaya Sabtu mendatang. Salah satu pemain bertahan Kendal Tornado FC, Akbar Firmansah, mengaku sudah tidak sabar untuk menghadapi laga perdana. Pemain asal Surabaya tersebut cukup antusias dan siap memberikan yang terbaik, apalagi tim pelatih sudah memberikan program latihan baik taktikal maupun strategi, sehingga laga perdana tersebut menjadi penentu untuk menghadapi laga berikutnya.
2: Kalau persiapan ya cukup baik, kita ngikutin instruksi dari head coach selama 2 bulan ini dari teknik maupun fisik, tapi kita siap lah, siap untuk mulai kompetisi Liga 2 ini.
1: Selain menghadapi Internet FC, pada pekan kedua Kendal Tornado FC juga masih menjalani laga away menghadapi Persipura Jayapura di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Sedangkan laga home pertama Kendal Tornado FC akan menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo pada Sabtu 26 September mendatang. RRI Surakarta, RRI

0: Masih dari kabar sepak bola dalam negeri, pendengar, striker anyar Bali United Jort van der Sande mengaku terkesan dengan atmosfer supporter saat menjalani debut di Super League 2026-2027. Penyerang asal Bonaire Belanda itu tampil penuh ketika Bali United menang 2-1 atas PSS Sleman. Jort tampil selama 90 menit pada laga di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Ia sempat mencetak gol untuk Bali United, namun dianulir karena dinilai lebih dulu berada dalam posisi offside. Menjalani debut di kompetisi kasta tertinggi Indonesia, Jort van der Sande menyebut cuaca menjadi salah satu perbedaan paling terasa dibandingkan kompetisi di Belanda. Meski demikian, ia mulai terbiasa setelah menjalani proses adaptasi selama 2 bulan.
1: It was a really tough game, I think. Of course, the temperature has an impact, but I think
2: cuaca memang menjadi faktor yang paling terlihat dengan perbedaan antara liga di Indonesia dan Belanda, di mana di Indonesia lebih hangat. Tapi dengan 2 bulan saya menjalani proses adaptasi di sini, saya mulai terbiasa dengan situasi kompetisi di Indonesia.
1: The opponent is always able to score a goal with their physicality, so you have to be.
0: Jort bersama skuad Serdadu Tridatu kini menjalani program latihan untuk mempersiapkan laga pekan kedua. Bali United dijadwalkan menjamu Isan Mulang Kalton FC pada Sabtu 12 September 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar.

0: Informasi lainnya pendengar, Kedutaan Besar Jepang untuk Indonesia melepas dan memberikan dukungan kepada kontingen Indonesia yang akan bertanding di Asian Games 2026 Aichi, Nagoya. Acara berlangsung pada sore kemarin di Rumah Dinas Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Ueno Atsushi di Jakarta. Perwakilan Jepang berharap semangat olahraga dapat semakin mempererat hubungan kedua negara. Sementara itu, Indonesia berharap dapat membawa pulang medali sekaligus mendoakan kesuksesan Jepang sebagai tuan rumah sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia, Raja Sabta Oktohari dalam sambutannya.
1: Betul, kita memang ingin selalu pulang bawa medali. Tapi sebagai saudara, kita juga mau Jepang menang sebagai penyelenggara. Kami doakan semoga Aichi Nagoya bisa berjalan dengan sukses.
0: Asian Games ke-20 akan berlangsung di Prefektur Aichi dan Kota Nagoya pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Indonesia mengirimkan 432 atlet untuk berlaga pada 35 cabang olahraga. Sementara pada Asian Para Games yang berlangsung pada 18 hingga 24 Oktober 2026, Indonesia akan menurunkan sekitar 100 atlet pada 12 cabang olahraga.

0: Sementara itu pendengar, NOC Indonesia mengukuhkan kontingen merah putih untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Wisma Serbaguna Senayan Jakarta siang ini. Laporannya disampaikan langsung oleh Liliana Dea. Lili, silakan.
1: Ya, pendengar, saat ini saya sedang berada di Wisma Serbaguna Senayan Jakarta, di mana sedang berlangsung pengukuhan tim Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pengukuhan ini dilakukan Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia sebagai bagian dari persiapan kontingen menuju ajang olahraga terbesar di Asia tersebut. Dan acara ini sendiri tadi dihadiri oleh Ketua Umum NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat, Chef de Mission Asian Games 2026 Todo Tua Pasaribu, dan jajaran petinggi dari berbagai cabang olahraga yang turut serta. Acara dibuka tepat pukul 11.00 waktu Indonesia Barat tadi dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya serta pembacaan surat keputusan oleh Sekretaris Jenderal NOC Indonesia Wijaya Nuradi. Adapun tadi Chef de Mission Todo Tua Pasaribu juga sudah menyampaikan laporannya kepada Menpora Erick Thohir. Dan saat ini pendengar, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir juga sedang menyampaikan amanatnya kepada para atlet yang akan diberangkatkan menuju Aichi Nagoya Jepang. Kita dengarkan sekitar amanat dari Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir.
2: Buktikan buat diri Anda yang sudah berjuang meninggalkan kehidupan seharian, keluarga, rutin, cedera, klinis, tinggal 10 hari lagi.
1: Ya, pendengar, Asian Games Aichi Nagoya 2026 sendiri akan berlangsung di Jepang pada tanggal 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Dan kontingen Indonesia kali ini diperkuat 430 atlet yang akan bertanding pada 35 cabang olahraga. Selain atlet, kontingen merah putih juga didukung 145 pelatih dan ofisial. Kompetisi kontingen ditetapkan oleh NOC Indonesia ini setelah melakukan evaluasi bersama tim review Kementerian Pemuda dan Olahraga, Komite Sport NOC Indonesia, serta federasi masing-masing cabang olahraga. Dan dari total 43 cabang olahraga dalam program resmi Asian Games, Indonesia memilih berpartisipasi pada 35 cabang berdasarkan kesiapan atlet dan peluang prestasi. Sejumlah cabang olahraga tetap menjadi andalan Indonesia untuk mendulang medali. Di antaranya ada cabang olahraga bulu tangkis, panjat tebing, angkat besi, atletik, serta sejumlah cabang olahraga bela diri. Dan benar, setelah pengukuhan ini selesai, kontingen Indonesia rencananya akan bertolak menuju Istana Negara, dan di mana mereka, para atlet dan ofisial ini akan mengikuti proses pelepasan secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dari Wisma Serbaguna Senayan Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, Pro Semudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik.

Saudara Megan, berapun Anda berada, demikian kami telah bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga siang. Semoga memperbaharui informasi di ruang dengar Anda sambil menikmati santap siang dan waktu Anda beristirahat siang. Sukmi temani aktivitas siang Anda dengan program Maxi. Selanjutnya akan kami perdengarkan untuk sajian lagu pop Indonesia, dan tentunya ada informasi ringan juga yang kami hadirkan menemani waktu siang yang cukup cerah wilayah Bima dan sekitarnya. Lagu dari Ella dengan judul Ngoratei, lagu pop Bima, sudah kita dengarkan mengawali jumpa kita di program Maxi siang hari ini. Kita lanjut berdengar dengan sajian lagu pop Indonesia dari miliknya Iwan Fals dengan judul lagu Tak Biru Lautku.

Kelapa putih berbuih, kala sisa ombak merayap. Hamparan pasir rasa panas menyengat.

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu ya masih nempel tapi nggak dipakai?
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis.

Saudara pendengar di mana-mana anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima untuk menemani aktivitas anda siang hari ini. Kita ke informasi mengenai informasi kesehatan yang suka banget tersenyum. Mana ya, mana senyumnya dong? Oke, baik, untuk anda semuanya yang baru saja mendengarkan siang hari ini, kita hadirkan untuk informasi pendengar untuk tips mengatasi gigi kuning. Jadi gigi kuning bisa membuat rasa percaya diri menurun ya, apalagi saat berbicara, tersenyum di depan orang lain. Kondisi ini memang disebabkan oleh kebiasaan seperti sering mengkonsumsi minuman berwarna yang mengandung tanin seperti kopi, teh, atau soda. Jadi merokok mengandung nikotin, jadi serta kurang menjaga kebersihan gigi juga nih, ini menjadi penyumbangnya juga. Gigi kuning bisa mengganggu penampilan dan membuat kepercayaan diri menurun. Jadi agar tampilan gigi dapat kembali terlihat lebih indah ketika sedang tersenyum, untuk kita kenali gigi kuning beserta cara mengatasinya. Jadi pendengar, pertambahan usia dapat membuat lapisan enamel gigi yang berwarna putih jadi menipis. Jadi hal ini membuat lapisan dentin yang berwarna kuning menjadi makin terlihat, sehingga gigi menjadi kuning. Meski begitu pendengar, jangan khawatir. Ada berbagai cara untuk menghilangkan gigi kuning agar putih kembali, baik dengan perawatan alami hingga metode medis. Jadi untuk mengetahui mana cara yang menghilangkan gigi kuning yang paling efektif, anda perlu memahami dulu ya untuk penyebab gigi menguning. Yang pertama, makanan dan minuman berwarna gelap. Yang kedua, jarang menyikat gigi. Yang ketiga, merokok atau penggunaan tembakau. Yang keempat, yaitu penggunaan fluoride berlebihan. Jadi pendengar, pertanyaannya, apakah gigi kuning bisa putih kembali? Ya, jadi gigi kuning bisa putih kembali agar menggunakan produk metode atau metodenya itu tepat. Namun hasilnya tidak instan ya, satu hari langsung kinclong. Biasanya baru terlihat setelah beberapa hari, bahkan minggu. Jadi proses pemutihan gigi kerjanya dengan memecah senyawa penyebab noda atau kromogen yang menempel pada enamel. Bahan aktif seperti hidrogen peroksidan atau karbamid peroksidan paling efektif dalam memutus ikatan kimia senyawa tersebut, sehingga warna gigi tampak lebih cerah. Selain bahan pemutih, pasta gigi dengan baking soda untuk membantu mengikis noda permukaan secara lembut setiap kali menyikat ya. Jadi ada cara mengatasi gigi kuning. Yang pertama, maksudnya Anda dianjurkan untuk berkonsultasi dulu ya dengan dokter gigi secara langsung untuk menghilangkan gigi kuning. Jadi kalau secara umum, ada beberapa perawatan yang dapat dilakukan oleh dokter gigi untuk membuat gigi kembali putih. Yang pertama, scarling gigi. Scarling gigi merupakan perawatan rutin yang dilakukan saat dental check up atau sebelum melakukan penambalan gigi. Tujuannya adalah untuk membersihkan seluruh permukaan gigi dengan alat khusus. Scarling bisa menghilangkan plak dan noda di permukaan gigi. Jadi setelah perawatan scarling, sebagian dokter gigi akan menyikat gigi pasien dengan bahan abrasif untuk menghilangkan noda pada gigi. Yang kedua yaitu blessing gigi. Selain dengan metode scarling, dokter gigi juga bisa melakukan blessing gigi, yaitu perawatan untuk mengatasi gigi kuning yang dilakukan dengan mengoleskan bahan khusus ke permukaan gigi lalu menyinarinya dengan sinar laser. Selanjutnya yaitu veneer gigi. Veneer gigi adalah pilihan lain untuk mengatasi permasalahan gigi kuning. Pada perawatan ini gigi akan dilapisi dengan bahan khusus ya untuk membungkus gigi dan membuatnya tampak lebih putih.
Sebelum prosedur ini dilakukan, ketebalan permukaan gigi akan dikurangi terlebih dahulu sekitar 1 hingga 2 mm. Selanjutnya untuk tips mencegah gigi kuning, yaitu dengan setelan perawatan. Jadi setelah perawatan tadi ya, gigi bisa saja kembali kuning ya jika tidak dirawat dengan benar. Jadi untuk mencegah gigi kuning, Anda dapat melakukan beberapa hal sederhana. Yang pertama, menyikat gigi dengan benar 2 kali sehari, yaitu pada pagi hari dan malam hari sebelum tidur. Jika ada masalah terselip, Anda bisa membersihkannya dengan benang gigi atau dental floss. Yang kedua, yaitu menyikat gigi dengan pasta gigi khusus yang bisa memutihkan gigi. Yang ketiga, menghentikan kebiasaan merokok serta mengurangi konsumsi teh, minuman yang beralkohol, dan minuman bersoda. Yang keempat, yaitu minum menggunakan sedotan untuk mencegah minuman langsung mengenai permukaan gigi. Yang ketiga, yang kelima, yaitu berkumur dengan air putih secara rutin setelah mengkonsumsi makanan atau minuman yang berwarna. Jadi, pendengar, untuk hasil yang maksimal supaya mengatasi gigi kuning serta mencegah gigi kembali kuning, Anda harus rajin menjaga kebersihan dan kesehatan gigi dengan cara menyikat gigi secara teratur dan melakukan kontrol rutin ke dokter setidaknya 6 hingga 12 bulan sekali. Selamat mencoba untuk anak semuanya, semoga sehat ya, senyumnya semakin cemerlang. Dan untuk anak semuanya, untuk tadi agar lebih aware lagi dengan kesehatan mulut dan giginya, ya jangan lupa sikat gigi 2 kali sehari ya. Baik, yang baru 1 kali sehari, yuk 2 kali, yuk bisa. Baik, berikan dimanapun Anda berada, Sukmi akan lanjutkan dengan lagu-lagu di program Maxi season yang pertama. Untuk informasi kita cukupkan, dan semoga informasi mengenai tips untuk mengatasi gigi kuning bisa bermanfaat. Dan untuk Anda semuanya, untuk menyimak, membaca lebih lanjut informasi yang kami sampaikan tadi, Anda dapat mengunjungi laman berjuta informasi kami, rri.co.id. Kita cukupkan untuk program Maxi yang pertama, dan nanti pada pukul 13 siang kami akan bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk mendengarkan berita Nusa Tenggara Barat.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Saudara Brigade, barapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 13 siang. Saat ini kami akan segera bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk mendengarkan berita Nusa Tenggara Barat.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Langkur 83 Empenan, inilah Radio Republik Indonesia Mataram Programa 1 menyiarkan Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat. Edisi Rabu 9 September 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Saudara, berikut kami sampaikan petikan berita utama. Tingkat penghunian kamar hotel bintang di Nusa Tenggara Barat pada Juli 2026 mencapai 51,54%. Universitas Mataram mempercepat pengembangan karir akademik 34 dosen penerima hibah percepatan lektor, kepala, dan guru besar tahun 2023 hingga 2025 melalui karantina penulisan dan publikasi artikel ilmiah. Bersama saya, Apriana Mahdan, inilah berita selengkapnya. Tingkat penghunian kamar atau TPK Hotel Bintang di Nusa Tenggara Barat pada Juli 2026 mencapai 51,54%. Angka ini naik 6,68 poin dibandingkan Juni 2026 yang sebesar 44,86%. Kepala BPS NTB Wahyudin mengatakan kenaikan juga terjadi secara tahunan. Dibandingkan Juli 2025, TPK Hotel Bintang meningkat 1,62 poin. Sementara itu, TPK Hotel Non-Bintang dan akomodasi lainnya mencapai 32,54%, naik 3,91 poin dibandingkan bulan sebelumnya. Namun angka tersebut turun 5,33 poin dibandingkan Juli 2025. Jumlah tamu yang menginap di Hotel Bintang selama Juli mencapai 143.079 orang, sedangkan hotel non-bintang dan akomodasi lainnya sebanyak 172.711 orang. Dari sisi kunjungan wisatawan, jumlah wisatawan Nusantara pada Juli 2026 mencapai 1,41 juta orang, meningkat 15,95% dibandingkan Juli tahun lalu. Sementara wisatawan mancanegara yang masuk melalui Bandara Internasional Jainuddin Abdul Majid atau BIZAM tercatat 9.039 orang. Jumlah ini naik 29,50% dibandingkan Juni, namun turun 14,01% secara tahunan. Wahyudin menambahkan rata-rata lama menginap tamu Hotel Bintang juga meningkat menjadi 1,98 hari, sementara Hotel non-bintang mencapai 1,63 hari. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Senaker Trans Lombok Tengah mencatat sebanyak 5.629 calon pekerja migran Indonesia CPMI telah mendapatkan rekomendasi dan pelayanan pemberangkatan secara resmi. Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja di Senaker Lombok Tengah, Supandi, mengatakan dari 5.000 lebih CPMI tersebut, sebanyak 4.198 orang berangkat ke Malaysia. Adapun sebagian besar PMI yang bekerja di Malaysia terserap di sektor perkebunan kelapa sawit yang membutuhkan tenaga fisik. Selain Malaysia, pekerja migran asal Lombok Tengah juga tersebar di sejumlah negara Asia dan Timur Tengah seperti Taiwan, Singapura, Hong Kong, Brunei Darussalam, Arab Saudi, Jepang, Uni Emirat Arab, dan Turki.
1: Sudah angka 5.000. Biasanya setiap tahun kita yang ke luar negeri itu di angka 10.000. Jadi kalau berbicara tren, tidak terlalu jauh berbeda setiap tahunnya di angka 9 atau 10.000 itu setiap tahunnya.
0: Ia menambahkan, jika melihat tren tahunan, jumlah PMI asal Lombok Tengah relatif stabil. Setiap tahun jumlah warga yang bekerja ke luar negeri berkisar antara 9.000 hingga 10.000 orang. Tingginya angka PMI ini dinilai memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah melalui remitansi atau kiriman uang dari luar negeri kepada keluarga di kampung halaman. Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Lombok Timur terus menunjukkan peningkatan. Hingga saat ini tercatat sekitar 194 ribu masyarakat pekerja di Lombok Timur telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan

0: kan.
1: Yang dilakukan BPJS ini adalah kami sebagai pelaksana program, kita memastikan seluruh manfaat terdeliver dengan baik, semakin banyak memahami manfaat program secara mandiri, masyarakat dapat memanfaatkan program instrumen jaminan sosial atau BPJS tenaga kerja. Dan yang perlu kita luruskan adalah, ini bukan bentuk dari iurannya, tetapi adalah program investasi, bahwa mengedepankan asas manfaat antara manfaat iuran yang dibayarkan dengan manfaat yang diterima itu lebih besar jauh manfaatnya. Artinya ayo kita mengajak seluruh pekerja mengawal bersama terkait program BPJS Ketenagakerjaan.
0: Yohan menilai kesadaran pekerja untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan perlu terus diperkuat. Dengan semakin banyak pekerja yang terlindungi, resiko sosial dan ekonomi yang dapat muncul akibat kecelakaan kerja atau kehilangan pencari nafkah dapat diminimalkan. Dari sisi capaian daerah, Lombok Timur juga memperoleh penghargaan Paritrana atau Jamsostek Award dengan peringkat pertama. Penghargaan tersebut menjadi salah satu indikator adanya komitmen dan kolaborasi yang kuat dalam mendorong perluasan jaminan sosial ketenagakerjaan di daerah. Anggota KPU Republik Indonesia, Yulianto Sudrajat, melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk menginisiasi pendokumentasian secara sejarah demokrasi melalui penulisan buku tentang kompleksitas pemilu 2024. Dalam kunjungannya ke KPU Provinsi NTB dan KPU Kabupaten Lombok Timur, Yulianto mengatakan pemilu 2024 menjadi momentum bersejarah karena untuk pertama kalinya pemilihan legislatif dan presiden digelar serentak dalam tahun yang sama dengan tahapan pilkada. Menurutnya, berbagai dinamika, tantangan, dan capaian selama penyelenggaraan pemilu perlu dituangkan dalam catatan tertulis agar dapat menjadi pembelajaran bagi penyelenggara pemilu di masa mendatang. Yulianto juga telah merampungkan buku berjudul 75 Hari Perjalanan Logistik yang memisahkan perjuangan distribusi logistik pemilu dalam waktu terbatas hingga ke berbagai pelosok Indonesia. Selain dokumentasi sejarah, Yulianto mendorong penguatan kapasitas dan infrastruktur KPU di daerah, termasuk pembangunan kantor dan gudang logistik yang terpadu. Sementara itu, Ketua KPU Provinsi NTB Muhammad Khwailid mengapresiasi perhatian KPU RI yang menjadikan NTB sebagai salah satu objek penyusunan buku sejarah pemilu 2024. Khwailid menyebut Lombok Timur dipilih karena merupakan daerah dengan jumlah pemilih terbanyak di Nusa Tenggara Barat, sehingga dinilai dapat menggambarkan kompleksitas penyelenggaraan pemilu 2024 dari sisi jumlah pemilih maupun surat suara. Universitas Mataram mempercepat pengembangan karir akademik 34 dosen penerima hibah percepatan lektor, kepala, dan guru besar tahun 2023 hingga 2025 melalui karantina penulisan dan publikasi artikel ilmiah. Para dosen diarahkan mematangkan artikel ilmiah, menentukan target jurnal, hingga melakukan submit artikel. Ketua Panitia Dr. Andi Khairil Ihsan mengatakan strategi publikasi menjadi bagian penting dalam mempercepat proses kenaikan jabatan akademik. Para dosen juga didorong menyiapkan jurnal alternatif agar proses publikasi tidak terhenti ketika artikel ditolak satu jurnal. Sementara itu, Rektor UNRAM Profesor Dr. Soekardi menekankan peningkatan publikasi harus menjadi bagian dari pembangunan ekosistem riset, bukan sekedar mengejar peringkat perguruan tinggi. Ia mendorong dosen memperluas kolaborasi penelitian dan meningkatkan publikasi pada jurnal bereputasi, sehingga hasil riset UNRAM semakin dikenal dan memberikan manfaat yang lebih luas. Sejumlah anak diamankan polisi setelah diduga hendak terlibat tawuran di wilayah Majeluk, Kelurahan Pejanggi, Kota Mataram. Kapolsek Mataram AKP Amrozi Hamidi mengatakan polisi menerima laporan dari SMPN 16 Mataram. Sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah,

4 anak dilaporkan masuk ke lingkungan sekolah untuk berlindung dari kelompok lain. Saat diperiksa, polisi menemukan 1 buah ketapel dan 1 anak panah yang dibawa salah seorang anak. Keempat anak tersebut diduga terlibat perselisihan dengan kelompok lain yang berasal dari lingkungan Karang Tapen, Kelurahan Cilinaye. Perselisihan diduga dipicu saling ejek yang berkembang menjadi saling tantang. Polisi kemudian berkoordinasi dengan perangkat kewilayahan dan memanggil orang tua kedua pihak untuk menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan. Seluruh anak akhirnya dikembalikan kepada orang tua masing-masing, sementara ketapel dan anak panah disita polisi. Kapolsek Mataram mengimbau orang tua meningkatkan pengawasan terhadap pergaulan anak, termasuk aktivitas mereka di media sosial, guna mencegah keterlibatan dalam aksi kekerasan. Sebelum mengakhiri warta berita, kami sampaikan kembali pokok berita utama. Tingkat penghunian kamar Hotel Bintang di Nusa Tenggara Barat pada Juli 2026 mencapai 50%.

tahun 2023 hingga 2025 melalui karantina penulisan dan publikasi artikel ilmiah. Saya Priyana Mahdan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini, bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, iket dan berbagai jenis wastra yang lain. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Nenek, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan lestarian batik itulah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adil. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.

merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu, sebenarnya apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan,

mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik Bangsa.

0: 1.
1: 91,4 MHz Pro 1 RRI Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Demikian kami telah bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk mendengarkan berita Nusa Tenggara Barat siang hari ini. Semoga memperbaharui informasi siang Anda. Menikmati santap siang dan waktu Anda beristirahat dimanapun Anda berada. Di program Maxi Season yang kedua, Sukmi temani Anda hingga pukul 14 siang. Dan lagu-lagu pop Indonesia kami persembahkan untuk semuanya untuk menikmati suasana siang. Satu koleksi lagu pop Bima dengan judul lagu Rasa Sape dinyanyikan oleh Ansa Putra sudah kami perdengarkan di siang hari ini. Kita lanjutkan dengan lagu pop Indonesia, satu koleksi lagu dari Ari Lasso, Penjaga Hati.

0: Ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkoknya Sen, tuker sih Sen. Kenapa? Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era Dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan Dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

Dewi Gita dengan judul lagu Padamu sudah menemani aktivitas Anda siang hari ini. Kita hadirkan untuk satu informasi yang kami lansir dari laman berjuta informasi kami, rri.co.id. Informasi mengenai teknisi siaran RRI, pahlawan di balik suara yang menemani Indonesia. Pendengar, ketika suara penyiar Radio Republik Indonesia terdengar jernih dari radio, ponsel, atau perangkat digital Anda, mungkin banyak orang hanya memperhatikan siapa yang berbicara di depan mikrofon. Namun di balik suara tersebut ada sosok yang bekerja tanpa banyak sorotan, ialah teknisi siaran. Mereka adalah orang-orang yang memastikan setiap suara, musik, berita, wawancara hingga informasi penting dapat sampai kepada pendengar dengan kualitas terbaik. Menjadi teknisi siaran bukan sekedar mengoperasikan mixer atau menekan tombol on air. Teknisi harus memahami banyak hal, mulai dari sistem audio, mikrofon, mixer, komputer, siaran, pemancar, jaringan, hingga berbagai perangkat pendukung lainnya. Sebelum siaran dimulai, teknisi harus memastikan seluruh peralatan tetap dalam kondisi siap. Level audio diperiksa, mikrofon diuji, koneksi diperhatikan, dan sistem siaran dipastikan berjalan sebagaimana mestinya. Sebab dalam dunia radio, kesalahan kecil bisa terdengar oleh ribuan bahkan jutaan telinga. Dunia penyiaran tidak selalu berjalan mulus, gangguan audio, kabel bermasalah, komputer mengalami kendala, koneksi terputus atau perangkat siaran tiba-tiba bekerja bisa terjadi kapan saja. Saat seperti inilah kemampuan seorang teknisi benar-benar diuji. Teknisi dituntut tetap tenang, cepat menganalisis masalah dan mencari solusi tanpa mengganggu jalannya siaran. Pendengar mungkin tidak pernah mengetahui bahwa beberapa detik sebelumnya terjadi masalah teknis karena teknisi berhasil mengatasinya. Itulah yang berhasil keberhasilan seorang teknisi, pendengar, karena bekerja keras di balik layar agar gangguan tidak terdengar di telinga pendengar. Perkembangan teknologi cukup membuat pekerja teknisi siaran semakin luas. Radio kini tidak hanya mengandalkan perangkat analog, tetapi juga menggunakan sistem digital komputerisasi jaringan. Internet, streaming, dan berbagai teknologi multimedia, karena itu teknisi RRI dituntut untuk belajar dan beradaptasi. Kemampuan teknis harus berjalan bersama ketelitian, kedisiplinan, komunikasi, dan pemahaman terhadap perkembangan teknologi penyiaran. Teknisi siaran memiliki peran penting dalam menjaga kualitas produksi dan penyiaran, suara penyiar yang jelas, musik yang nyaman didengar, wawancara yang tidak terganggu, hingga kelancarannya. Pendengar, program siaran merupakan bagian dari pekerjaan mereka. Mereka mungkin tidak selalu muncul di layar atau dikenal oleh pendengar, namun kontribusinya dapat dirasakan setiap kali radio menyala dan suara RRI hadir menemani masyarakat. Pendengar, 81 tahun Radio Indonesia, 81 tahun mengabdi lewat suara. Teknisi siaran sejak dahulu adalah penjaga suara di balik layar yang tidak banyak terlihat, tetapi sangat menentukan apakah sebuah siaran dapat terdengar dengan baik. Tidak selalu terlihat, tetapi perannya sangat berarti. Dari ruang studio hingga ruang pemancar, dari kabel hingga perangkat audio, teknisi menjadi bagian penting dari denyut siaran. Hari Radio ke-81 bukan sekedar perayaan usia radio, tetapi juga momentum untuk menjaga semangat pengabdian, terus belajar, terus berinovasi, terus menjaga kualitas, dan terus memastikan suara RRI tetap hadir untuk Indonesia. Selamat Hari Radio ke-81 untuk seluruh teknisi siaran RRI dimanapun bertugas, tetap semangat, tetap solid, dan tetap profesional. Karena di balik setiap suara yang mengudara, ada perjuangan teknisi yang bekerja dengan hati. Berikan demikian untuk informasinya, dan menjelang HUT RRI yang ke-81 tahun, tentunya 11 September nanti,
menjadi hal yang sangat luar biasa. 81 tahun sudah mengabdi lewat suara. Semoga menjadi yang terbaik tentunya, dan tetap menjaga kualitas dan tentunya dapat diterima di masyarakat. Baik, waktu sudah menunjukkan pukul 13.53 menit, pendengar. Sisa kebersamaan Sukmi sekitar 7 menit ke depan, dan nantinya akan dilanjutkan rekan penyiar lainnya yang menemani Anda siang hingga malam nanti. Sukmi bertugas pamit undur dari ruang dengar Anda. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai jumpa dan salam RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
0: rri.co.id. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya pendengar, saya Wani Rukwani hadir menemani Anda di Lintas Bima Siang dengan program acara kesayangan kita tentunya pendengar di siang hari. Ada program Pro Dengdu Goyang Keke. Asik. Ya buat Anda dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk selalu dengarkan kami menggunakan aplikasi

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bukan tokoh terkenal berkaliber nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para

0: kalian bisa lihat ya, baru aja sebentar hujan ini di depan rumah aku, udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari C spasi Ta, katanya banjir salah pemerintah. Wah wah wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari
1: astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
0: What? Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut, karena banjir, harta benda jadi hanyut.

Iki ya, mari bergoyang bersama kami di Pro Dangdut Pendengar. Ya, kadang ada beberapa momen yang bikin kita harus pura-pura bahagia ya, seperti lagu dari Cita-Cita tadi. Dan itu rasanya tidak pernah menyenangkan untuk diri kita, karena yang namanya pura-pura bahagia itu tidak pernah totalitas dan juga tidak pernah membuat kita merasa jauh lebih baik, karena selalu ada rasa yang tidak enaknya, rasa yang tertahan karena di situ hanya kepura-puraan yang ada. Waduh, bahaya banget ya pendengar kalau misalnya kita terus-terusan dan terus-menerus pura-pura bahagia di hadapan semua orang. Kita tidak harus menyenangi semua orang pendengar. Kalau misalnya pendengar kita terus-terusan dalam keadaan pura-pura bahagia dan menyenangi orang lain, itu kalau kata dua racun ya pendengar, bisa makan hati. Dan kalau udah makan hati, waduh, sakitnya gak minta ampun pokoknya. Dan ini untuk anda pendengar, lagu dua racun, makan hati.

Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.

0: beli pot baru lagi nih, Zal?
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku. Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

Prodeng duit, goyang kakak, asik ya. Mari bergoyang mendengar dengan lagu-lagu dangdut yang asik yang tentunya kami hadirkan untuk Anda dimanapun Anda berada. Nah, dalam hubungan itu ya pendengar, bukan cuman sekedar komunikasi, namun harus ada yang namanya waktu. Waktu untuk saling bertemu, waktu untuk saling berkomunikasi, waktu untuk saling mengabarkan. Karena waktu itu cukup penting ya pendengar untuk sebuah hubungan selain komunikasi. Karena fondasi utama dalam hubungan itu yang pertama adalah komunikasi, yang kedua adalah waktu. Waktu itu dimana kita sama-sama saling memberi waktu untuk pasangan kita dan bahkan juga untuk diri kita masing-masing untuk bisa nge-refreshing diri kita juga ya pendengar. Gak semua waktu harus dihabiskan sepenuhnya bersama orang lain, tapi kita juga butuh waktu untuk sendiri. Namun harus diusahakan ketika kita punya pasangan, usahakan waktu itu cukup untuk kedua pasangan tersebut. Kalau misalnya kalian semua belum punya waktu yang cukup untuk pasangan kalian, mending jangan dulu untuk menjalani hubungan. Karena kalian akan merasa tertekan ketika pasangan, salah satu pasangan kalian meminta waktu kalian. Nah pendengar, kalau misalnya ya kita gak punya waktu untuk pasangan kita ataupun keluarga kita, sahabat kita, itu kayaknya bakal kacau banget sih dalam hubungan, apalagi hubungan percintaan ya. Bisa jadi itu bisa merusak hubungan seseorang, dan bahkan ya kalau kata Gia Michi, bisa jadi mantan kekasih kalau udah gak punya waktu satu sama lain. Karena kalau kita semua sibuk dengan dunia kita masing-masing, kapan waktunya untuk berduaan, untuk saling bertukar komunikasi, kapan waktu untuk saling bertemu dan bercerita panjang hal. Namanya emang susah ya pendengar kalau misalnya udah gak ada waktu kayak gini, dan semuanya bisa berakhir menjadi mantan kekasih seperti kata Gia Michi untuk Anda dimanapun Anda berada.

0: situ di bawah pohon.
1: Soalnya panas di sana.
0: Oh, oke. Taruh di bawah pohon.
1: Dingin, tidak panas. Atau sekarang mau tanam pohon saja?
2: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang semua tanam.
3: Supaya tumbuh rambutan.
1: Oke, asyik.
4: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya.

Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda

Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.

0: Bunda, adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek gak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda, adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

0: Dek. Ayo makan dulu, Nak. Oh, pintar anak Ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian menginformasikan anak Ibu saat ini kami tahan karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak,
1: jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak Ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi,
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak Ibu.
0: Eh, Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak Ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: Pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya, masih bersama saya Wani Rukwani menemani Anda di program Pro Dangdut pendengar sampai pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Dan saat ini di pukul 15.23 menit waktu Indonesia Tengah, mari kita sama-sama mendengarkan azan asyar untuk wilayah Bima dan sekitarnya berkumandang.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memudahkan urusan orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong hambanya selama hambanya tersebut mau menolong sesama saudaranya. Dari hadis riwayat Ibnu Majah.

Baik, pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya, pendengar, saya Wani Rukwani menemani Anda di program Pro Dangdut. Kita baru saja mendengarkan azan asyar untuk wilayah Bima dan sekitarnya. Untuk itu, saya Wani Rukwani beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar untuk Anda yang berada di wilayah Bima dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci? Dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari abimu.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
3: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
4: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
3: Oh, maaf, saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
4: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
3: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
4: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
3: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Pajar mengakhiri percakapan itu.
4: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
3: Sesaat setelah Pajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Pajar.
5: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
4: Tidak, terima kasih, Pak.
5: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
4: Ah, itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah ibu tadi.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Kak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Yaudah, hati-hati ya, nak. Kabar ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

0: Sabar, ini ujian. Dan ya pendengar, Anda harus sabar karena Wani harus mengakhiri kebersamaan kita di program Prodengdut. Tapi tenang saja, kita masih akan terus bersua kembali di program Kembang Islami di pukul 18.00 waktu Indonesia Tengah. Dan nanti pendengar, di pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk menyimak acara selanjutnya. Dan juga untuk Prodengdut, Anda bisa mendengarkan kami setiap hari ya pendengar menggunakan aplikasi RRI Digital. Anda juga bisa menghubungi kami di line JSM di nomor 082234945100. Saya Wani Lukwari pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Bila ada salah kata dan salah ucap mohon dimaafkan. Program Satu Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya.
1: Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

0: informasi. Pro 1, channel informasi dan inspirasi.
1: Lintas informasi pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Pendengar Ketua TP PKK Nusa Tenggara Barat, Sinta M. Iqbal, menegaskan pentingnya memperkuat kolaborasi dan sinergi seluruh jajaran PKK Kabupaten dan Kota di NTB. Hal ini disampaikan oleh Sinta dalam puncak peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK tingkat Provinsi NTB. Sinta mengatakan gerak PKK harus hadir menjawab persoalan masyarakat dan tidak sekedar menjalankan kegiatan yang bersifat seremonial. Menurutnya setiap program PKK harus disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat agar manfaatnya benar-benar dirasakan. Ya pendengar, setelah ini nanti Anda aja bisa mengikuti Beranda Asa Cita yang di kesempatan ini di hari Rabu akan membahas seputar inflasi dan juga investasi.
0: Setelah kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Indonesia. Hello Indonesia. Di tengah hiruk pikuk ekonomi yang terus berkembang,

menunjukkan dari jumlah tersebut 98% diantaranya berada pada level mikro dan ultra mikro. Artinya mayoritas bisnis Indonesia masih dalam skala kecil. Dan lebih dari itu, UMKM saat ini mencakup 99% dari total unit usaha di Indonesia. Bayangkan 99%. Dan mereka

kerja kita. Nah, angka-angka ini bisa berarti dua hal. Pertama, bagi Anda yang menjalankan UMKM, Anda tidak sendirian. Ada jutaan pejuang lain di luar sana yang sama-sama berjuang, yang menapaki jalan yang sama, yang mengadu nasib di dunia bisnis dengan harapan yang besar. Tapi di sisi lain, angka ini juga mengingatkan kita bahwa persaingan dalam dunia UMKM sangatlah ketat. Setiap bisnis yang Anda jalankan, kemungkinan besar ada ratusan bahkan ribuan yang menawarkan hal yang sama. Inilah realitas yang harus dihadapi. Banyak yang berjuang, tetapi tidak semuanya bertahan. Konon, ada satu hukum tak tertulis dalam dunia UMKM. Jika sebuah bisnis bisa bertahan lebih dari 5 tahun, biasanya ia akan hidup terus dan berkembang. Tetapi di sisi lain, banyak pula yang rampok sebelum mencapai usia 5 tahun. Kehabisan modal, salah strategi, atau sekedar tak mampu bersaing. Pertanyaannya adalah, bagaimana memastikan bisnis Anda bertahan? Dan bukan hanya bertahan, tapi juga bertumbuh dan berkembang. Jawabannya adalah keunggulan. Dalam dunia yang penuh persaingan, jika Anda tidak memiliki sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membuat bisnis Anda lebih menonjol, maka Anda hanya akan hanyut dalam lautan bisnis yang penuh sesak ini. Salah satu CEO terbaik dunia yang pernah memimpin General Electric pernah berkata, jangan bersaing kalau tidak memiliki keunggulan. Jadi, ini bukan sekedar tentang menjalankan bisnis. Ini adalah tentang menemukan keunggulan. Apa yang membedakan bisnis Anda dari yang lain? Apa yang membuat pelanggan memilih Anda dibandingkan kompetitor Anda? Jadi jika hari ini Anda belum bisa menjawab pertanyaan itu, maka tugas Anda bukan hanya bekerja, tapi mencari dan menciptakan keunggulan itu. Bisnis adalah tentang nilai, tentang sesuatu yang membuat pelanggan datang kembali, tentang kesan yang Anda tinggalkan di benak mereka. Demikian dari saya, Antonio Martin, Master Trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Sales Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya handphone ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 9 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, para meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Kecamatan Cimau, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Melaba. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, Stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung

0: prioritas dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Mataram. Selamat berjumpa kembali kita di sore hari ini dalam program Asta Cita Indonesia Cerdas. Bersama saya Apriana Mahdan yang menemani Anda melalui FM 89,2, 92,7, 106,7 MHz dan juga melalui RRI Digital yang dapat Anda unduh di smartphone Anda. Dan Anda juga bisa menonton secara langsung program Indonesia Cerdas kita sore hari ini melalui YouTube channel RRI Mataram Official. Dan pendengar, di edisi Rabu 9 September 2026 ini, anak muda Nusa Tenggara Barat kembali mengukir prestasi yang membanggakan. Dan kali ini ada 3 siswa-siswa hebat dari SMA Negeri 3 Mataram yang bersiap mengharumkan nama daerah kita di tingkat nasional. Dengan mengusung tema dari Mataram ke Jakarta, siswa SMA Negeri 3 Mataram bawa nama NTB di ajang BRIN. Dan kita akan berbincang langsung selama kurang lebih hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah nanti. Tapi sebelumnya pendengar, perlu kami sampaikan bahwa BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional, ini adalah lembaga pemerintah yang mengordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan penelitian, kemudian pengembangan, pengkajian, serta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Jadi ajang nasional yang digelar BRIN untuk tingkat pelajar itu mencakup ada lomba karya ilmiah remaja LKIR dan National Young Inventors Award atau NYIA untuk menjaring peneliti-peneliti muda dan inovator bakat dari seluruh daerah. Nah, di studio Pro 1 Mataram sore hari ini yang telah hadir bersama kita siswa-siswa berbakatnya, yaitu ada Derry Christopher S. Febrian Maulana. Saya sapa dulu yang mana ini orangnya, kita kenalan aja langsung biar gak ketuker-tuker. Derry yang mana, Derry?
2: Halo, saya Derry.
1: Oh, Derry di pas depan saya ya. Oke, kemudian ada M. Hairan Raffi.
3: Saya.
1: Oh, oke. Berarti kalau yang sudah Derry sebelah kiri, Raffi yang sebelah kanan, tengahnya ada Febrian. Oke, Febrian di tengah ya. Selamat untuk pencapaian luar biasa kalian ini. Ya. Dan tentunya kita pengen dengar, ke pendengar juga pengen tahu, kita bagikan ke pendengar ajang BRIN apa yang kalian ikuti, apakah lomba karya ilmiah remajanya atau National Young Inventors Award-nya. Boleh siapa aja yang, atau ada yang lainnya mungkin yang Kak Apriana belum tahu.
3: Jadi lombanya yang kami ikutin itu adalah dari BRIN, itu lomba Be Brave.
1: Oh, Be Brave.
3: Iya, Be Brave. Oh. Itu juga jadi.
1: Oh, ini apa Be Brave ini? Kok Kak Apri baru dengar ya?
3: Oh, Be Brave itu
1: mainnya.
3: Be Brave itu lomba karya ilmiah juga.
1: Karya ilmiah juga. Oke,
3: iya.
1: Oke. Dan yang melatar belakangi kalian bertiga ini sepakat ngebentuk tim untuk berkompetisi di tingkat nasional ini apa?
3: Karena kita sudah lama saling kenal juga, yeah. Kita sudah sering.
1: Oh, ini satu kelas.
3: Kita beda kelas.
1: Beda kelas juga. Yeah, beda. Tapi kelas PC juga, kelas unggulan juga.
3: Sama kelas PC.
1: Oh, jadi sesama kelas-kelas PC itu emang mereka ngobrol-ngobrolan juga gitu ya?
3: Iya. Yeah.
1: Enggak sendiri, satu kelas PC satu, misalnya kelas PC dua. Jadi kalian satu sama lain komunikasi.
3: Iya. Yeah.
1: Oh, kok bisa nih lintas kelas PC? Satu sampai berapa sih kalau di Semanti?
3: Kalau kita kelas PC-nya dari kelas 10 sampai 12. Kelas 10 itu dua kelas, kelas
1: ini
3: 11.
1: Ini kelas PC 10.
3: Ini 11. Yang berdua, mereka berdua itu ini kelas 11, saya kelas 12.
1: Oh, oke. Okay. Terus kalian tuh kayak bisa jadi satu tim tuh gimana ceritanya?
4: Nah, jadi ceritanya itu kami bertiga itu berawal dari tim Olimpiade Informatika.
1: Yeah. Oke, okay, di mana itu?
4: Kami bertemu saat pembinaan Olimpiade Informatika. Mm-mm. Jadi kami saling kenal. Mm-mm. Terus ngebuat.
1: Itu kapan kalau boleh tahu? Udah lama ya?
2: Waktu OSN 2026 tahun ini.
1: Baru-baru ini, berapa bulan yang lalu?
2: Sebenarnya enggak sih. Jadi pertama kali itu, kalau saya ceritakan sedikit ya. Pertama itu saya ketemu sama Daryl itu saya pertama dulu ketemu sama Daryl waktu
1: di kantin
2: di Semanti. Oh. Jadi kebetulan waktu itu saya waktu Daryl masih kelas 11, saya naik ke kelas 10 masuk Semanti.
1: Berarti seniornya lah ya, Raffi.
2: Itu
1: benar ya? Raffi seniornya Daryl.
2: Terus kita itu ketemu pas saya itu ikut ekskul OSN, terus saya pilih bidang informatika, ketemu sama Daryl.
1: Oh gitu.
2: Seperti itu.
1: Berarti yang belakangan gabung itu Febrian ya?
2: Iya. Kebetulan iya.
1: Kayak vokal grup jadinya Trio Libels. Oke, jadi akhirnya kalau Febrian gabungnya pas ikut Olimpiade Informatika itu.
2: Iya. Terus mungkin bisa dikasih tahu kalau kamu juga ikut yang Olimpiade AI itu juga pertama kali kita ketemu di situ. Jadi selain Olimpiade Informatika,
1: sebelumnya ada Olimpiade.
2: Setelah Olimpiade Informatika itu ada Olimpiade AI yang diadain sama Puspresnas namanya EKKA. Jadi eksibisi OSN AI. Di situ pertama kali itu Febri ikut itu baru kita berdua, saya sama Daryl itu pertama kali ketemu Febri itu di waktu ikut Olimpiade AI.
1: Tapi enggak satu tim.
2: Enggak kan, itu kan individu kan.
1: Individu-individu ya. Tapi akhirnya sama-sama ngewakilin SM Semanti.
2: Ya.
1: Ketemuanlah di sana. Saling kenal
2: saling
1: gitu.
2: Kenal.
1: Tapi kalau sehari-hari enggak pernah, sebelumnya tahu-tahu doang pernah ketemu, pernah lihat dia di sekolah?
3: Belum, kita belum kenal sebelum itu.
1: Gitu ya, orang-orang pintar bertemu.
2: Ya, kita ketemunya di lomba.
1: Kebanyakan main gitu ya. Jadi kebanyakan ketemu di lomba, ini oh kamu anak Semanti juga gitu. Gitu ya. Oke, tapi boleh diceritain secara singkat aja mungkin karya atau penelitian apa yang kalian buat dan dibawa ke ajang BRIN ini?
2: Oh iya. Jadi singkatnya, jadi itu kami mungkin bisa dilihat ya di situ ya.
1: Oke, ini udah kelihatan kan ya di pemirsa RRI official ya. Yeah. RRI Mataram official udah bisa kelihatan. Oh iya, di ujungnya Daryl ya, di sampingnya Daryl itu. Oke. Mungkin Kak Aji atau Kak Oke di multimedia bisa zoom ya, diarahkan ke alatnya. Ini alat apa namanya?
2: Namanya itu Smart MFC.
1: Smart MFC.
2: Ya.
1: Apa itu MFC?
2: MFC itu namanya tuh microbial fuel cell. Jadi singkatnya itu sebuah sistem yang berisi aktivitas mikroorganisme. Nah, mikroorganisme tersebut itu bisa menghasilkan listrik dalam skala mikro gitu.
1: Mikroorganisme diubah jadi listrik.
2: Menghasilkan listrik.
1: Menghasilkan listrik yang skalanya mikro. Contohnya
2: ya,
1: bisa enggak sih buat jadiin ngedukung buat ngidupin setrikaan gitu.
2: Dari namanya udah mikro.
1: Mikro
2: jadi,
1: berarti apa?
2: Untuk ukuran mikro itu masih belum bisa untuk apa namanya?
1: Rumah tangga.
2: Iya, menyalakan
1: listrik. Alat-alat
2: listrik.
1: Tapi berarti dia kegunaannya kalau di untuk sumber listriknya untuk support apa biasanya yang kalian kembangkan ini?
2: Untuk yang sekarang kami kembangkan itu mungkin kami bisa jelasin dikit ya tentang Smart MFC nih ya.
1: Boleh. Jadi, boleh pertama, harus dijelasin ya. Sama Pak Adrian kayak pemangku aja gitu ya.
2: Jadi kami itu membuat apa namanya Smart MFC itu itu sistem sebuah purwarupa reaktor untuk membantu pengolahan awal limbah tahu dengan memanfaatkan sedimen mangrove lembar. Lalu jadi limbah tahu itu yang seharusnya itu biasanya dibuang langsung ke lingkungan gitu.
1: Betul.
2: Kan itu kami coba proses dulu di dalam reaktor tersebut, diolah
1: ini
2: ya gitu. Nah, selain itu dia akan juga terjadi sebuah proses bioelektrokimia gitu. Nah, di situ ada proses itu akan menghasilkan listrik secara dalam skala mikro.
1: Sebenarnya masalah apa sih yang pengen kalian selesaikan melalui karya ini, adik-adikku tercinta? Apakah ada keterkaitannya mungkin dengan isu-isu yang ada di Nusa Tenggara Barat?
2: Ya, jelas sekali. Emang dari kami memang langsung melirik masalah ini karena salah satu masalah yang sering terjadi di daerah, apalagi daerah Mataram ya. Jadi kan limbah cair tahu ini kan terus bagian di UMKM dihasilkan itu kan masih dibuang di lingkungan gitu lah, saluran.
1: Entahlah di got-gotnya, atau ada kali kan di situ ya, kebanyakan misalnya di kekali, di bagian tubuh itu kan. Aku soalnya pernah tuh mengunjungi produksi tahu, jadi emang limbahnya ya dibuang aja gitu ya.
2: Iya, langsung dibuang.
1: Terus?
2: Nah, langsung, nah kondisi ini itu jelas meningkatkan kadar zat terlarut alias beban zat-zat organik itu bisa apa mencemari air, lingkungan gitu. Nah, akhirnya kami berpikir itu perlu ada alternatif itu untuk pengolahan limbah tahu tersebut yang sederhana, terjangkau gitu, dan berpotensi itu bisa mengendalikan pencemaran mulai dari sumber limbahnya sebelum masuk ke badan sungainya gitu.
1: Jadi di proses kalian limbah-limbah itu kalian proses di alat ini gitu ya?
2: Iya, seperti itu.
1: Oh, oke. Okay. Tapi ini teknologi baru atau terbarukan sebenarnya?
2: Untuk teknologi ini, untuk NFC itu sudah pernah ada penelitian dan jurnal orang-orang luar membuat inovasi tersebut. Tapi yang kami lakukan untuk bisa relevan dengan penelitian kami itu, kami melakukan mencari sebuah novelty. Jadi kami memasangkan MFC ini memasangkan MFC ini untuk bisa dipakai untuk pengolahan limbah-limbah yang bisa mencemari lingkungan gitu.
1: Kalau tambahan keunikan dari alat yang kalian kembangkan ini, keunggulannya apa, atau mungkin ada nilai-nilai tadi sudah dijelasin ada nilai novelty-nya ya, nilai-nilai kebaruannya dari karya kalian ini kalau dibandingkan dengan inovasi yang sudah ada sebelum-sebelumnya. Tapi ada nggak keunikan yang mau ditonjolkan dari alat ini? Ya boleh, Sud, boleh, atau Om Pimpa gitu. Febri boleh jelasin.
4: Baik. Keunggulannya sebenarnya ada di produk kita ini, yang salah satunya adalah dukungan atau pembuat ada AI. Ada AI-nya.
1: Oh, pakai AI. Kayak mana itu dia AI digunakan atau diaplikasikan di karya kalian ini?
4: Nah, AI-nya itu bakal memprediksi linear. Prediksi linear kekeruhan airnya. Jadi jadi limbah sedimen mangrove yang ada di bawahnya itu bisa membuat air tahu yang ada di atasnya itu menjadi netral. Jadi AI-nya ini akan memprediksi kapan kira-kira air tahunya itu bisa menjadi netral kembali dan dibuang.
1: Gak bisa dibuang
2: gitu. Sesuai dengan target untuk bisa mencapai titik aman gitulah istilahnya.
1: Biar bisa dia diterima oleh lingkungan atau bisa diolah gitu ya. Coba Kak Apriana, kok penasaran itu apa aja komponen-komponen yang ada di alat itu? Mungkin Daryl?
3: Iya, jadi komponen utamanya itu kan pasti ada dari reaktornya ya.
1: Reaktornya itu reaktornya
3: yang berada di pipa VVC ini.
1: Pipa itu. Ya. Oke.
3: Di dalam pipa ini nanti ada beberapa sensor nih. Ada beberapa sensor TDS namanya, total dissolved solid.
1: Oke.
3: Okay. Itu untuk mengukur seberapa kekeruhan airnya, seberapa keruh airnya.
1: Oh, jadi dia udah bisa nangkap
3: itu. Bisa mengukur kekeruhan airnya. Selanjutnya di bawah dan di atas ini nanti akan ada anoda katoda untuk menerima aliran listriknya.
1: Oke.
3: Nanti semua data itu akan dikirim ke panelnya ini untuk dipemrosesannya. Pemrosesannya itu menggunakan ESP32-nya yang agak menyala-menyala biru ini. ESP32 ini akan memproses datanya sebelum makannya dikirim ke website-nya untuk ada dashboard-nya. Supaya kita bisa lihat gitu kapan sih kira-kira udah bisa dibuang kampungnya.
1: Jadi bisa detail-detail nanti kalau kompetitor kalian bisa tahu gitu, terus dia bisa membantu.
3: Kita sudah sesuai proposalnya.
1: Bukan gitu, jangan-jangan diintip gitu acaranya. Aku tahu kelemahan alatnya gitu. Enggak ada kayak gitu ya, Kak. Tapi boleh diceritain enggak sih kompetisi ini nanti kayak gimana? Kalian nggak ada bayangan, kayak cerdas cermat kalau kalian nanti akan menyampaikan, akan presentasi gitu?
2: Oh iya, seperti itu. Jadi nanti kita berangkat ke Jakarta. Jadi
1: tanggal berapa sih berangkatnya ini?
2: Kita itu Jadi waktu acara finalnya tuh di Cibinong kan, mm-mm, di Bogor. Mm-mm. Nah, tapi kita berangkat lebih awal, tanggal 14. Jadi acara bi-brave-nya tuh tanggal 21.
1: 21, kalian berangkatnya tanggal 14, berangkat dari Mataram tanggal 14. Mm-mm. Berarti ada 7 hari buat jalan-jalan gitu. Tapi ya, gak tahu kok, ya kayak gitu ya. Oke, gak apa-apa, refreshing sekalian gitu ya. Jadi baru kalian juga di rentang waktu 7 sampai 21 itu udah ada persiapan-persiapan. Yeah. Ada yang dampingin enggak dari sekolah untuk kalian di brainwash lagi gitu?
2: Ada.
1: Oh, oke. Okay. Siapa Pak Guru? Bu Guru.
2: Bu Guru.
1: Yang... Oh, Bu Guru. Justru Bu Guru yang akan mendampingi nanti ya, harusnya Bu Guru kita hadirkan juga, tapi nanti di lain sesi deh kita hadirkan Bu Guru bagaimana persiapan pendampingannya. Tapi nanti di sana tuh seperti apa sih gambarannya kalau kita boleh tahu gitu?
2: Oh ya,
1: kompetisinya seperti apa?
2: Jadi di sana tuh pertama kalau di hari pertama itu nanti kita dikasih opening dan pembekalan tentang apa namanya riset gitu. Mm-hmm. Terus tentang bagaimana kita mempresentasikan hasil riset.
1: Okay. Itu pertama. Presentasi berarti.
2: Ya nanti selanjutnya kita bakal presentasi gitu di depan juri.
1: Mm, terus kalian juga akan meladeni sesi melalui apa sesi-sesi tanya jawab dari juri.
2: Iya.
1: Anggaplah Kak Apriana tadi ini jurinya kan. Kalian ready. Wah, itu sebelum berangkat jadi biar yang interogasi kalian tuh Kak Apriana aja ya. Biar ada gambaran gitu kalau ditanya ini ternyata kalian kece juga loh. Bisa mengeksplain, menerangkan sampai aku tuh agak sedikit-sedikit paham ya tentang alat kalian walaupun enggak paham detail tadi sih sebenarnya mau tahu spesifik tapi tadi khawatirnya wah nanti kompetitornya tahu. Tapi ini udah final kan?
2: Iya. Yeah.
1: Ini final.
2: Final.
1: Oh, keren. Berarti ada proses seleksi.
2: Iya. Mungkin
1: kalau saya ceritain,
2: oke.
1: Harus gitu ya biar ujuk-ujuk final gitu. Yeah. Yang daftar ini dari mana kalian tahu informasinya akhirnya ngedaftar tuh gimana ceritanya? Ya kita ngapret dulu nih jadinya ya. Oke. Okay.
2: Jadi awalnya tuh jelas dari Bu Guru kami sebenarnya. Itu ada
1: siapa sih nama Bu Gurunya?
2: Namanya Bu Guru Anna Nur Hasana.
1: Oh, Bu Guru Anna Nur. Gak usah nyanyi, orang nyanyi sakit. Oke, Bu Anna ini yang tahu informasinya.
2: Iya.
1: Oke. Terus Bu Anna cerita gak sih kenapa yang ditunjuk Daryl, kemudian Raffi sama siapa? Febri.
2: Mm-hmm. Jadi kenapa bisa ditunjuk
1: tiga orang ini?
2: Kita Rio bertiga itu. Jadi fun fact-nya gitu, Be Brave ini dia itu ada pertamanya itu ada seleksi administrasi. Nah, di seleksi administrasi itu kita mengupload prestasi-prestasi yang kita dapat gitu.
1: Oh.
2: Nah, fun fact-nya Be Brave ini itu kita buat riset. Mm-hmm. Tapi kita itu dibagi ke beberapa klaster gitu. Jadi ada klaster sains, klaster sosial, sama klaster teknologi dan rekayasa. Dan
1: itu yang dipilih.
2: Itu klaster atau kelompok jenis kelompok-kelompok yang ada di kompetisi ini. Brave ini.
1: Oh, okay.
2: Jadi itu dibedain gitu.
1: Okay.
2: Bidangnya gitu. Mm-hmm. Dan kami bertiga ini kebetulan itu foto profilnya tuh berasal dari anak-anak yang teknologi gitulah istilahnya.
1: Oh,
2: jadi saya ini itu
1: gentek kali ya, teknologi.
2: Kebetulan saya sama Daryl itu pernah lolos ke OSN Informatika tingkat provinsi. Mm-hmm. Terus Febri ini dia itu lolos EK itu yang Olimpiade AI itu, eksibisi AI itu udah ke nasional, udah pernah ke nasional.
1: Oke. Tapi ada kan teman-teman kalian yang lainnya juga ikut seleksi ini enggak? Langsung kalian bertiga aja.
2: Enggak ada. Kita bertiga karena diri kita
1: yang lainnya pada kader atau gimana? Emang secara administrasi mereka belum bisa memenuhi persyaratan gitu lah kurang lebihnya ya.
2: Iya, kurang lebih. Okay. Tapi sebenarnya sih karena emang kita yang paling lihat aktif sering ikut lomba sebenarnya.
1: Oh, okay. Kalian yang emang berani maju gitu ya. Udah gitu
2: kita mungkin bisa disebut panglima dispen.
1: Oh, oke.
2: saking sering ikut lomba seperti itu ya.
1: Sering ikut lomba ya, tapi Kak Apriana pengen tanya tuh, bagaimana pembagian perannya kalau misalnya pakai tim begini, kalian bertiga ini, antara Daryl, Febrian, dan juga Raffi, saat proses pembuatan karya atau riset ini gitu.
2: Biar lanjut ke tahap berikutnya ya, setelah administrasi kita itu ikut bootcamp dulu, seminar dulu dari Bibrin gitu.
1: Dikasih proses administrasi ini ada pembekalannya.
2: Itu banyak banget tuh tim yang lolos yang apa namanya tahap selanjutnya itu.
1: Itu daring.
2: Ya daring.
1: Oke, oke.
2: Nah, di situ kita dikasih paparan materi tentang riset
1: sama anak-anak lain sih.
2: Iya.
1: Berapa provinsi semua ada?
2: Semua ada.
1: Oke. Jadi 34 provinsi itu wakilnya semua ada.
2: Iya.
1: Oke, yang ikut
2: nah, terus. Di tahap ini tuh kita dikasih seminar, paparan materi, setelah itu kita disuruh buat proposal untuk diseleksi lagi. Nah. Nah, di situ dah awal mula kita
1: bagi-bagi tugas.
2: Ya, bagi-bagi tugas terus kita nemuin ide tentang ya ini.
1: Sebelumnya sih belum ya. Kayaknya bikin apa gitu. Nah, ngebagi perannya tuh siapa yang ngelit untuk bagi ini bagian ini bagian itu, atau yang nemuin idenya pertama kali untuk alat ini?
2: Yang pertama kali nemuin ide untuk alat ini itu sebenarnya sih hasil diskusi kita bertiga sih sebenarnya.
1: Oh, okay. Ya, okay. Gimana masukkan gitu, kalian pintar-pintar, aku pusing ya. Aduh, ya udah, jadi setelah itu baru kalian bagi perannya.
2: Ada yang nulis proposal, ada yang apa
1: siapa
2: namanya
1: bagian tukang nulis. Kalau Kak Priana ikut di rombongan kalian, aku nyerah kalau soal nulis.
2: Kalau nulis sih saya sama Febri juga, terus dibantu sama Bu Guru Pebida juga itu mengarahkan seperti itu.
1: Jadi kalian merasakan kerjasama pembagian tugas yang adil dan merata gitu.
2: Ya,
1: semuanya terlibat artinya.
2: Terlibat semua.
1: Ah, kalau aku masuk cuma nonton aja. Oke. Nah, kalau tadi kan udah di setelah itu kalian next step-nya setelah kalian pembekalan secara daring itu
2: buat
1: terus kalian buat proposalnya.
2: Di situ kita upload.
1: Oke. Di situ disaring lagi.
2: Nah, disaring lagi itu.
1: Oke.
2: Nah, yang ikut pembekalan itu sebenarnya sekitar sampai 5.000 tim atau berapa ya?
1: Banyak amat.
2: Iya, Der. 5.000.
3: Oh, iya, kurang lebih
1: kurang segitu. Kurang lebih ribuan. Aku pikir satu provinsi satu gitu. Di NTB ada juga selain kalian?
2: Ada.
1: Ada. Jadi bukan Semanti aja sebenarnya yang ikutan. Ada SMA-SMA lain.
2: Iya.
1: Berapa SMA kurang lebih yang di Mataram yang kalian tahu waktu ikutan?
2: Banyak ya, dari Mandua, Semanda,
1: banyak ya. Terus gimana ceritanya akhirnya kalian yang lolos?
2: Itu sebenarnya tidak expect sih.
1: Tampak ngiseng-ngiseng jamak-jamak aja gitu.
2: Kita kan juga pertama kali ikut kompetisi riset seperti ini gitu pertama kali juga buat proposal gitu. Gak apa-apa, kita nothing tulus coba.
1: Emang itu kalau kita kayak iseng nothing tulus, kalau kalah ya udahlah, kalau lolos ya okelah gitu ya. Itu yang sering lolos sebenarnya. Terus akhirnya
2: jadi waktu pengumuman kita lihat ternyata
1: ada namanya.
2: Ada nama tim kita.
1: Itu tahapan yang keberapa? Final langsung.
2: Iya, langsung final. Makanya ini kan kita langsung buat alatnya gitu setelah
1: proposal. Jadi yang harus kuat itu udah di proposalnya, idenya semua dituang gitu, baru langsung ditentuin yang masuk final gitu.
2: Iya.
1: Oh, tanpa harus dipresent dulu, dipresentasikan dan lain-lain, itu semua tertuang dalam proposal.
2: Iya, justru presentasinya tuh di final.
1: Di final nanti. Oke, dan berarti kekuatan kalian untuk mendeskripsikan ide ini, alat ini seperti apa, kalian bisa menggambarkannya dengan detail dan menarik juri atau panitia seleksinya. Ternyata keren lah kalian kan ya. Kadang ada kan alat yang emang bagus tapi orang gak bisa nyeritain aku bikin apa, jadinya orang gak tahu ini emang alat bener-bener keren, bener-bener oke, dan bisa dikembangkan atau bisa lolos dalam seleksi karena kurangnya kemampuan kita mengeksplain itu apa yang kita punya. Dan kalian tuh keren banget yang ngebimbing kalian dalam mendeskripsikan itu di proposal tuh tertubu guru pendampingnya, guru pembinanya ya. Lalu that's it gitu, kalian persiapan berapa lama sejak pengumuman itu?
2: Persiapan sudah.
1: Tapi alat belum kalian bikin?
2: Waktu pengumuman tuh belum bikin alat.
1: Ini baru khayalan aja.
2: Oh, tidak ispek gitu bisa lolos. Iya.
1: Kalian oke semanti lolos. Gimana tuh gerubak bikin itunya atau enggak, atau kalian tinggal nuangin aja ide-ide itu?
2: Kita langsung
1: tapi kan prosesnya gini ya. Maaf ini namanya kepo ya.
2: Iya.
1: Kalian punya ide. Ini kan ide doang kan?
2: Heeh.
1: Kan belum dituangin.
2: Uh-uh.
1: Kayak belum dieksekusi.
2: Uh-uh.
1: Terus kalian udah tahu kedepannya itu ini kegunaannya untuk apa? Kalian tahu dia berhasil atau enggak kan belum?
2: Ya belum.
1: Oh, oke. Okay. Nah, tarik nafas. Setelah kalian akhirnya lolos dari ke final itu, apa yang kalian lakukan untuk mengeksekusi ide itu?
2: Jadi dari ide kami yang jelas itu kan kita buat perwarupa alat gitu kan. Jelas kita betul. Langsung siapin alat dan bahan.
1: Oh, seperti yang kalian tuangkan dalam ide itu.
2: Ya, ide.
1: Oke.
2: Okay. Karena itu proposal itu pure ide gitu kan. Mm-hmm. Kami harus membuktikan secara eksperimen gitu apakah benar-benar yang kita sudah buat di proposal ini udah itu bisa sesuai 100% nah, kita itu. Bisa buat gitu. Okay. Dan fun fact-nya ya
1: bisa, ternyata.
2: Ternyata enggak juga kita okay. melewati banyak kendala, masalah
1: jadi
2: gitu.
1: Jadi tidak seindah kalian
2: pikirkan
1: alat ini ya. Berapa lama itu proses pengerjaannya?
3: Udah lama banget ya, udah kayak kurang lebih sebulan kita dispend dari pagi sampai sore, kadang-kadang sampai malam baru kita pulang.
1: Gua kira udah sampai satu tahunan gitu. Pas sebulan kalian mah berarti hebat. Kalau baru sebulan. Sebulan tuh akhirnya kalian benar-benar fokus. Nyiapin semua peralatan yang dibutuhkan, terus coba gagal. Berapa kali coba gagal?
2: Wah,
1: tidak kalian akhirnya kayak aduh putus asa atau kayak gimana?
3: Berkali-kali. Gimana ya cara selesainnya?
1: Oh, belum ada final.
3: Ini.
1: Oke. Terus apa namanya yang membuat kalian terus kuat dan termotivasi itu apa untuk menyelesaikan, untuk menemukan problem solvingnya?
2: Yang jadi motivasi kami itu
1: jalan-jalannya Jakarta.
3: salah satunya
1: ya.
2: Sebenarnya motivasi kami itu jelas pengalaman yang berharga gitu kan. Kita sudah lolos ke final gitu, walaupun ini banyak kendala yang kita alami saat kita pembuatan alat itu, ini sebenarnya pembelajaran gitu. Kita tahu bahwa ternyata penelitian itu pada dasarnya itu nggak semulus yang kita lihat gitu di
1: yang
2: kita
1: dari.
2: Lihat nonton itu peneliti-peneliti wah hebat banget kok bisa buat alat sebesar sehebat ini gitu.
1: Kalian nggak tahu Einstein itu aja sampai jering jegigrak sama itu.
2: Iya.
1: Oke. Okay. Jadi betul-betul fokus kalian nemuin mana yang keliru antara komponen yang ini yang nggak matching itu udah berkali-kali tapi kalian nggak nyerah ya.
2: Yeah.
1: Tapi kalau Kak Apri pengen boleh tahu gitu. Sumber problem ketika alat ini nggak jalan tuh apa? Yang akhirnya kayak ini dia gitu. Apa?
2: Banyak ya.
3: Salah satunya kayak gimana sih cara konekin ini, kan ada beberapa dari reaktor penghasil listriknya, ada dari segi IoT-nya bu, supaya bisa connect ke internet, gimana dashboardnya itu bisa connect ke IoT-nya, itu sudah beberapa kali kayak kami hampir pasrah gitu loh.
1: Oh, ketemu satu komponen ininya. Reaktornya udah ketemu, yang lain
3: katanya lagi muncul lagi masalahnya.
1: Keren ya, terima kasih Tuhan udah ngebantai mereka, akhirnya mereka segera. Apa aja evaluasi atau mungkin penyempurnaan karya yang sedang kalian lakukan menjelang babak final di Jakarta? Ini kan masih tanggal 14 ya, berarti ada berapa hari?
2: Oh, iya.
1: Ada nggak yang harus disempurnakan atau udah kalian ready nih buat perform, buat tampil?
2: Jadi yang kita lakukan itu yang jelas kan ternyata dengan hasil eksperimen yang kita lakukan, kita sudah buat alatnya gitu, ternyata ada slightly sebuah hal yang sedikit berbeda dengan ide yang dalam proposal yang kita tuangkan itu. Nah di situ kebetulan, jadi sebelum kita ke final itu kita disuruh buat laporan gitu, laporan hasil penelitian gitu, laporan.
1: Okay. Jadi itu kan, kalian udah bikin?
2: Ini kami sedang bikin gitu.
1: Okay.
2: Dan selain itu juga kita disuruh
1: tunjukin
2: buat
1: aja apa itu
2: poster ini.
1: Oh,
2: Smart MFC.
1: Okay.
2: Oh ya, dan fun fact-nya itu nanti sebenarnya selain kita presentasi, nanti di hari terakhir kita bakal ada apa istilahnya? Pameran gitu.
1: Hari terakhir.
2: Kita pameran hari terakhir setelah apa acara Be Brave itu maksudnya.
1: Oh, di Jakarta.
2: Iya.
1: Pamerannya. Terus ada kalian display lah ini semua.
2: Display ini semua gitu.
1: Oh, ih pengen ikut karena juga suka teknologi ya. Karena kita sama-sama anak teknik kayaknya ya. Jadi cukup menarik obrolan ini. Oke, nanti ini kalian jelasin ke orang, ke pengunjung-pengunjung pamerannya yang tertarik, yang rata-rata mungkin pelajar seperti kalian atau bahkan ada peneliti-peneliti lain gitu ya, profesor-profesor yang bertanya tentang Smart MFC ini. Keren banget, pengen sekolah lagi nih kayaknya. Jadi langkah-langkah yang kalian persiapkan ini kalau untuk karya ini udah siap ya Bang, sudah siap banget berarti. Atau ada penyempurnaan kalau di karya yang ini?
2: Untuk sekarang ini sudah kita buat alatnya ini sudah fix.
1: Sudah fix, jadi udah nggak ada yang perlu ditambah-tambahin dan disempurnakan lagi ya. Tinggal dibopong aja ke Jakarta.
2: Jakarta, terus tinggal buat laporan, terus disuruh buat poster, habis itu disuruh buat video khas apa presentasi dari alat kami.
1: Sudah bikin videonya?
2: Nah, untuk videonya sudah kita video tapi masih belum diedit.
1: Oke, berarti sekitar 90% lah ya kalian langkahnya untuk menuju ke Jakarta nanti. Kalau untuk sekolah sendiri SMA 3 Mataram ini, bentuk dukungannya apa yang kalian dapatkan dari guru pembimbing atau juga bahkan dari orang tua?
3: Dari dukungan sekolah itu banyak banget, dari alat-alatnya mungkin juga sudah disupport sekolah. Nanti juga transportasi pulangnya juga ditanggung untuk sekolah, dari sekolah juga.
1: Oke, Bu Kepsek, boleh ikut nggak? kita absen dulu yang ada di YouTube ya. Ada Asmawati, ada OO 9, siapain teman-teman kalian. Ada Enzo Rafi, katanya gitu ya. Ada Yuni, sukses terus. Ada siapa lagi? Enzo semua ini nyepar ya. Sabri dari katanya gitu ya. Mereka banyak nonton semuanya ya. Sekarang teman-teman di SMA 3 kayak gimana menyupport kalian?
2: Sejak kami ikut, bahkan kita waktu awal ikut Be Brave itu masih apa namanya, paparan materi itu kita tuh udah ditahu sama teman-teman kami itu. Kita ikut ini terus benar-benar disupport. Raffi, Febri, Daryl, semoga lolos ya, semangat, semangat.
1: Ngedoain gitu ya, seneng mereka semua. Kalau dari sekolah tadi udah apa namanya, guru-guru support, transportasinya, kemudian biaya-biaya penelitian ini juga di support oleh sekolah, difasilitasi gitu ya. Kalian beli-beli alat nggak sih ini?
3: Banyak banget balik, kita beli balik. Alat.
1: Oh, iya.
3: Balik malah kita beli alat.
1: Oke, kira-kira total biaya untuk alat itu berapa?
3: Nah, Raffi, berapa biayanya?
1: Berapa ini kalau belanja-belanja ke toko-tokonya itu? Kurang lebih lah.
2: Yang kurang lebih ya?
1: Untuk ini. Ada 2 digit?
2: Ada lah, mungkin sampai 1 juta lebih.
1: Lumayan banyak lah ya. Itu karena sekolah murni yang support.
2: Iya, di support sekolah.
1: Oke. Baiklah adik-adik, luar biasa lo ya. Dan tentu aja kita pengen tahu target dan harapan apa yang ingin kalian bawa pulang setelah sejauh ini kalian udah berhasil begadang gitu ya, fokus sampai kelihatan kurang tidur ya, kurang main. Apa yang akan kalian targetkan untuk bawa pulang ke hadapan masyarakat Nusa Tenggara Barat?
2: Oke, yang jelas harapan kami adalah bisa dapat juara 1 di
1: Amin. Ya Allah, amin.
2: Dan selain itu dapat juara 1 kita pulang ke apa namanya NTB lagi, itu harapan kami Smart MFC ini bisa kami kembangkan lebih lanjut gitu. Jadi segala kekurangan yang masih ada gitu bisa kami kembangkan, bisa kami sempurnakan insya Allah.
1: Dan apa yang ingin kalian sampaikan kepada pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat? Mungkin Daryl udah siapin apa yang ingin kalian sampaikan, mungkin dukungan apa yang kalian harapkan ketika alat ini kalian berhasil buat gitu ya, ide ini bisa kalian kembangkan dan bisa kalian eksekusi akhirnya, apa harapannya?
3: Jangan pernah berhenti untuk mendukung anak muda, karena kebanyakan banyak anak muda yang ingin berprestasi juga, bisa berprestasi tapi belum mendapatkan dukungan gitu lah. Jangan pernah berhenti memberikan dukungan kepada anak-anak muda di NTB.
1: Amin. Mi Iqbal, Umi Dinda, dengerin ini. Oke, mudah-mudahan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat juga bisa turut berbangga. Dan lebih bagusnya lagi kalau ada bentuk dukungan-dukungan lain, misalnya mau fasilitasi lagi setelah kalian pulang, melirik alat ini bareng-bareng, support kalian untuk dikembangkan, yang bisa diaplikasikan juga ke masyarakat Nusa Tenggara Barat ya, karena ini sangat bermanfaat sekali, mengingat kita punya produsen-produsen tahu.
2: Iya, banyak banget.
1: NTB ini banyak loh, belum yang di Abian Tubuh, belum yang di Kekale, belum mana lagi aku enggak tahu deh di mana itu.
2: Dimana lagi,
1: Lotim
2: dong.
1: Ada kan?
3: Wah, kalau Lotim belum tahu. Kebetulan di dekat Abian Tubuh rumah, tapi kalau lewat sana tuh bau banget.
1: Aku juga pernah ke sana. Taunya memang enak, tapi limbahnya enggak ngenakin gitu ya. Dan kalian ternyata berpikir dari ketidaknyamanan kalian yang tinggal di sekitarnya itu melihat sebuah ide gimana nih ngolahnya biar kamu kalau lewat udah nggak terganggu lagi, sedikit berkurang. Nah, mudah-mudahan nanti ini bisa disupport oleh semua pihak, khususnya pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Oke, kalau ada yang mau disampaikan untuk siapa, orang tua atau siapa pun ada di sini, walaupun kalian belum menang, mau minta doa juga mungkin silahkan. Mulai dari Daryl, boleh?
3: Untuk orang tua, terima kasih sudah mendukung sampai titik ini. Nggak bisa nyampe di sini kalau bukan tanpa papa mama.
1: Amin. Mudah-mudahan papa mama nonton nanti. Amin. Di share linknya ya. Oke. Febri?
4: Untuk orang tua, terima kasih atas dukungannya. Terima kasih atas motivasinya dan doanya. Mungkin bukan karena orang tua, saya nggak bisa berdiri sampai titik saat titik ini. Dan saya berharap saya bisa lebih lebih baik daripada sekarang ini lagi dengan dukungan orang tua.
1: Amin. Kak Raffi?
5: Oh iya. Jadi untuk orang tua, saya ingin mengucapkan terima kasih atas segala hal yang telah diberikan kepada saya, terutama itu salah satunya adalah motivasi untuk terus belajar, untuk terus kejar prestasi. Walau sesulit apapun menggapai prestasi tersebut, harus tetap dikerjakan. Jadi saya itu dikasih sebuah motivasi sama orang tua saya. Terus ada quotes, yaitu namanya gagal karena mencoba itu jauh lebih baik dibanding gagal dibanding tanpa mencoba, karena kita tidak bakal tahu kita itu kapan bakal berhasil. Jadi seperti itu.
1: Aduh, terharu banget ke Apriana, luar biasa, beruntung rasanya bisa diberi kesempatan ngobrol sama anak-anak hebat, generasi muda harapan bangsa ini. Ternyata banyak sekali anak-anak muda yang cerdas, anak-anak muda yang hebat, dan anak muda yang mau gitu ya, mau mencari hal-hal baru, mau melakukan hal-hal yang positif, mau membangun bangsa dari karya-karya yang mereka buat. Jadi effort mereka ini mari kita dukung, mudah-mudahan mereka dilancarkan nanti perjalanannya menuju Jakarta, gak ada hambatan-hambatan. Di Jakarta kalian bisa have fun, gak berbeban, walaupun kalian juga membawa amanah ini ya buat menang. Kebeban gak sih? Ada rasa beban-beban sebelum berangkat?
5: Kalau dibilang beban ya,
3: banyak
5: sebenarnya.
1: Karena semua ngarepin kalian menang gitu ya.
5: Lebih karena kita juga punya motivasi untuk dapat juara gitu setelah banyak hal yang kita lalui gitu, usaha keras Bismillah pasti juara.
1: Amin, amin. Semesta mudah-mudahan mendukung doa kita sore hari amin. Ini. Amin. Tapi sejauh ini sampai saat ini pun kalian udah jadi juara sih di hati Nusa Tenggara Barat yeah. pastinya ya. Inspiratif sekali perbincangan kita sore hari ini, pendengar. Dan semangat berkarya dari Daryl, Febrian, dan juga Febri ini, Kak Raffi ya, menjadi bukti nyata bahwa generasi muda Nusa Tenggara Barat ini punya kualitas dan daya saing tinggi di bidang penelitian dan inovasi. Terima kasih banyak Kak Apriana, tulus banget mendoakan kalian supaya bisa mengharumkan nama Nusa Tenggara Barat. Amin. Tapi apapun hasilnya, kita tetap sayang kalian kok. Oke. Terima kasih kehadirannya kalian bertiga ya, sekali lagi Kak Raffi, kemudian Kak Daryl dan Febri. Terima kasih sudah hadir. Jaga kesehatannya karena sebentar lagi mau berangkat. Alatnya juga dijaga ya, aku leger-leger lihat alatnya dikesenggol gimana gitu ya. Mudah-mudahan aman tiba sampai lokasi final nanti tanpa kendala.
5: Amin.
1: Baik, penonton satu Radio Republik Indonesia Mataram, kami akhiri berada atas cita kita untuk sore hari ini. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: instruksi, rambu, dan arahan petugas.
1: Suplai air ini harus jalan supaya pariwisata dan kehidupan masyarakat, pelayanan publik yang terkait dengan air di situ.

ancaman bencana. Krisis air bersih melanda kawasan wisata Giri Tramana, Nusa Tenggara Barat. Dari Halaman Huruf 70 dan Pasar, inilah lintas dari NTB, Rabu 9 September 2006, bersama saya, Dharma Chandra.

0: pariwisata memiliki kerentanan terhadap berbagai ancaman bencana. Pengelola Desa Wisata Bakas, Kabupaten Klungkung, Iwayan Arso menyampaikan, kesiapsiagaan bencana perlu dipersiapkan sejak sebelum bencana terjadi. Edukasi dan pemahaman mengenai langkah penyelamatan dinilai penting diberikan kepada seluruh unsur yang terlibat dalam aktivitas pariwisata, termasuk pelaku wisata, pemandu, hingga wisatawan.
1: Bencana kan perlu kita antisipasi. Nah, khususnya kami di Desa Wisata Bakas, tentu juga kita di dalam melaksanakan kegiatan dengan wisatawan juga, pertama memang harus mempersiapkan paling tidak langkah-langkah seandainya ada sesuatu yang terjadi ya. Tentu juga ini perlu pemahaman kepada para pelaku, para pemandu, dan juga kita jelaskan kepada wisatawan.
0: Selain itu, upaya membangun pariwisata tangguh bencana juga dilakukan melalui kolaborasi pemerintah dengan lembaga kebencanaan. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Badung, Ana Agung Putri Mas Agung menjelaskan, edukasi kepada wisatawan menjadi salah satu langkah preventif untuk memastikan keselamatan selama berada di kawasan wisata.
2: Adapun bentuk edukasi pariwisata tangguh bencana dilakukan Dinas Pariwisata Kabupaten Bandung secara kolaboratif bersama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas, yaitu dengan memberikan edukasi kepada wisatawan agar senantiasa mematuhi instruksi, rambu, dan arahan petugas yang berlaku di kawasan wisata.
0: Ia menambahkan penguatan ketangguhan destinasi juga perlu didukung dengan pemetaan risiko, penyediaan informasi kebencanaan, penetapan jalur, serta titik evakuasi, dan penguatan standar operasional keselamatan. Kolaborasi antara pemerintah, pengelola destinasi, masyarakat, pelaku usaha, dan lembaga kebencanaan menjadi penting agar sistem mitigasi dan respons dapat berjalan secara terintegrasi. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
3: Ketangguhan menjadi salah satu unsur yang diperlukan pariwisata Bali.

optimal. Kedua, manajemen risiko di destinasi wisata. Menginergikan pengelolaan objek wisata dengan manajemen bencana yang mencakup tiga tahapan utama. Pra-bencana atau mitigasi. Menyusun analisis risiko.

menyusun rencana pemulihan ekonomi, psikologis sebagai korban, serta rehabilitasi infrastruktur pariwisata agar destinasi bisa segera bangkit. Ketiga, edukasi dan peningkatan kapasitas

dari berbagai elemen nasional maupun internasional. Sinergi Peta Helix, kolaborasi erat antara pemerintah yakni BNPB, BPBD, serta Kementerian Pariwisata, Akademisi, Pelaku Usaha, Masyarakat atau Komunitas, dan juga media. Kerjasama internasional, berbagi pengalaman dan praktik terbaik melalui forum global, seperti Loka Karya Indonesia Pasifik Alam.

0: suara masyarakat terkait pariwisata tangguh bencana.
1: Saya Amel dari Bandung. Menurut saya, pariwisata yang tangguh bencana berarti mengutamakan keselamatan sebagai standar utama pelayanan. Juga kualitas wisata tidak hanya harus menarik, tetapi wajib dilengkapi jalur evakuasi yang jelas, simulasi berkala, serta informasi kebencanaan yang transparan. Ketika sistem keselamatan terjamin, wisatawan merasa aman dan kepercayaan terhadap destinasi akan terjaga dalam jangka panjang.
2: Saya Devon dari Kapal.

dari setan. Objek utama dalam membangun pariwisata tangguh adalah kesiapan komunikasi krisis dan edukasi publik.

0: yang saat ini juga memiliki tingkat kerawanan paling tinggi, Pak? Dan bagaimana atau apa indikator yang digunakan untuk menetapkan tingkat risiko tersebut?
1: Iya, baik. Terima kasih, Dayu. Jadi saat pertanyaannya itu adalah destinasi mana yang punya tingkat risiko tinggi. Jadi kami kembalikan lagi ke Bali secara umum ya, bahwasannya Bali itu punya 14 potensi ancaman bencana. Kemudian dari 14 potensi ancaman bencana ada 5 bencana prioritas. Kemudian kami pastikan bahwa tidak ada satu daerah di Bali manapun yang bebas dari bencana. Oleh karenanya kalau memang prioritasnya tinggi itu menurut kami namanya sektor pariwisata apalagi destinasi wisata itu akan menjadi pusat atau titik bertemunya dari baik itu orang lokal dari sisi penduduk tentunya ya pasti ada seputaran itu kemudian aktivitas masyarakat lokal kemudian wisatawan baik domestik maupun internasional. Jadi menurut kami semua destinasi wisata punya potensi ancamannya masing-masing.
0: Sejauh mana Pak Suryawan kesiapan dari destinasi wisata di Bali dalam menghadapi berbagai potensi bencana yang dipetakan tadi? Dan apa saja langkah konkret dari BPBD Bali dalam memastikan pengelola destinasi wisata ini memiliki sistem mitigasi maupun jalur evakuasi dan juga prosedur keselamatan yang memadai, Pak Suryawan?
1: Oke, jadi kalau berbicara tentang kesiapan destinasi pariwisata, tentu kami di sini punya instrumen untuk mengukur itu. Kami ada yang namanya sertifikasi kesiapsiagaan bencana, di mana di dalamnya itu akan diukur dari aspek atau dibantu untuk diarahkan destinasi pengelola wisata itu dari sisi pengetahuan dan potensi risiko. Kemudian dari mitigasinya, kemudian dari kesiapsiagaan dan kapasitas respon, termasuk yang menjadi ancaman Bali juga yang di tidak secara langsung bersentuhan dengan bencana gitu ya, dari sisi keamanan. Jadi ada 4 aspek di dalamnya yang akan terbagi menjadi 31 indikator. Jadi indikator-indikator itu akan membantu mengarahkan dari pengelola wisatawan bagaimana mereka bisa mengetahui potensi yang ada di lingkungan mereka sendiri.
0: Iya, baik. Terakhir Pak Suryawan, apa strategi BPBD untuk membangun pariwisata Bali yang mungkin tidak hanya aman bagi wisatawan tetapi juga mampu tetap beroperasi dan cepat pulih jika terjadi bencana?
1: Oke, baik. Kalau bicara Bali ya, kita mau tidak mau harus mengakui bahwasanya tumpuan kita itu perekonomian kita itu ada di dunia pariwisata ya. Sudah pernah ada kejadian bahwasanya ketika dunia pariwisata kita terguncang, maka aktivitas kita apapun itu dominannya adalah tidak bisa beroperasional seperti kalanya. Jadi berkaca dari kegiatan itu, jadi kita harus sepakat bahwa pariwisata itu punya sisi yang krusial dan juga strategis dalam perkembangan perekonomian kita ke depannya. Untuk menjamin keberlangsungan dari pariwisata kita, pertama sesuai dengan yang disampaikan, pariwisata kita itu harus tangguh dulu. Tangguh dalam hal ini bisa memanage potensi ancaman yang berpotensi terjadi di sekitarnya. Itu kemudian punya langkah kesiapsiagaan atau langkah pemulihan yang setelahnya itu apabila terjadi sesuatu di dalam operasionalnya itu bisa sesegera mungkin untuk bangkit dan pulih kembali. Pemerintah Provinsi Bali sudah punya instrumennya yaitu sertifikasi kesiapsiagaan bencana. Jadi kami berharap atau kami mengimbau kepada seluruh pengelola destinasi baik itu akomodasi hotel, kemudian restoran, termasuk hospitality dan non-hospitality. Dan terakhir pun kita sedang ada proyek juga untuk objek vitalnya, bagaimana secara menyeluruh, secara masif sektor pariwisata kita ini benar-benar didukung dengan upaya pengurangan risiko dari kebencanaan itu sendiri. Jadi kami imbau kepada seluruh pariwisata dan pendukung kepariwisataan, mari bersama-sama kita memperkuat diri dengan upaya pengurangan risiko bencana melalui program sertifikasi kesiapsiagaan bencana.
0: Iya, baik.

0: kasih Pak Suryawan informasinya kepada RRI. Selamat beraktivitas kembali, Pak.
1: Iya, terima kasih. Selamat beraktivitas, sehat selalu, dan jaga bersama-sama keselamatan Bali. Terima kasih.
0: Ya, pendengar, demikian tadi perbincangan saya bersama Kepala UPTD Pengendalian Bencana Daerah Pusdalop PBBPBD Provinsi Bali, Iwayan Suryawan. Terima kasih.
2: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.

0: Hingga saat ini capaian aktivasi IKD telah berada di kisaran 11,94%. Berikut laporannya Yunia Herawati.
1: Itu nggak jarang, tapi sekarang bagaimana loh, membeludak. Katakan tidak jarang, kepala desa tidak jarang ke kita. Ini barusan masih tetap ada melakukan aktivasi IKD-nya kan.
2: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Lombok Timur optimis target aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD sebesar 15% pada akhir 2026 dapat tercapai. Hingga saat ini, capaian aktivasi IKD telah berada di kisaran 11,94%. Kepala Dinas Dukcapil Lombok Timur, Parihir, menyatakan capaian tersebut menunjukkan tren positif. Dukcapil masih membutuhkan tambahan sekitar 3% lebih untuk memenuhi target aktivasi IKD yang ditetapkan secara nasional. Dikatakan Parihir, penerapan IKD merupakan bagian dari kebijakan administrasi kependudukan dan telah berjalan sebelum program perlindungan sosial atau Perlinsos. Berdasarkan Permendagri Nomor 12 Tahun 2023, pemerintah daerah ditargetkan mencapai aktivasi IKD sebesar 15% hingga akhir 2026. Ia menilai target tersebut cukup realistis untuk dapat dicapai. Salah satu indikatornya adalah meningkatnya permintaan aktivasi IKD dari masyarakat maupun pemerintah desa dan kecamatan yang meminta Dukcapil membuka pelayanan secara langsung di wilayah mereka. Untuk memperluas jangkauan pelayanan, aktivasi IKD dilakukan melalui 21 unit pelaksana teknis UPT, mal pelayanan publik, kantor Dukcapil hingga berbagai kegiatan pelayanan administrasi kependudukan di tengah masyarakat. Masyarakat yang datang mengurus dokumen kependudukan juga diarahkan untuk sekaligus melakukan aktivasi IKD. Strategi tersebut dinilai efektif untuk meningkatkan jumlah warga yang memiliki identitas kependudukan dalam bentuk digital.
1: Dulu memang permennya lama, tetapi begitu saya datang di sini hanya baru 1,3%. Begitu saya langsung coba melihat teman-teman UPT ini kan, saya wajibkan setiap ada masyarakat yang memerlukan admin duk atau mau admin duknya atau mau banyak, saya suruh aktivasi IKD-nya. Nah begitu dia, kalau nama-namanya yang kita datar bahan puan sudah selalu antusias, luar biasa. Tanpa kita minta pun pada datang ke UPT, ke tempat-tempat lain, tempat-tempat lain kan. Nah termasuk penduduk kita di sini, udah desa juga sudah minta tuh.
2: Parihir menegaskan IKD dan program perlindungan sosial merupakan dua hal yang berbeda. IKD tidak secara otomatis menjadi satu-satunya persyaratan dalam proses pendaftaran program tersebut. Parihir mengatakan perluasan pelayanan aktivasi menjadi salah satu strategi Dukcapil untuk mengejar target. Koordinasi dengan pemerintah desa, kecamatan, dinas sosial, serta unsur pelayanan masyarakat juga terus dilakukan. Dengan capaian yang sudah mendekati 12% dan permintaan pelayanan yang terus bertambah, Dukcapil optimis target aktivasi IKD sebesar 15% pada akhir 2026 tidak hanya tercapai, tetapi juga berpeluang melampaui.
0: Dis Dukcapil Buleleng melebut aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD melalui jemput bola ke desa-desa. Langkah ini dilakukan untuk mendukung program perlindungan sosial atau Perlinsos berbasis digital.
3: Saya sudah melakukan kunjungan ke beberapa desa.
4: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kabupaten Buleleng terus mempercepat aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD melalui strategi jemput bola ke desa-desa. Langkah tersebut dilakukan untuk mendukung program perlindungan sosial atau Perlinsos berbasis digital sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap layanan pemerintah berbasis elektronik. Kepala Dukcapil Buleleng Madi Juwartawan mengatakan pihaknya secara aktif turun ke desa-desa untuk mempercepat aktivasi IKD agar masyarakat semakin memahami pentingnya kepemilikan identitas kependudukan digital.
3: Untuk memacu di Kota Buleleng, kita jalankan jemput bola. Kita dari bulan lalu itu sudah melakukan kunjungan ke beberapa desa dengan bantuan teman-teman perbekal dan lurah itu untuk menghadirkan masyarakat untuk bisa aktivasi IKD. Jadi sekali lagi, Dukcapil dari sisi aktivasi IKD-nya.
4: Menurutnya keberadaan IKD tidak hanya berfungsi sebagai identitas digital, tetapi juga mendukung sistem pencocokan wajah dalam berbagai layanan pemerintah. Sistem tersebut memastikan pemohon merupakan pemilik nomor induk kependudukan atau NIK yang sah dan menjaga data kependudukan tetap tunggal serta valid. Ia menambahkan aktivasi IKD menjadi bagian penting dalam implementasi aplikasi Perlinsos. Melalui aplikasi tersebut, masyarakat yang telah memiliki IKD dapat mengajukan bantuan sosial secara mandiri menggunakan telepon genggam tanpa harus melalui perantara.
3: Yang mana di sini peran IKD itu sebagai data yang terkonek ya dengan data-data yang lain. Jadi dengan data yang ada di melalui IKD, masyarakat dapat mengajukan bantuan melalui aplikasi Perinsa secara mandiri.
4: Pihaknya berharap percepatan aktivasi IKD dapat mendukung transformasi digital pelayanan publik sekaligus mempermudah masyarakat mengakses berbagai layanan pemerintah termasuk program perlindungan sosial berbasis data kependudukan yang terintegrasi. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Kasih sahur bersama Anda kawasan wisata.

0: gini tersebut. Muhammad Khalid melaporkan.
1: Saya sudah mendengar kejadian ini sejak 3 hari yang lalu malam dari asosiasi.
2: Gubernur Nusa Tenggara Barat Yahya Muhammad Iqbal mengatakan pemerintah telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan sejumlah pihak terkait. Menurutnya, persoalan suplai air berkaitan dengan regulasi lingkungan serta proses hukum yang sedang berjalan. Saat mengunjungi Gilimanu akhir pekan kemarin, Gubernur mengatakan dirinya telah berbicara langsung dengan Menteri Lingkungan Hidup untuk menjelaskan kondisi kedaruratan di kawasan Ultramina.
1: 2 hari lalu itu saya sudah bicara langsung dengan Menteri Lingkungan Hidup, menjelaskan energi situasi yang kedaruratan ini, bahwa suplai air ini harus jalan supaya pariwisata dan kehidupan masyarakat, pelayanan publik yang terkait dengan air di situ bisa hidup lagi. Dan kita minta waktu itu diformalisasikan, walaupun Pak Menteri Lingkungan Hidup sudah menyampaikan setuju dan akan membantu mencarikan solusinya, tapi kita formalkan dengan surat. Nah, hari ini saya baru terima surat dari KLU, jadi insya Allah kita akan carikan jalan keluarnya.
2: Iqbal mengatakan pemerintah meminta ruang diskresi agar jaringan air yang sudah tersedia dapat kembali digunakan untuk sementara. Langkah tersebut diambil sembari pemerintah menyelesaikan persoalan regulasi dan hukum. Pemerintah Provinsi Ntb menargetkan suplai air bersih dapat kembali berjalan dalam 1 hingga 2 hari ke depan.
1: Kami akan berkomunikasi dengan pihak swastanya dan juga akan menyelesaikan soal-soal lain yang terkait dengan regulasi yang ada untuk memastikan segera air bisa mengalir lagi di Gili Trawangan dalam 1-2 hari ini. Sementara dari KLU tadi sudah melaporkan ke saya bahwa mereka sudah dropping air sementara untuk solusi sementara. Tapi solusi terbaiknya adalah jaringan air bersih yang ada di sana harus dialirkan kembali sampai beberapa bulan ke depan sampai kita mendapatkan penyelesaian yang permanen situasi suplai air ini. Ya.
2: Iqbal juga menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat, pelaku usaha pariwisata dan wisatawan yang terdampak gangguan air bersih. Ia menegaskan pemerintah segera mencarikan solusi permanen untuk mengatasi persoalan tersebut.
3: Propam Polres Buleleng mempermudah pelaporan dugaan pelanggaran anggota kepolisian. Hal ini diperkuat

Polres Buleleng yang mengajak masyarakat untuk tidak ragu melaporkan apabila menemukan dugaan pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan anggota kepolisian. Langkah ini merupakan bagian dari upaya memperkuat pengawasan internal sekaligus meningkatkan transparansi pelayanan kepada masyarakat. Berbagai kanal pengaduan telah disiapkan agar masyarakat dapat menyampaikan laporan dengan mudah dan cepat. Kepala Seksi Profesi dan Pengamanan atau Kasih Propam Polres Buleleng AKP Putu Merte Esa mengatakan pihaknya membuka layanan pengaduan masyarakat atau Bumas bagi siapa saja yang ingin melaporkan perilaku anggota Polres Buleleng yang diduga melanggar aturan maupun kode etik. Menurutnya setiap laporan yang masuk akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian masyarakat memiliki ruang untuk ikut mengawasi pelaksanaan tugas kepolisian.

0: langsung kita ke supporter Persebaya, Bu. Atau bisa melalui QR. QR code itu ada di yang di pelabuhan publik di Samsat, bahkan di depan area-area kepolisian sektor Polres pun kita dapat bantu.
1: AKP Putu Marto menjelaskan QR barcode pengaduan telah dipasang di kantor Samsat, area pelayanan publik Polres Buleleng hingga Polsek. Melalui layanan tersebut, masyarakat dapat menyampaikan pengaduan secara digital dan setiap laporan dipastikan akan diproses sesuai prosedur. Ia menegaskan seluruh penanganan dilakukan secara terbuka tanpa ada yang ditutup-tutupi demi menjaga integritas Polri.
0: Jadi kita tidak ada yang ditutup. Jadi untuk bagaimana untuk kedepannya? Terbuka kita.
1: Selain membuka akses pengaduan, Propam Polres Buleleng juga mengajak masyarakat untuk aktif memberikan kritik, saran maupun masukan terhadap pelayanan kepolisian. Menurut AKP Putu Marto, partisipasi masyarakat sangat penting sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan profesionalisme dan kualitas pelayanan Polri. Keterbukaan tersebut diharapkan mampu memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Reporter Suasa Bratawinangun melaporkan.

0: Dari dunia olahraga dilaporkan penyerang Bali United FC George Van Der Sande mengaku terkesan dengan atmosfer supporter Indonesia saat menjalani debutnya di Super League 2026-2027. Penyerang asal Belanda itu tampil penuh saat Bali United mengalahkan PSS Sleman 2-1 pada laga pembuka di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar.
1: First of all, I think the weather, it's so much warmer here, and of course you get used to it in the past 2 months. But it was a really tough game.
2: Striker Hanyar Bali United, Bert Van Der Sande mengaku terkesan dengan atmosfer supporter saat menjalani debut di Super League 2026-2027. Penyerang asal Bali di Belanda itu tampil penuh ketika Bali United menang 2-1 atas PSS Sleman. Bertambah selama 90 menit pada laga di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Ia sempat mencetak gol untuk Bali United, namun dianulir karena Belanda lebih dulu berada dalam posisi offside. Menjalani debut di kompetisi kasta tertinggi Indonesia, Bert Van Der Sande menyebut cuaca menjadi salah satu perbedaan paling terasa dibandingkan kompetisi di Belanda. Meski demikian, ia mulai terbiasa setelah menjalani proses adaptasi selama 2 bulan.
1: It was a really tough game, I think. Of course, the temperature has an impact, but I think
2: cuaca memang menjadi faktor yang paling berat dengan perbedaan antara lawan di Indonesia dan Belanda. Lawannya di Indonesia lebih hangat. Tapi dalam 2 bulan saya menjalani proses adaptasi di sini, saya mulai terbiasa dengan situasi kompetisi di Indonesia.
1: The opponent was always able to score a goal with their physicality, so you have to be...
2: Selama kondisi cuaca, Bert Van Der Sande juga terkesan dengan atmosfer supporter pada laga perdana kompetisi. Sekitar 16.000 penonton ada di Stadion Kapten Iwayan Dipta, termasuk supporter PSS Sleman yang musim ini diperbolehkan hadir di markas tim lawan dengan sejumlah ketentuan. Menurut Yard, atmosfer laga resmi terasa berbeda dibandingkan pertandingan pramusim dan memberi energi tambahan bagi pemain.
1: I couldn't agree more with the coach. I think the atmosphere was amazing.
2: Atmosfer yang luar biasa dan menjadi kejutan buat saya, karena sebelumnya belum ada pramusim bagi supporter, tapi dunia mereka ini berbeda dan supporter yang ada di pemain dari
1: sebelumnya.
2: Bersama skuad Serdadu Tridatu kini menjalani program latihan untuk mempersiapkan laga pekan kedua. Bali United dijadwalkan menjamu sisi melawan Kalteng FC pada Sabtu 12 September.

rencana bencana. Krisis air bersih melanda kawasan wisata Gili Trawangan, Nusa Tenggara Barat. Mewakili tim redaksi, saya Darma Chandra bersama redaktur Nino Mankasih mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini. Bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, iket dan berbagai jenis wastra yang lain. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Nenek, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itulah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adil. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat sore menjelang malam pendengar di Republik Indonesia Bima Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Ya pendengar, saya Wani Rukwani menemani Anda di program Tambang Islami, dan kami hadirkan untuk Anda lagu-lagu Islami pendengar, seperti lagu pertama dari Opik yang membuka kebersamaan kita di bawah langitmu, hamba-hambamu tentunya. Ada yang menjalankan kewajibannya, ada juga yang tidak, dan juga masih banyak dari kami yang berbuat semau kami. Dan untuk itu pendengar, saya Wani Rukwani menemani Anda sampai pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah, azan maghrib di pukul 18.05 waktu Indonesia Tengah. Untuk itu tetaplah dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berilah aku 6 jaminan. Aku akan jamin kalian ke surga. Jujurlah manakala bicara. Penuhilah jika kalian berjanji. Tunaikan amanah jika kalian mendapatkan amanah. Jagalah kemaluan kalian. Rendahkan pandangan kalian dan jagalah tangan kalian." Dari hadis riwayat Ahmad.

0: Pendengar di Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi untuk lagu Teman Biasa. Kita jeda terlebih dahulu. Waktunya kita sama-sama mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran pendengar dari Qori kita, Abdul Hamid, surat Hud ayat 110 sampai 114 yang berbunyi.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: صدق الله العظيم.
1: Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Itulah pembacaan ayat suci Al-Qur'an pendengar dari qori kita Abdul Hamid, surat Hud ayat 110 sampai 114 yang telah berbunyi. Dan untuk itu pendengar, mari kita sama-sama mendengarkan azan maghrib di pukul 18 lewat 5 menit waktu Indonesia Tengah. Dan untuk itu azan maghrib untuk wilayah Bima dan sekitarnya berkumandang.
0: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang memudahkan urusan orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong hambanya selama hambanya tersebut mau menolong sesama saudaranya." Dari hadis riwayat Ibnu Majah.

Kita baru saja mendengarkan azan maghrib untuk wilayah Bima dan sekitarnya pendengar. Untuk itu saya Wadi Rukwani beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Untuk Anda yang berada di wilayah Bima dan sekitarnya, semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah

0: rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci? Dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari Abim.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
3: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
4: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
3: Oh, maaf, saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
4: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
3: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
4: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
3: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
4: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
3: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
5: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
4: Tidak, terima kasih, Pak.
5: Tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
4: Ah, itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya, sayalah orang yang bekerja

dari Samurah bin Junduk, ia berkata bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada empat ucapan yang paling disukai oleh Allah. 1. Subhanallah. 2. Alhamdulillah. 3. La ilaha illallah. Dan 4. Allahu Akbar. Tidak berdosa bagimu dengan mana saja kamu memulai. Hadis riwayat Muslim.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berusahalah untuk meraih apa yang bermanfaat untukmu. Mintalah pertolongan Allah dan janganlah engkau lemah. Jika ada sesuatu yang menimpamu, maka jangan engkau katakan, 'Seandainya saya kerjakan ini, niscaya akan jadi begini dan begitu.' Akan tetapi, katakanlah bahwa Allah yang telah menetapkannya, apa yang Dia kehendaki, Dia perbuat. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya membuka peluang bagi perbuatan setan." Hadis riwayat Muslim.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkah akan menghapus dosa dan langkah berikutnya dicatat sebagai kebaikan, baik pada saat berangkat maupun kembali. Hadis riwayat Ahmad.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang memudahkan urusan orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong hambanya selama hambanya tersebut mau menolong sesama saudaranya." Dari hadis riwayat Ibnu Majah.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya salat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari.

Pada suatu ketika Umar bin Khattab pergi ke Syam. Setelah sampai di Sarah, pimpinan tentaranya di Syam datang menyambutnya. Terdapat Abu Ubaidah bin Jarrah dan para sahabat yang lainnya. Mereka mengabarkan kepada Umar bahwa wabah penyakit sedang berjangkit di Syam. Umar kemudian bermusyawarah dengan para tokoh muhajirin, ansor, dan pimpinan Quraisy. Lalu Umar menyerukan kepada rombongannya, "Besok pagi-pagi aku akan kembali pulang. Karena itu bersiap-siaplah kalian." Abu Ubaidah bin Jarrah bertanya, "Apakah kita hendak lari dari takdir Allah?" Umar menjawab, "Mengapa kamu bertanya demikian, hai Abu Ubaidah?" Agaknya Umar tidak mau berdebat dengannya. Dia menjawab, "Ya, kita lari dari takdir Allah kepada takdir Allah. Bagaimana pendapatmu seandainya engkau mempunyai seekor unta? Lalu engkau turun ke lembah yang mempunyai dua sisi, yang satu subur dan yang lain tandus. Bukankah jika engkau mengembalakannya di tempat yang subur, engkau mengembala dengan takdir Allah? Dan jika engkau menggembala di tempat tandus, engkau mengembala dengan takdir Allah juga." Tiba-tiba datang Abdurrahman bin Auf yang sejak tadi belum hadir karena suatu alasan. Lalu ia berkata, "Aku mengerti masalah ini. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Apabila kamu mendengar wabah berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu datangi negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, maka janganlah keluar dari negeri itu karena hendak melarikan diri.'" Umar bin Khattab lalu mengucapkan puji syukur kepada Allah. Setelah itu ia pergi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Pendengar di Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Padamu ku bersujud, tentunya hanya kepada Tuhanku Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk itu pendengar, lagu ini juga sekaligus menutup perjumpaan kita di program Tembang Islami. Saya Wani Rukwani pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Bila ada salah kata dan salah ucap, mohon dimaafkan. Program Asatura di Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Sampai berjumpa di tugas-tugas Wani selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk menyimak acara selanjutnya.
1: Alam, ia belum mendapatkan satu pun binatang buruan. Ia lalu berdoa sepenuh hati. Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan, ya Allah. Tidak lama setelah doanya selesai ia panjatkan, Allah memberikannya rezeki. Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan penuh rasa bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan kelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa begitu melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia oleh sang raja. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan bolak-balik sambil tertawa riang. Tiba-tiba ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin, sehingga malam itu raja tidak bisa tidur. Dihadirkanlah seluruh dokter untuk mengobati sakitnya. Semua dokter menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan lainnya. Raja pun menyetujui nasihat mereka. Namun, setelah jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh lainnya. Para dokter pun menyarankan agar pergelangan tangan raja dipotong, dan raja pun menyetujuinya. Namun, setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya makin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh dokter akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap belum tenang. Semua dokter akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang ahli hikmah. Dibawalah sang raja menemui seorang ahli hikmah dan diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar itu, ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Dicarinya pemburu itu ke seluruh kerajaan, dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya, dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya, dan keduanya saling berjabat tangan. Sang raja penasaran, ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu ketika raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Tidak ada baginda, kecuali aku hanya mengatakan, 'Ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatan kepadaku. Perlihatkan kekuatanmu kepadanya, ya Allah.'" Sungguh, doa orang teraniaya sangat mustajab, maka berhati-hatilah dalam bertindak.

0: kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Nah, batu bata adalah material bangunan dari tanah liat yang dibakar hingga berwarna kemerahan. Penemuan batu bata terjadi sekitar tahun 3500 sebelum masehi yang membuat pembuatan bata tidak lagi bergantung pada panas matahari. Batu bata secara alami tidak mudah terbakar sehingga memberikan perlindungan ekstra terhadap suhu tinggi. Memiliki bobot yang berat sehingga membutuhkan struktur pondasi yang kuat. Jadi sejak zaman Kerajaan Majapahit dan Sriwijaya, batu bata merah sudah lama dipakai untuk membangun candi serta struktur penting.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Ya benar, Anda masih bersama kami di Prosat RRI Mataram di pukul 19:15. Buat Anda yang sudah berkumpul dengan keluarga, selamat datang di rumah. Mudah-mudahan tentunya setelah seharian beraktivitas kemudian bertemu dengan keluarga, ini menjadi obat penyemangat ya. Setelah tentunya serangkaian kegiatan membuat fisik Anda menjadi cukup lelah.

di hari ini. Menemani aktivitas Anda di malam hari ini sebagai informasi dari Lombok Timur, kami ketengahkan untuk Anda. Ada operasi pencarian terhadap Ramdan, 56 tahun, seorang nelayan asal desa Peni, Kecamatan Jeroaru, Kabupaten Lombok Timur. Akhirnya membuahkan hasil. Korban yang dilaporkan hilang sejak Senin 7 September 2026 ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada hari Rabu 9 September kemarin. Korban pertama kali ditemukan oleh nelayan setempat sekitar pukul 6 lewat 45 menit dalam posisi mengambang di sekitar lokasi kejadian. Tim SAR gabungan yang berada di lokasi segera mengevakuasi jenazah korban ke tepi pantai. Sebelum akhirnya diserah terimakan kepada pihak keluarga yang telah menunggu di lokasi. Sebelumnya Ramdan dilaporkan berangkat melaut seorang diri pada Senin 7 September 2026 sekitar pukul 10 pagi di perairan desa Beton Nampar Selatan. Hingga sore hari korban tak kunjung pulang. Sekitar pukul 19 waktu Indonesia Tengah, warga hanya menemukan sampan dan jaring milik korban di sekitar Gili Linus. Pencarian mandiri oleh warga setempat dilakukan sebelum akhirnya dilaporkan ke Pos SAR Kayangan pada Senin malam. Tim rescue Pos SAR Kayangan bersama dengan potensi SAR langsung diberangkatkan ke lokasi untuk melakukan penyisiran. Koordinator Pos SAR Kayangan M. Darwis, mewakili Kepala Kantor SAR Mataram Muhammad Haryadi, menjelaskan bahwa operasi pencarian sempat terkendala jarak pandang dan minimnya penerangan pada Selasa dini hari, sehingga pencarian dimaksimalkan kembali pada Selasa pagi hingga hari Rabu. Operasi SAR ini melibatkan berbagai unsur SAR gabungan, di antara lain tim rescue Pos SAR Kayangan, kemudian Polairut Polda NTB, kemudian juga Polairut Polres Lombok Timur, Pos AL Lombok Timur, Damkarmat Lombok Timur, kemudian juga ada unit SAR Lombok Timur, Polsek Jeroaru, masyarakat dan juga nelayan setempat. Dengan ditemukannya korban, operasi SAR resmi ditutup.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: Ya, mendengar pukul 19.25 menit, kami ajak Anda untuk sama-sama mendengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Mataram, Lombok Barat, dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar.

Nah, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, demikian tadi telah kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Mataram, Lombok Barat dan sekitarnya. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat Isya. Semoga tentunya amal ibadah kita diterima oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Mendengar jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah nanti, seperti biasa bisa Anda ikuti siaran berita nasional yang disiarkan oleh Pro3 Jakarta. Dan sekaligus mengakhiri tugas saya di hari ini. Selain ini nanti ada rekan saya, Andi Sohandi, yang akan bertugas hingga tutup siaran di pukul 24 waktu Indonesia Tengah nanti. Terima kasih untuk Anda yang terus mendengarkan Pro1 RRI Mataram. Tetap sehat, tetap berpikir positif, dan tetap menjadi orang yang baik tentunya.

0: gente ahí. No me acuerdo de hacerle un tengo, mami. ¿A qué se toma? Un gallo me merece lugar.
1: ¿Qué pasó? ¿Pagué pagué de arriba?
0: Tiene, tenía que usar un grupo con grupo, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Yang sama lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: rri.co.id. Iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi RRI.co.id.

tersebut bahan orang menuliskan sesuatu di atas batu yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding gua. Nah, karena pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal saudara kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di China yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Sun Yu sekitar tahun 100 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu purun. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di desa

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda di malam ini ya? Di tanggal 9 September 2026. Tanggal 9, bulan 9. Semoga ada yang membahagiakan ya untuk hari ini. Karena bahagia sekali saya Andi Suhandi kembali menemani ruang dengar Anda. Untuk menemani ruang dengar Anda di malam hari ini menggantikan rekan kami sebelumnya, Benny Pratama. Dan seperti biasa pendengar, rangkaian NTB malam ini di pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kita akan sama-sama nanti menyimak Warta Berita Sentral RRI Pro 3 Jakarta, tepat di pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kemudian nanti setelah Warta Berita, kami akan temani Anda dalam mimbar agama. Kemudian spesial ya di Rabu malam jam atau pukul 21 waktu Indonesia Tengah, nanti kami akan mengajak Anda untuk kita sama-sama menyimak Ruang Rindu Berjaringan Nasional yang akan kita dengarkan nanti dari Pro 1 RRI Jakarta. Baiklah pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun berada, menanti pukul 20 waktu Indonesia Tengah untuk menyimak Warta Berita Sentral RRI Pro 3 Jakarta. Kita nantikan bersama. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kenal informasi dan inspirasi.

0: Kemarin Bapak Presiden memberi arahan bahwa setiap warga negara harus memiliki rekening perbankan.
1: Terkait dengan kegiatan penyelidikan kereta cepat atau bus, saat ini masih terus berprogres dan penyelidik tentunya juga terus melakukan pendalaman, permintaan keterangan kepada sejumlah pihak.
2: Pemerintah menyiapkan mekanisme program rekening bank bagi masyarakat. KPK memastikan penyidikan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung masih terus berjalan. Malaysia menunggu persetujuan dari Indonesia terkait upaya membantu pemadaman karhutla di sejumlah wilayah.

0: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyiapkan mekanisme program rekening bank bagi masyarakat. Sementara itu, Bank Syariah Indonesia menyatakan siap mendukung program pemerintah tersebut. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Kemarin Bapak Presiden memberi arahan bahwa setiap warga negara harus memiliki rekening perbankan atau harus memiliki rekening koran. Begitu mereka usianya 17 tahun.
2: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto agar setiap warga negara memiliki rekening di bank. Menurut Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, pihaknya saat ini sedang menyiapkan regulasinya. Dalam sambutan di acara Ikatan Ahli Ekonomi Islam di Jakarta, Menko Perekonomian mengatakan warga negara usia 17 tahun nantinya selain membuat KTP juga akan diberikan rekening bank yang langsung diisi pemerintah dengan saldo sebesar Rp50.000. Dua bank yang akan dilibatkan dalam program ini adalah Bank Rakyat Indonesia dan Bank Syariah Indonesia. Menurut Menko Erlangga, program ini merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan inklusi keuangan termasuk di keuangan syariah.
1: Pemerintah tentu akan memberikan biaya untuk mengisi rekening itu di angka Rp50.000 per orang. Jadi langsung rekeningnya terisi, dan rekening terisi itu tidak boleh dipotong oleh perbankan. Jadi artinya perbankan nggak boleh. Kita kan kalau taruh rekening ada biaya-biaya disedotin terus. Nah, khusus yang ini nggak boleh disedot.
2: Pada kesempatan berbeda, Direktur Utama Bank Syariah Indonesia Anggoro Eko Cahyo mengatakan kesiapan BSI mendukung program pemerintah menyediakan rekening bank bagi masyarakat. Terutama kesiapan dari sisi infrastruktur, karena BSI, kata Anggoro, memiliki 1.130 cabang dan aplikasi mobile banking yang bisa diakses semua nasabahnya.
3: Sebagai salah satu bank syariah milik negara, tentu saja kita siap mendukung Bapak Presiden dalam memastikan seluruh masyarakat punya rekening di bank. Dan tentu saja kita melihat ini sebagai sebuah kesempatan, tidak hanya soal pembukaan rekening, bagi masyarakat akhirnya bisa masuk ke sistem keuangan formal. Mereka juga bisa menikmati layanan keuangan yang selama ini sudah ada.
2: Sementara itu, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan program rekening bank ini akan menyasar 200 juta orang yang belum memiliki rekening bank. Selain meningkatkan inklusi keuangan, program ini juga bisa meningkatkan literasi atau pemahaman masyarakat dalam memanfaatkan layanan dan produk keuangan secara optimal. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: sejumlah pihak. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
1: Terkait dengan kegiatan penyelidikan kereta cepat atau bus,
2: Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan bahwa penyelidikan terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau bus masih terus berjalan. Tim penyelidik KPK hingga kini masih melakukan pendalaman dan meminta keterangan dari sejumlah pihak. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan permintaan keterangan dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan, khususnya dalam mengungkap dugaan peristiwa pidana dalam proyek tersebut. Budi menjelaskan KPK belum dapat menyampaikan secara terbuka mengenai konstruksi perkara maupun pihak-pihak yang telah dimintai keterangan. Hal itu lantaran penanganan perkara masih berada dalam tahap penyelidikan. Budi memastikan proses penyelidikan berjalan secara positif. Menurutnya, pihak-pihak yang dimintai keterangan sejauh ini memberikan informasi yang dibutuhkan tim penyelidik KPK.
1: Terkait dengan kegiatan penyelidikan kereta cepat atau bus, saat ini masih terus berprogres dan penyelidik tentunya juga terus melakukan pendalaman, permintaan keterangan kepada sejumlah pihak, ya, yang tentunya pengetahuannya dibutuhkan, ya, untuk menemukan adanya dugaan peristiwa pidananya. Tapi memang karena ini masih di tahap penyelidikan, KPK belum bisa membuka secara luas bagaimana konstruksi dan sebagainya.
2: Sementara itu, memang mantan penyidik KPK Yudi Purnomo mendesak lembaga anti rasuah untuk serius menelusuri kemungkinan adanya praktik markup dalam perencanaan dan pembangunan proyek kereta cepat.
3: Dari perencanaan, di mana dalam perencanaan ada skema pembiayaan, ada yang namanya proses pekerjaan, ya, dan lain sebagainya, termasuk prediksi penumpang, ya, prediksi kemudian prediksi pendapatan. Kemudian yang kedua, proses pembangunan harus ditelusuri, ya, apakah terjadi markup terkait dengan jual beli lahan.
2: Budi juga memastikan tidak ada institusi tertentu yang menghambat proses penyelidikan. Menurutnya, perkembangan perkara berkaitan dengan strategi serta manajemen penanganan perkara di KPK. Mengenai jumlah pihak yang telah dimintai keterangan, Budi mengatakan data tersebut masih akan dicek. Ia juga menyebut jumlahnya sudah cukup banyak. KPK sendiri juga belum mengungkap apakah pihak kontraktor konstruksi termasuk dalam pihak yang telah diperiksa. Dan Budi mengatakan lembaga anti rasuah masih merahasiakan profil dan identitas pihak-pihak yang dimintai keterangannya. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Strategis atau BMKS Otoritas Jasa Keuangan. Zahrotin Aljannah melaporkan.
1: Bersediakah saudara mengucapkan sumpah jabatan menurut agama saudara?
2: Bersedia.
3: Mahkamah Agung resmi melantik Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS OJK di Jakarta siang ini. Pelantikan ini menjadi bagian dari pelaksanaan mandat OJK berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang OJK. Sarjito mengatakan pembentukan BMKS penting karena Indonesia memiliki berbagai komoditas strategis termasuk nikel yang menjadi salah satu komoditas unggulan nasional. Menurutnya pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis menjadi bagian dari upaya Indonesia meningkatkan posisi dalam menentukan harga komoditas. Ia menargetkan Indonesia tidak lagi hanya menjadi penerima harga, tetapi dapat mempengaruhi hingga menentukan harga komoditas strategis.
4: Kita tahu bahwa kita penghasil, salah satu penghasil bursa terbesar di dunia, nikel dan juga yang lain, juga komoditas strategis yang cukup banyak, tetapi pricingnya kita nggak bisa tentukan. Kita masih mengandalkan pricing-pricing di jurisdiksi lain yang sebenarnya mestinya kita harus bisa. Paling tidak untuk awal tidak lagi menjadi price taker, tapi bisa menjadi price influencer yang menjadi bursa kita reference. Dan at the end, kita tentu harus sanggup dan mampu, confident untuk menjadi price maker.
3: Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK, Federica Widyasari Dewi mengatakan, pelantikan Sarjito menjadi salah satu tahapan penting dalam menjalankan mandat pengawasan BMKS. Menurutnya, Sarjito memiliki pengalaman yang mumpuni di sektor jasa keuangan, termasuk pengawasan dan pengaturan pasar modal, serta perlindungan konsumen. Federica menjelaskan OJK saat ini juga menyiapkan sejumlah perangkat untuk mendukung pelaksanaan tugas BMKS. Persiapan tersebut mencakup rancangan peraturan mengenai peralihan tugas dan wewenang kepada OJK serta

0: sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 7 DPR RI meminta Kementerian Perindustrian untuk memastikan roadmap kendaraan listrik nasional mampu membangun industri yang menguasai teknologi, menciptakan nilai tambah, dan berdaya saing global. Berikut laporan Hana Syarif.
2: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Jusnuniyah Halim mengatakan, pemerintah harus memastikan pengembangan kendaraan listrik nasional tidak hanya menjadikan Indonesia sebagai pasar, tetapi mampu menciptakan nilai tambah bagi perekonomian nasional. Dalam rapat panja Komisi 7 bersama Dirjen Industri Logam, Mesin Alat Transportasi dan Elektronika atau ILMATE Kementerian Perindustrian, ia mengatakan rencana pengembangan kendaraan listrik dan mobil nasional kembali membuka harapan bagi Indonesia untuk memiliki produk otomotif karya sendiri.
3: Jadi kita berharap pemerintah dalam hal ini bisa betul-betul kawal sampai produksi kendaraan itu berbentuk. Nah, kemudian sampai pada bisa mengcapture, mengamankan market lokal, plus apakah sampai bisa menembus ekspor.
2: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti menyoroti perbedaan roadmap kendaraan listrik yang tengah disusun Kemenperin dengan roadmap yang telah dimiliki Indonesia sejak tahun 2020. Karena itu, ia meminta Kemenperin menjelaskan pembaruan yang akan dibawa dalam roadmap baru, termasuk target produksi, populasi kendaraan listrik, dan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN.
4: Apakah Kemenperin ini siap menjadikan roadmap baru? Ini bukan hanya sekedar roadmap kendaraan listrik, Pak Dirjen, tetapi roadmap untuk membangun industri EV Indonesia yang berdaya saing dan tentunya berdaya saing secara global ya, Pak ya, dari negara-negara yang selama ini memang kuat sumber daya alamnya, menjadikan negara yang juga menguasai teknologi, nilai tambah, dan pasar modal.
2: Adapun menurut Evita, keberlanjutan pembangunan ekosistem menjadi kunci agar program strategis pemerintah di sektor kendaraan listrik dapat benar-benar tercapai dan memberikan penguasaan teknologi serta nilai tambah bagi Indonesia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Tokopedia dan TikTok Shop membahas penanganan aduan penjual di kedua platform tersebut. Rayan Suryadi melaporkan selengkapnya. Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat RDP dengan Tokopedia dan TikTok Shop Selasa kemarin. Penanganan aduan penjual di kedua platform menjadi salah satu pembahasan dalam rapat tersebut. Anggota Komisi 7 DPR RI Muhammad Toha menekankan pentingnya keamanan dan perlindungan konsumen dalam transaksi daring. Menurutnya diperlukan mekanisme yang mampu menjamin transaksi online berjalan aman dan terpercaya. Komisi 7 DPR RI yang membidangi sektor industri dan UMKM juga meminta pihak platform menjelaskan secara lebih rinci, salah satunya terkait persoalan yang dihadapi para penjual serta perkembangan proses investigasi, karena menurutnya pemberdayaan UMKM harus tetap berjalan seiring dengan penerapan aturan dan mekanisme yang menjamin keamanan transaksi.
5: Sebenarnya permasalahannya sederhana, yakni sebenarnya transaksi-transaksi mana saja yang bermasalah, ya, mana saja. Nah, itu kalau misalnya melanggar aturan yang diinikan TikTok, yang disarankan oleh TikToker, seharusnya transaksi-transaksi itu aja yang dibekukan uangnya.
1: Sementara Eksekutif Direktur Tokopedia dan TikTok Shop Indonesia, Stephanie Susilo, mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti aduan tersebut. Menurut Stephanie, perusahaan telah melakukan peninjauan terhadap kasus-kasus yang dapat diidentifikasi. Pengaduan tersebut sebelumnya disampaikan dalam rapat Komisi 7 DPR RI pada 2 Juli lalu.

0: juga akan terus untuk penangguhan dana yang dilakukan itu bersifat sementara. Dan juga dari kenapa kami melakukan mekanisme perlindungan ini adalah untuk melindungi penjual maupun pembeli.
1: Komisi 7 DPR RI masih menjadwalkan rapat lanjutan pada pekan depan untuk membahas persoalan tersebut lebih lanjut dan meminta perusahaan telah melakukan peninjauan terhadap kasus-kasus yang dapat diidentifikasi. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Generasi apa? Milenial ya, Gen Z ya.
1: Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo memastikan RRI berkomitmen menjadi media yang tetap relevan, berdampak, dan memiliki efek di usianya ke-81 ini. Berikut laporan Leni Kurniawati.
3: Dengan challenge pada malam-malam, bagaimana RRI bisa terus melakukan perubahan secara radikal, secara holistik, bagaimana RRI bisa membantu mencapai tujuan nasional ya. Dari perawaman kita di challenge untuk bagaimana kita terus memperkuat
4: Fadriko. Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik atau LPP RRI, I. Hendrasmo memastikan RRI berkomitmen menjadi media yang tetap relevan, berdampak, dan memiliki efek di usianya yang menginjak 81 tahun. Menurutnya, saat ini RRI dihadapkan pada tantangan era disrupsi informasi di mana masyarakat susah membedakan mana informasi yang benar dan yang salah. Oleh karena itu, Hendrasmo menegaskan RRI terus berupaya agar tetap relevan, berdampak, dan memiliki efek seperti yang diharapkan oleh para pendiri, di mana konten-konten RRI bisa membantu mewujudkan tujuan nasional.
3: Bagaimana RRI bisa terus melakukan perubahan secara radikal, secara holistik, bagaimana RRI bisa membantu mencapai tujuan nasional, ya? Dari perawaman kita di challenge untuk bagaimana kita terus berkembang dan berkembang. Bagaimana RRI bisa membantu menjadi lembaga yang mampu menjadi clearing house secara optimal. Tapi saya mau bilang bahwa challenge kita adalah memang kita dilakukan disrupsi yang
4: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Bakom RI Muhammad Kodari berharap di tengah perkembangan teknologi yang sudah berkembang pesat, ia berharap RRI tetap relevan dan menjangkau masyarakat seluas-luasnya.
5: Namun kita menyadari di usia ke-81 perkembangan teknologi sudah sedemikian jauh, sudah sangat berubah, karena itu untuk tetap relevan dan bisa menjangkau pemilih seluas masyarakat seluas-luasnya, bukan hanya memperhatikan coverage berdasarkan jumlah stasiun, berdasarkan jumlah pemancar.
4: Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria menjelaskan RRI bisa menggambarkan keberagaman ekspresi masyarakat Indonesia terhadap suatu isu melalui siaran yang RRI bawakan, dan itu merupakan potensi besar dari RRI.
6: Republik Indonesia kalau sedang mengulik satu isu, lalu ada suara pendengar, gitu. Lalu menelpon ke seluruh Nusantara, menelpon ke Papua.
4: Sekedar diketahui, memasuki hari jadi ke-81, RRI menggelar kegiatan sarasehan bertajuk RRI kemarin, kini, dan nanti di Auditorium Jusuf Pronodipuro RRI hari ini. Selain dihadiri perwakilan RRI dan pemerintah, kegiatan ini juga dihadiri Ketua Dewan Pembina Pendengar dan Pemerhati RRI Paulus Widianto, serta Irawan Pronodipuro.

0: Selanjutnya kabar dari dunia olahraga. Kontingen Indonesia menargetkan 4 medali emas pada ajang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Berikut laporan Liliana Dea.
1: Hari ini Kemenpora bersama KOI, bersama cabang-cabang olahraga dan tentunya Chief Indonesia, kita benar-benar mengelola secara

0: 2026. Sejumlah cabang seperti bulu tangkis, panjat tebing, dan angkat besi dinilai menjadi tumpuan Indonesia untuk memenuhi target tersebut.
1: Realitas kalau melihat kondisi hari ini, kita 4 emas itu menjadi target dari cabang-cabang yang mungkin

0: prestasi di Asian Games.
1: Bukan hanya di Nyebu yang banjir, ada kebakaran di Kalimantan, ada banjir di Sumatera, ada gunung erupsi di beberapa titik di Indonesia. Semua ini akan menjadi tantangan dan insya Allah jawabannya nanti prestasi olahraga di Indonesia. Kami menyampaikan kepada para atlet bahwa semua tantangan ini harus dijawab dengan prestasi. Semoga bisa menjadi penguatan spirit dari semangat masyarakat Indonesia menghadapi semua tantangan yang sedang kita hadapi.

0: Pendengar, untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia di tahun 2026 ini kembali menyelenggarakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
1: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori mini drama. RRI Bandung dengan judul Sesar Lembang.
2: Tiba heula tanah di dieu mah sok nyarita.
3: Silakan.
1: RRI Bia dengan judul Warga Cermat Bansos Tepat.
4: Bapak Kepala Desa, tanggung jawab Bapak di sini. Bapak tahu persis kondisi warga.
1: RRI Bogor dengan judul Gelombang dari Desa.
5: Buat beli beas, rekening macam. Bapak, enggak dulu deh.

0: Akita.
1: RRI Nabire dengan judul Berasa atau Kamu Tanda Aku.
2: Frekuensi
1: RRI Palangkaraya dengan judul Radio Penyelamat di Kala Bencana.
3: Untung ada radio baterai ini ya, Ren.
4: Iya, Bu.
3: Bawa simpan.
1: RRI Tanjung Pinang dengan judul Laut Tak Pernah Lupa.
3: Masa bersalah.
4: Ada kata jaga, Mira. Ini rumah, bukan tempat kau menuduh sesepakat gini.
5: Aku nih lagi, Mit.
1: RRI Tarakan dengan judul Direktur Tambang.
5: Penting-penting banget, nggak usah lah telepon-telepon.
1: Iya, Ibu Marta. RRI Tual dengan judul Mutiara Hitam di Atas Meja.
4: Dan tanam embal, ubi-ubian.
1: Suara Kencana RRI.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini, bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, ikat dan berbagai jenis wastra yang lain. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Nenek, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itulah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adiluhur. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.

Ya, pendengar Pro Satu Radio Matara, saatnya kami ketengahkan untuk Anda mimbar agama. Kali ini mimbar agama Buddha yang akan disampaikan oleh Yana Sugata, S.Pd.

bangsa yang lagi budaya, namu budaya. Selamat berjumpa kembali para pendengar Pro 1 RRI Mataram dalam rangkaian mimbar agama Buddha, di mana pada kesempatan ini saya atas nama Yana Sugata SPD, penyuluh agama Buddha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Barat, akan membahas tentang bagaimana kita menjaga warisan Dharma, membangun generasi berkarakter bagi kita umat Buddha. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasan materi yang akan kita lalui bersama pada kesempatan ini, mari kita bersama-sama untuk merangkapkan kedua tangan kita, dengan kita bersama-sama untuk membacakan Paritta Wandana. Namo Sang Hyang Adiya Buddhaya, Namo Sang Hyang Adiya Buddhaya,

Satwaya, terpujilah Sang Hyang Adibuddha, Ketuhanan Yang Maha Esa. Terpujilah Sang Bhagawa, Yang Maha Suci, yang telah mencapai kebijaksanaan dan penerangan sempurna. Terpujilah para Bodhisatwa Maha Satwa. Namo Sang Hyang Adibuddhaya, Namo Buddhaya. Selamat berjumpa kembali para pendengar Pro 1 RRI Mataram yang berbahagia. Dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat, penuh semangat dan kebahagiaan dalam naungan Dharma. Nah, tentu kita sebagai umat Buddha harus senantiasa memberikan semangat kepada diri kita untuk terus praktek dalam Dharma. Sebelum kita memasuki uraian Dharma pada kesempatan ini, marilah kita untuk merenungkan sabda Sang Buddha dalam Dhammapada Tanha Waga Syair ke-354 yang berbunyi, Saba Danang Dhamma Danang Jenati. Saba rasa dhamma raso jenati. Sabarating dhamma rati jenati. Tanha kayu sabadukan jenati. Sesuai dengan tema kita pada kesempatan ini, yakni menjaga warisan Dharma, membangun generasi berkarakter. Nah, seperti yang disampaikan dalam Dhammapada Tanha Waga Syair 354 tadi, yang bermakna bahwa pemberian Dharma itu mengalahkan segala pemberian. Rasa Dharma itu mengalahkan segala rasa. Kegembiraan dalam Dharma mengalahkan segala kegembiraan. Musnahnya nafsu keinginan itu mengalahkan segala penderitaan. Pemirsa Pro 1 RRI Mataram dimanapun berada, setelah kita merenungkan syair Tanha Waga ayat 354 tadi, bahwa syair ini mengingatkan kita bahwa dari segala warisan yang dapat kita berikan kepada anak cucu kita, tidak ada yang lebih bernilai daripada warisan Dharma. Dalam arti bahwa Dharma ini sesungguhnya kalau kita sering berbagi, maka Dharma ini akan semakin berkembang, baik di dalam diri kita maupun di dalam diri orang lain. Kenapa demikian? Karena semakin banyak kita memberi tentang pengetahuan Dharma, maka pengetahuan kita akan semakin luas, dan pengetahuan kita tentang Dharma juga akan semakin bertambah, akan semakin berkembang. Nah, tidak kalau kita hanya menyimpan dengan
sendirinya di dalam diri kita, maka pengetahuan dharma yang kita miliki tentu tidak akan berkembang. Maka dengan demikian, para pendengar yang berbahagia, mari kita bersama-sama untuk mewariskan dharma kita yang kita pahami pada saat ini kepada anak cucu kita, kepada sesama, sehingga dharma yang kita miliki akan selalu berkembang. Itu yang akan kita garis bawahi sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Sang Buddha dalam Dhammapada tadi, yang berbunyi sabadanang dhammadanang jinati. Harta benda, kita lanjut, harta benda dapat habis, kedudukan dapat berakhir, namun kebijaksanaan dharma yang tertanam dalam batin seseorang akan menjadi bekal yang menuntunnya sepanjang hidup, bahkan melampaui kehidupan ini. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bahwa dharma ini semakin kita praktikkan, semakin kita renungkan, semakin kita banyak berbagi kepada orang lain, maka dharma ini akan semakin berkembang. Beda dengan kedudukan, harta. Nah, kalau harta itu ada masanya untuk habis, kedudukan juga ada masanya akan berakhir. Namun bagaimana kita dengan bijaksana dapat memberikan dharma atau mempelajari dharma, memberikan dharma, berbagi dharma kepada orang lain, maka dharma ini akan selalu berkembang. Nah, inilah yang akan menjadi pokok perenungan kita pada kesempatan ini, yang mengacu tema tadi, bagaimana tema yang kita bahas kesempatan ini, yaitu menjaga warisan dharma, membangun generasi berkarakter. Dharma sebagai warisan yang harus dijaga. Nah, ini poin pertama. Buat para pendengar yang berbahagia, dharma yang kita anut hari ini bukanlah suatu yang turun begitu saja. Dharma adalah hasil perjuangan panjang, diajarkan oleh Sang Buddha lebih dari 2500 tahun yang lalu, dihafalkan oleh para siswa, diwariskan turun-temurun melalui sangga, dituliskan dalam Tipitaka, dan sampai kepada kita saat ini dalam keadaan tetap terjaga keasliannya. Maka dengan demikian, para pendengar yang berbahagia, nah, bagaimana kita harus menjaga dharma ini agar tetap lestari. Maka di sini dikatakan bahwa dibabarkan atau diwariskan melalui sangga tentang ajaran dharma ini yang berbagi kepada umat manusia, maka dharma ini dapat lestari apabila itu terus diwariskan, terus dibabarkan oleh sangga kepada umat Buddha. Nah, tentu dharma ini akan lestari jika umat Buddha itu juga mengembangkan dharma ini melalui yang kita dapat hadir di wihara, mendengarkan dharma yang disampaikan oleh sangga. Nah, maka ketika sangga menyampaikan dharma, maka kita harus bisa memperhatikan dengan seksama agar dharma ini dapat kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, namun
menjaga warisan Dharma bukan berarti menerimanya secara membabi buta. Sang Buddha sendiri mengajarkan kita untuk menjaga Dharma dengan kebijaksanaan, bukan dengan kepercayaan buta. Dalam Kalama Sutta, Anguttara Nikaya, bagian ayat 3, syair 65, Sang Buddha berpesan kepada penduduk Kalama agar tidak serta-merta menerima suatu ajaran hanya karena kabar berita, tradisi turun-temurun, desas-desus, kesesuaian dengan kitab, logika semata, atau karena dibawakan oleh seorang guru yang dihormati. Sang Buddha mengajarkan agar setiap ajaran diuji terlebih dahulu. Artinya, apakah ajaran itu bila dijalankan membawa pada kebaikan, ketenangan, dan berkurangnya keserakahan, kebencian, serta kegelapan batin. Bila demikian, barulah ajaran itu patut dijalankan. Nah, inilah cara Sang Buddha mengajarkan kita menjaga warisan Dharma, dijaga penuh penghayatan, direnungkan, dipraktikkan, bukan sekedar dihafalkan sebagai ritual kosong. Nah, maka kita sebagai umat Buddha, ketika kita sudah merenungkan Dharma, belajar Dharma ini, nah lalu kita bagaimana untuk dapat mempraktikkan, nah, mempraktikkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sang Buddha dalam Dhammapada Yamakawaga syair kelima bersabda dan mengingatkan kita akan salah satu hukum sebenarnya yang kekal. Nah, di dalam Dhammapada ini berkata, nahi wirana wirani sama tidak kudacana awirena cak samanti esa dhammo samantanu. Haluan artinya, sesungguhnya kebencian tidak akan pernah reda oleh kebencian, tetapi kebencian hanya akan reda oleh cinta kasih. Inilah hukum yang abadi. Nah, ini artinya bahwa kebencian itu tidak akan pernah berakhir apabila dibalas dengan kebencian. Tetapi kebencian itu akan berakhir bila dibalas dengan cinta kasih. Nah, ini cinta kasih ini yang harus selalu kita kembangkan. Memang di dalam karanya Metta Sutta itu, kalau cinta kasih ini kita ya tidak membedakan. Nah, di dalam karanya Metta Sutta mengatakan, semoga semua makhluk berbahagia, semoga semua makhluk hidup berbahagia, baik itu makhluk yang kecil, yang besar, yang panjang ataupun yang pendek, yang lahir ataupun yang akan lahir, semoga mereka senantiasa hidup berbahagia. Nah, ini yang selalu dipancarkan oleh kita semua, yang selalu kita renungkan bersama, bahkan kita selalu menyebut di akhir puja bakti, bahkan di dalam mengakhiri meditasi, kita selalu mengatakan, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Karena
kita mengajarkan cinta kasih ini secara universal, tidak membedakan antara makhluk satu dengan makhluk yang lainnya. Maka dengan demikian, para pendengar yang berbahagia, bagaimana kita dapat mengembangkan cinta kasih yang ada pada diri kita kepada semua makhluk. Nah, kembali kepada momen kita pada kesempatan ini, pada tema kita yang tadi mengatakan ada Esa Damu Samantano. Nah, kata Damu Samantano ini dalam syair ini bermakna hukum kebenaran yang kekal abadi, sebuah kebenaran universal yang tidak lekang oleh zaman. Nah, inilah hakikat dharma yang kita warisi, bukan sekedar tradisi lokal atau budaya sesaat, melainkan kebenaran yang berlaku sepanjang masa. Nah, dimanapun dan kapanpun, tugas kita sebagai generasi penerus adalah menjaga agar kebenaran ini tidak pudar dengan cara mempelajarinya, menghayatinya, dan yang penting, terpenting, kita mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, para pendengar yang berbahagia, bagaimana selanjutnya kita membangun karakter dimulai dari diri kita sendiri. Membangun generasi berkarakter itu tidak dapat dilepaskan dari upaya membangun karakter diri sendiri terlebih dahulu. Sang Buddha mengajarkan bahwa perubahan sejati selalu dimulai dalam diri. Dalam Dhammapada Atthawagga syair 160, Sang Buddha bersabda, "Atahi atano natho, kohi natho parasya, atana hi sudantena, natang labhati dulabham." Yang artinya, diri sendiri sesungguhnya adalah pelindung bagi diri sendiri. Siapa lagi yang dapat menjadi pelindung dengan mengendalikan diri sendiri dengan baik? Seseorang memperoleh perlindungan yang sungguh sulit diperoleh. Nah, di dalam syair ini mengajarkan bahwa karakter yang kokoh tidak datang dari luar, tidak perlu dapat dititipkan kepada orang lain. Karakter dibangun melalui pengendalian diri, mengendalikan pikiran, ucapan, dan perbuatan setiap hari sedikit demi sedikit. Nah, ini yang harus kita tekankan di dalam diri kita untuk mempraktikkan dharma di dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita dapat ya belajar untuk mengendalikan pikiran kita, ucapan kita, serta perbuatan ataupun tindakan kita di dalam kita menjalankan praktik dharma di dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Nah, pikiran ini bagaimana kita dapat ya memikirkan sesuatu hal yang baik, berucap yang baik, dan tentu akan berbuat yang baik. Nah, kita juga harus mengingat atau ingat kepada hukum sebab musabab yang saling bergantungan atau paticca samuppada. Nah, di sini lebih jauh dalam Sahasrawagga
Syair 103, Sang Buddha mengajarkan tentang kemenangan sejati yang berbunyi yo sahasang sahasena sanggami manusia jini ikanca jaya matanang sawi sangga maju tamu. Artinya, sekalipun seseorang dapat menaklukkan 1000 kali 1000 orang dalam pertempuran, namun ia menaklukkan dirinya sendiri sesungguhnya adalah penakluk yang paling agung. Nah, ini yang sangat perlu kita renungkan bersama juga, bagaimana kita dapat menaklukkan diri kita sendiri sehingga kita dapat menjalankan kehidupan sehari-hari kita melalui bagaimana kita dapat mengendalikan pikiran, ucapan, dan perbuatan kita. Nah, kalau kita melihat makna dalam dari syair Dhammapada ini, itu bagi generasi muda kita yang saat ini di tengah era digital di mana kesuksesan sering diukur dari pencapaian, popularitas, dan pengakuan orang lain. Sang Buddha mengingatkan bahwa kemenangan yang paling agung justru bukan mengalahkan orang lain, melainkan mengalahkan kemalasan, amarah, iri hati, dan keserakahan dalam diri sendiri. Ini yang harus kita renungkan juga, bagaimana kita dapat mengalahkan kemalasan di dalam diri kita, amarah kita, iri hati, dan keserakahan. Bagaimana kita juga dapat mengembangkan ya, kemurahan hati, kedermawanan kita kepada sesama, bahkan kepada makhluk lain. Dan begitu ya, kita generasi, ada yang generasi tua, maka para orang tua, guru, maupun tokoh masyarakat, Sang Buddha juga menitipkan pesan dalam Dhammapada, yaitu Atawaga Syair ke-158 yang berbunyi Atanang ewa patanang patirupe newesaye Atanang anusa seya nakile seya pandito. Artinya, hendaklah seseorang menempatkan dirinya terlebih dahulu pada apa yang patut, barulah mengajarkan orang lain. Dengan demikian, orang bijaksana tidak akan tercela. Ini adalah pesan tentang keteladanan. Generasi berkarakter tidak dibangun hanya dengan nasihat lisan, melainkan melalui teladan nyata dari orang-orang di sekitarnya, terutama orang tua dan guru. Nah, bagaimana kita, peran kita sebagai orang tua, sebagai guru, untuk dapat menjadi teladan kepada anak-anak kita, kepada anak-anak didik kita, sehingga menjadi, dapat menjadi generasi yang baik, yang berbudi pekerti, sehingga para murid, para anak yang dapat menjalani atau meneladani sifat-sifat baik yang kita praktekkan, kita tuangkan kepada anak ataupun anak didik kita. Nah, ini bagaimana peran keluarga dan
sangat lengkap tentang tata hubungan sosial dan tanggung jawab lintas generasi. Dalam Sigalowada Sutta yang terdapat dalam Digha Nikaya Sutta ke-31, sutta ini sering disebut sebagai kode etik kehidupan berumah tangga bagi umat awam atau umat perumah tangga. Dalam sutta ini Sang Buddha mengajarkan 6 kelompok hubungan yang perlu dijaga. Salah satunya hubungan antara anak dan orang tua, serta antara murid dan guru. Nah, anak dianjurkan untuk merawat orang tua yang telah membesarkannya, melaksanakan kewajiban keluarga, dan menjaga nama baik keluarga serta warisan leluhur. Sebaliknya, peran orang tua atau kewajiban orang tua kepada anak yaitu bagaimana mencegah anak dari berbuat buruk atau perbuatan buruk, mendorong anak untuk berbuat baik, memberikan pendidikan, serta menjodohkan pada saatnya dan mewariskan harta pada waktunya. Nah, ini adalah hubungan timbal balik atau kewajiban seorang anak kepada orang tua dan kewajiban orang tua kepada anak yang hendaknya ditanamkan kepada anak. Dan demikian pula ada hubungan murid dan guru. Nah, bagaimana hubungan murid kepada guru? Murid menghormati guru, sedangkan

Selain di dalam Sigalo Wadasuta, mana peran keluarga dan pendidikan dalam membangun karakter, juga terdapat dalam Manggala Sutta, Sutta Nipata, juga terdapat dalam Kudakapata. Sang Buddha menguraikan tentang berkah-berkah utama dalam kehidupan. Di antaranya disebutkan bahwa berbakti kepada ayah dan ibu, memelihara anak dan istri atau keluarga, memiliki pekerjaan yang tidak merugikan orang lain, serta bergaul dengan orang-orang bijaksana dan menjauhi pergaulan dengan orang-orang yang berperilaku buruk adalah termasuk berkah utama yang membawa kemajuan dan kebahagiaan bagi diri kita atau di dalam diri kita. Maka dengan demikian, para pendengar yang berbahagia, bagaimana kita dapat mempraktikkan ajaran-ajaran Buddha atau dharma-dharma yang telah diajarkan oleh Sang Buddha yang berkaitan dengan Sutta, Dhammapada, dan syair-syair yang telah diajarkan oleh Sang Buddha. Nah, Manggala Sutta juga menyebutkan bahwa banyak mendengar dharma memiliki disiplin diri yang baik serta bertukar pikiran tentang dharma pada waktu yang tepat. Ini merupakan bagian dari berkah utama tersebut, dan juga ini menegaskan pentingnya lingkungan yang mendukung keluarga yang harmonis, sekolah yang mendidik karakter, serta komunitas dharma yang aktif dalam membentuk generasi yang berkarakter luhur. Nah, lalu langkah nyata menjaga dharma dan membangun karakter. Para pendengar yang berbahagia, pada akhirnya seluruh ajaran Buddha dapat dirangkum dalam satu syair inti yang sangat terkenal di dalam Dhammapada Buddhawaga syair 183 yang berbunyi Saba papasa akaranang kusalasa upasampada sacitta pario dapanang itang Buddha nasa sana. Artinya, tidak berbuat atau tidak melakukan segala bentuk kejahatan, senantiasa mengembangkan kebajikan serta menyucikan pikiran sendiri. Inilah inti ajaran para Buddha. Tiga hal ini, menghindari kejahatan, mengembangkan kebajikan, dan menyucikan batin, adalah rangkuman sederhana namun mendalam yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus menjadi pedoman praktis dalam mendidik anak-anak dan generasi muda kita. Menjaga warisan dharma bukan hanya soal melestarikan naskah kuno, wihara, atau upacara keagamaan semata, melainkan keagamaan

0: bagaimana nilai-nilai luhur di dalamnya benar-benar hidup dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam cara kita berbicara, cara kita bekerja, cara kita mendidik anak, dan cara kita bermasyarakat. Nah tentu di dalam Dhammapada tadi, Buddhawaga syair 183 sudah ditekankan bahwa bagaimana kita agar kita tidak melakukan segala bentuk kejahatan sekecil apapun, tetapi kita harus mengembangkan kebajikan. Kalau kebajikan ini yang harus dikembangkan, sekecil apapun kebajikan itu, maka tetap akan berbuah kebajikan. Nah, lalu bagaimana kita juga menyucikan pikiran kita sendiri, bagaimana kita menyikapi dengan bijaksana tentang pikiran, ucapan, dan tindakan kita dalam kehidupan kita sehari-hari dalam mempraktikkan ajaran Buddha. Para pendengar yang berbahagia, sebagai penutup uraian Dharma pada kesempatan ini, marilah kita renungkan kembali bahwa menjaga warisan Dharma dan membangun generasi berkarakter adalah dua hal yang saling berkaitan erat. Dharma yang luhur hanya dapat terus lestari apabila diwariskan bukan sekedar sebagai pengetahuan, melainkan sebagai karakter dan perilaku nyata dalam kehidupan generasi penerus. Sebagaimana telah kita renungkan bersama dari Dhammapada syair 354 tentang keutamaan Dharma sebagai pemberian tertinggi, hingga Sigawalo Wada Sutta dan Manggala Sutta dan juga ada Karaniyameta Sutta yang menuntun tanggung jawab keluarga dan pendidikan, seluruhnya mengarah pada satu tujuan, yakni membentuk manusia yang berkarakter luhur yang dapat menjadi pewaris dharma sejati bagi generasi mendatang. Semoga uraian Dharma singkat ini bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita senantiasa diberkahi kekuatan untuk menjaga warisan Dharma serta membangun karakter luhur baik dalam diri kita sendiri maupun generasi penerus kita. Maka mari kita bersama-sama untuk selalu semangat untuk belajar Dhamma, mendengarkan Dharma, lalu kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian, Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Namo Sanghyang Adibudaya, namo Buddhaya. Selamat berjumpa kembali pada kesempatan mimbar agama Buddha mendatang. Terima kasih.
1: Assalamualaikum, saudaraku, dimanapun Anda berada. Mimbar Buddha telah kami ketengahkan untuk Anda, dan selanjutnya di NTB malam ini kami akan terus menemani Anda hingga mendekati pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami. Ya, pendengar Pro 1 dari Mataram, saatnya kami mengajak Anda untuk mengikuti ruang rindu berjaringan nasional yang akan kita dengarkan bersama-sama dari Pro 1 RRI Jakarta.
2: Pro 1 RRI Mataram.
3: Alhamdulillah.
4: Ya Allah, Bumbeng.
5: Pertanyaan Pak Ismi ini kan bagaimana ceritanya sampai terjun ke dunia musik? Ceritanya dari awal bagaimana sampai terjun ke dunia musik?
1: Okay.
5: Terus pertanyaan kedua ya Mbak Ismi ya, itu apakah ada lagu dari Mbak Ismi di cover oleh penyanyi lain? Apakah ada salah satu lagu Mbak Ismi di cover oleh penyanyi lain? Itu aja ya.
1: Pertanyaan
5: nanti tolong.
1: Oke. Itu dia.
4: Terima kasih. Boleh silakan Bung.
5: Ada yang lagi bertugas di RRI Manado ya, ada Ibu Priscila Balebu, salam sehat.
1: Kemana ini bertugas mulu Priscila ya?
5: Yang kontak lewat ada Ayu di Balputena, Angkel Gaji, ada juga Surya Jakarta, Bung Leman Lampung, Ibu Fatmawati Manado, Pak Mali Pekanbaru, ada juga mungkin ditole-tole. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, kita menuju Kupang. Ada Sisilia, selamat malam, Sil.
6: Halo, malam. Kupang Mbak Yudi Ismail bersama Mbak Ika.
1: Ya, apa kabarnya Sisilia?
6: Kabar baik, kata Kupang. Saya mau ulang lagu terbarunya Asad hari ini.
1: Lagu terbarunya.
6: Oke, ini aja
1: ya.
6: Iya, aku mau saja namanya Kak Lam, Kak Lam. Mbak sama
4: Julia.
1: Iya. Apa terima kasih. Kupang ini kan termasuk yang kemarin sempat kena gempa ya. Mudah-mudahan. Oke, Mbak Ismi, jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang mesti dijawab. Bang Albert di Bau-Bau tadi nanya lagu terbaru dan rencana kedepannya apa nih?
7: Kalau untuk lagu terbaru sih sekarang ini memang belum ada. Tapi untuk kedepannya sih pengen buat lagu, pengen rencananya

0: bisa tersambung kembali. Oke, okay. Mbak Ismi.
1: Mbak Ismi, boleh dilanjutin Mbak Ismi?
0: Lagi rencana ke depan apa tadi? Belum disampaikan.
1: Pengen sih bikin lagu baru lagi, mm-hmm. Cuman lagunya tuh belum ada yang cocok gitu loh.
0: Okay.
1: Karena kan aku lihat-lihat lagunya, bener, misalnya.
2: Bener Mbak.
1: Iya kan? Iya Mbak Ita kan?
2: Iya iya. Harus yang benar-benar kita serak dan cocok sih dengan warna vokal kita. Bener-bener Mbak.
1: Iya bener. Gitu.
2: Pokoknya ditunggu ya Mbak ya. Kebetulan saya di tahun 2026 atau 2027.
0: Oke. Okay. Kemudian ada Ibu Farida. Lagu Bagaimana Mungkin, kemudian Basa-Basi dan Kasih, apakah ini semua satu album dan dirilisnya kapan?
2: Boleh dijawab Mbak Ismi?
1: Boleh. Lagu ini memang satu album itu tahun 94.
0: Ya.
1: Basa-Basi. Iya, tahun 94 gitu. Ya. Gitu.
0: Kalau yang Bagaimana Mungkin sama Kasih?
1: Bagaimana mungkin kalau bagaimana mungkin itu sama Kasih.
2: Sama Makasih ya.
0: Makasih ya.
2: Oh, 94 juga ya, Bu ya.
1: Iya, 94. Sama.
0: Siap.
1: Okay. Bagaimana mungkin duluan tahun
0: 93 kan ya. Oh, 93.
1: Iya, 93.
2: Oke.
1: Okay. Kasih 94.
2: Iya.
0: Siap.
2: Ya.
0: Kalau begitu. Nah,
2: pertanyaan apa lagi, Mas?
0: Dari Bang Benijo, cerita gimana pertama kali kok bisa
2: terjun ke dunia musik? Dari umur berapa, Mbak Ismi?
1: Kalau terjun ke dunia memang kan hobi ya dari kecil. Jadi suka nyanyi gitu. Nah, terus waktu itu aku ikut lomba bintang radio dan televisi.
0: Oh, bintang radio.
2: RRI. Wah, aku baru tahu loh. Itu tahun berapa ya, Ismi?
1: Itu kalau nggak salah tahun 80 berapa ya? Tahun 80-an deh.
2: Iya, alhamdulillah bintang radio juga ini Mbak Ismi. Wah, luar biasa.
1: Iya, aku dari bintang radio terus alhamdulillah dapet juara 3 kalau nggak salah.
2: Juara. Itu angkatan sama siapa Mbak Ismi? Angkatan
1: Sound Recording juara 1.
2: Oh iya.
0: Oke.
2: Luar biasa ini. Setelah itu Mbak Ismi
1: dari situ.
2: Terus kemudian diajak rekamannya itu gimana, Mbak Ismi?
1: Terus diajak rekaman. Lagu itu dulu itu apa?
2: Bagaimana?
1: Hanya satu. Terus bagaimana mungkin? Terus terakhir itu apa namanya? Kasih. Terus tadinya Kasih itu ceritanya ribet banget karena Kasih itu banyak waktu itu kan zaman-zaman lagu-lagu apa namanya?
2: Kan biasanya Mbak Ismi itu bilang apa ya Mbak? Aku lupa Mbak.
1: Blackboard.
2: Iya Blackboard ya. Iya. Sama kan sama itu Mbak Ismi ya?
1: Iya
2: di blackboard ya, iya benar. Iya aku di blackboard dulu, saya itu di blackboard.
0: Oh gitu.
2: Iya benar.
1: Enggak, kalau produksi sih union artis kok Akian.
2: Cuma menyadarin blackboard. Iya Mbak.
1: Menyadarin blackboard. Iya kan, Mbak Ita kan?
2: Betul.
1: Terus ya. Waktu itu Kasih itu ribet banget, nggak ada yang mau terima gitu karena dia bilang lagunya itu berat.
2: Walau padahal langsung boom. Video klipnya Mbak Ismi itu juga ikonik banget ya Mbak ya, ngetop loh ya video
0: klipnya.
2: Sama model ya, model Marcelino kan gitu ya.
1: Marcelino.
2: Oh, Marcelino.
0: Iya,
2: orang Malang. Iya.
1: Iya.
0: Anak Malang.
2: Arema. Iya,
0: lumayan. Begitu.
1: Alhamdulillah lagu Kasih itu sampai sekarang dapat royalti masih.
2: Mangkat. Iyalah.
0: Seru.
2: Mbak Ismi ini pasti udah banget tapi nyanyi Gen Z atau milenial yang sudah mengcover lagu ini ya di YouTube ya, kalau nggak salah ya, banyak banget. Lagu Kasih ini loh Mbak.
1: Kasih itu banyak yang minta sih, banyak yang ini, tapi agak susah karena itu kan
2: ini penciptanya siapa yang biasanya ya?
1: Kan penciptanya kan Noam Kanel yang orang Prancis.
0: Ya,
1: jadi
0: ya,
1: agak susah karena mahal, royaltinya mahal banget. Ya, jadi ya, orang enggak berani.
2: Iya, iya, iya, iya, benar.
0: Oke. Mbak Ismi, kalau ya, lagu Burung Malam masih ingat enggak sih?
2: Burung Malam.
0: Iya. Iya.
2: Mbak Ismi bukannya gimana malah ketawa coba. Aku ingat enggak Burung Malam?
1: Iya aku ada lagu Burung Malamnya.
2: Tuh kan
1: basa-basi padaku.
2: Itu judulnya Burung Malam atau Basa-basi?
0: Yang ini Basa-basi.
2: Oh, beda ya, iya.
0: Burung Malam. Abis ini aku puterin ya.
2: Bakal diputerin ya Mas B. Oh, Burung Malam.
0: Siap, kita break dulu, nanti kita ngobrol lagi.
2: Kita ngobrol lagi nanti ya, Mas. Kita dengerin Burung Malam.
0: Sebenarnya buat ada yang ingin ikutan gabung langsung bisa mengirimkan WhatsApp atau voice note ya. Kalau telepon WhatsApp nggak bisa karena kita pakai ngobrol dengan Mbak Ismi. 0811-797-27912. Kalau telepon studio 021-344-0696 dan 021-344-1499. Ini merupakan album pertama dari Ismi Aziz.
2: Boom!

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu,
1: Memori Lewat Lagu.
0: Mbak Ismi.
1: Mbak Ismi.
2: Iya. Halo Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Hanya satu ya.
1: Hanya satu. Mantap lagunya Mbak Ismi mah.
0: Katanya Mbak Ita, Mbak Ita punya kenangan sama lagu ini. Apa kenangannya Mbak Ita?
1: Bukannya Mas Yudi tadi yang ngomong ya? Kebalik Mbak Ismi.
2: Apa tuh? Mas Yudi apa?
1: Katanya iya pas zaman sekolah gitu cinta monyet sama lagu ini Mbak Ismi. Dibalik ya, kok jadi aku.
0: Ya. Oke. Kita pasti ada yang sebelum ke pendengar, kita juga pengen nanya lo ya sama Mbak Ismi. Yang ingin kita tanyakan itu kan pertama kali apa namanya terjun itu banyak lagu-lagu hits dari Mbak Ismi dan kebanyakan kenapa iramanya
1: mellow,
0: slow dan mellow. Apakah memang ini yang diinginkan Mbak Ismi?
2: Iya, benar.
1: Oh,
2: gitu. Karena aku kan dikasih beberapa lagu, biasanya kan ditawarin kan.
1: Iya, beberapa lagu gitu ya Mbak, iya benar.
2: Jadi kita tinggal milih. Jadi aku milih, oh ini mungkin vokal aku cocoknya sih yang ini, lagu yang ini, kayak gitu loh.
0: Oke.
2: Okay. Ada juga sih lagu yang ngebeat kayak bahasa basi.
0: Bahasa basi ya.
1: Itu ngebeat.
2: Bahasa basi. Aku pikir bahasa basi tapi nggak terlalu ini. Jadi aku pikir aku kayaknya cocoknya jadi aku ambil
1: ya, dengan melo ya benar.
2: Iya,
1: bikin baper loh Mbak Ismi, lagu-lagu Mbak Ismi bikin baper. Banyak yang punya kenangan dengan lagu-lagu Mbak Ismi.
0: Iya, Ta.
1: Iya.
2: Alhamdulillah. Mbak Ita juga, Mbak Ita apa lagi deh.
1: Mbak Ismi mah.
0: Yes.
1: Kita terima telepon dulu ya Mbak Ismi, kali
0: kita
1: ini kita
0: ke Bogor.
1: Ada Pak Putra Magenda.
0: Pak Putra. Wah, tampaknya keputus. Kita ke Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam, Pak Ahmad.
3: Halo, selamat malam, Mas Yudi Ismail. Selamat malam, Mbak Ita Pugonasari.
1: Selamat malam, Pak Ahmad.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam.
3: Selamat malam, bintang tamu.
1: Mbak Ismi.
2: Alhamdulillah, selamat malam, Bapak.
3: Ketemu lagi lewat RRI Pro 1 di Jakarta, ya.
0: Siap.
3: Salam kenal dan salam sehat semuanya yang ada di studio.
0: Oke, pertanyaannya apa nih?
3: Ya, pertama-tama saya mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke 81 tahun. Semoga bagi RRI Jakarta ini khususnya dan umumnya RRI Indonesia
0: lebih
3: tambah ke depan tambah hebat.
1: Amin.
3: Pertanyaan saya,
1: amin.
3: Pertanyaan saya kepada Mbak Ismi, makanan apa yang disenangi setiap harinya sampai
1: makanan
3: menjadi bintang terkenal gitu, makanan
0: siap.
3: Apa yang terkenal?
1: Siapa ini dijawab ya?
3: Olahraga apa yang disenangi?
0: Oke.
3: Dan pencerahannya dalam-dalam dulu.
0: Siapa tiga orang?
3: Ya, salamnya untuk Pak Mura, Mbak Lita, Arsita di Perusahaan RRI Jember. Tugas Jember semoga tambah sehat. Salam sehat semua. Juga ada beberapa benda yang lagi betul, semoga tetap sehat dan tambah bahagia. Benda yang saya punya.
0: Siap,
3: ada Bang Lemon, Mbak Ketuin.
0: Lah, kan cuma tiga, Pak.
3: Ya, betul. Semuanya goyang.
0: Selamat siap, selamat bertugas. Kita ke Manado kembali, ada Ibu Fatmawati. Selamat malam, Bu Fatmawati.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Ibu Fatmawati. Maju di ganteng.
0: Iya.
1: Siap.
0: Okay. Silakan Ibu.
4: Apa kalian berdua?
1: Alhamdulillah, Bu Fatmawati. Iya. Langsung dengan bintang tamu ya Bu Fatmawati.
0: Mbak Ismi, Mbak Fatmawati.
4: Mbak Ismi ya.
0: Iya, betul. Mbak Ismi Aziz.
2: Bu Fatmawati, apa kabar?
4: Alhamdulillah, ada sehat, Mbak yang cantik. Aduh, Mbak Ismi ini aduh fans. Saya suka sekali lagunya itu. Lagunya
1: kasih.
2: Dengan apa cerita yang lalu?
4: Bagus sekali itu,
2: Mbak Isti. Terima kasih, alhamdulillah, makasih banyak Ibu. Ya, mudah-mudahan lagunya
4: baik. Aduh, saya mau tanya lagunya itu ya Mbak. Lagu kekasih itu diciptakan di tahun berapa itu ya? Maksudnya dinyanyikan lagu itu tahun berapa ya? Itu aja ya.
1: Oke. Nanti dijawab Yasmi ya, dikumpulin dulu pertanyaannya.
0: Oke.
4: Itu aja ya.
0: Sama-sama Bu Fatmawati.
2: Salam sehat selalu.
0: Oke, silakan
1: Bu.
4: Oke, mau salam teman-teman Pak Benjo di Manado. Ada Om Ana, apa kabar? Ada Bang Leman, itu aja ya, makasih.
0: Sama-sama. Kita ke Lampung.
1: Ada Bang Leman.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mbak Ita.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
5: Mas Yudi.
0: Siap.
5: Ya, cuaca di sini sejuk, Mas Yudi.
0: Habis hujan. Alhamdulillah. Oh, hujan ya.
1: Enak
0: ya.
5: Ya, pasca hujan debu.
1: Hujan debu ya, Bang Leman ya. Untung sudah berakhir ya, Bang Leman.
5: Tangga Mas Lampung, Mas Yudi.
0: Siap. Oke. Silakan dengan Mbak Ismi Aziz.
5: Ya, selamat malam. Assalamualaikum Mbak Ismi Aziz.
2: Waalaikumsalam, Mas Leman, apa kabar? Sehat? Baik,
5: sehat, alhamdulillah. Begini Mbak Haji, tanya saya ya. Apa plus minusnya, kelebihan dan kekurangan sebagai penyanyi, satu. Yang kedua, apa yang dibanggakan Ismi Haji sebagai penyanyi? Tuh, Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Oke.
5: Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Siap, tadi, silakan.
2: Terima kasih.
5: Ibu Fatmawati di Manado, Bapak Ahmad Abdullah di Manado, dan semuanya yang di Kota Agung Tanah Abang, dan tanpa kecuali Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Siap.
5: Selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Leman. Yang dipanggil-panggil tadi sekarang muncul. Oma Ana.
1: Dari Palembang, Oma Ana.
0: Pedagang pempek.
6: Mas Yudi Ismail alias Koko, Mbak Ita Purnamasari, cintaku padamu
1: takkan
4: keren.
6: Apa kabar keduanya nih?
1: Alhamdulillah baik, Oma Ana.
6: Alhamdulillah, walaupun cuaca panas sekali, nggak tahu kalau di Jakarta panas nggak sih di Jakarta?
1: Lumayan sejuk sekarang, malam ini agak sejuk ya Bu Ana ya.
6: Gitu ya, paling sejuk di Palembang loh Mbak Ita, turun salju malah.
0: Bisa aja.
1: Oma, ayo langsung dengan Mbak Ismi Ajis ya, bintang tamu kita malam ini.
6: Iya, terima kasih Mbak Ita, terima kasih Mas Yudi.
0: Siap.
6: Selamat malam, assalamualaikum Mbak Ismi.
2: Iya, alhamdulillah sehat. Oma.
6: Alhamdulillah sehat. Ini Ajis ya, Amat masih saudara dengan Bang Ajis ya.
0: Ajis siapa?
1: Ajis siapa ini? Oma.
0: Bisa aja.
2: Oma, Ajis siapa Oma?
6: Ajis pelawak lah.
1: Oh, Ajis pelawak. Iya.
2: Enggak, bukan. Ajis itu papaku, Oma.
6: Oh, gitu.
1: Oma, enggak bisa ya? Aja deh.
2: Iya.
6: Oke deh. Ibu Ismi.
2: Iya, Oma.
6: Sehat selalu ya.
0: Siap.
6: Berkarirnya gitu.
1: Oke. Jawab Om.
6: Terus masih aktif sampai sekarang gitu. Suaranya masih seperti dulu.
1: Betul banget. Masih dong. Aku jadi yang jawab. Betul Oma.
0: Iya. Itu aja Oma.
6: Sukses selalu ya.
2: Iya. Makasih.
6: Boleh dong.
1: Salam.
0: Iya, tiga.
1: Silakan Oma.
6: Iya, ada itu Mbak Nadiar ya. Kalau nggak salah lagi siaran deh ada Mbak Nadiar.
0: Oh, di
6: iya dong, penyiar radio RRI yang paling ngetop ya.
0: Bukannya saya ya.
6: Iya dong, masih
0: udah sama Mbak Nadiar juga. Bercanda loh.
6: Ada Bunda Bunda Ana ya, terus ada Ibu siap Ibu Fatima ya.
1: Iya.
6: Pokoknya semuanya aja deh, seluruh pendengar radio yang selalu setia dengan Mas Yudi dan Mbak Ita.
1: Siap.
6: Radio. Terima kasih ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seru mana ya? Ini kayaknya lebih seru lagi di Bogor, ada Tete Dinda.
1: Selamat malam Tete.
7: Mengelang kembali Mbak Ita, Yudi Ismail, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Kumaha emang Tete?
7: Alhamdulillah saya pisan, kumaha
1: Apa kabar nih? Alhamdulillah api.
7: Iya.
1: Lagu
7: saya ruang rindu api.
0: Api.
1: Api Tete, Tete.
0: Sehat dong.
1: Iya. Langsung dengan Ismi Ajis ya Tete ya.
7: Oke Mbak Ismi Ajis. Apa Tete, apa kabar? Alhamdulillah. Gimana kabarnya Tete?
6: Kabar Tete, alhamdulillah baik. Barakallah, abu vulkanik sudah hilang nih di Bogor.
1: Iya ya.
7: Alhamdulillah, yang ini sehat semuanya ya. Syukurlah. Ya,
6: amin. Begitu juga untuk Mbak Ismi Ajis ya. Pastinya kita karena tadi sempat dengar aslinya Makassar, Bugis Makassar, harusnya ada Ewako.
1: Ewako.
6: Iya, itu semboyan orang Bugis itu Ewako, Ki.
0: Oh, oke. Okay. Pertanyaannya apa?
6: Iya, Mbak Ismi Ajis kalau nggak salah tadi sempat dengar, kalau salah mohon dikoreksi.
1: Iya.
6: Papanya kan di Rut TVRI kan?
1: Betul.
6: Iya. Betul. Jadi ingat-ingat ada Bapak Ajis kan?
1: Iya.
6: Nah sebagai ini ya kan punya papa di Rut TVRI, di situ banyak penyanyi-penyanyi yang tampil kan gitu ya Mbak Ismi Ajis ya.
1: Iya banyak banget. Zaman dulu kan belum ada TV lain, masih cuma TVRI.
6: Iya betul. Hanya TVRI ya. Nah, sekarang sebagai penyanyi dan papa orang tua dalam hal ini itu di Rut TVRI. Ada kemudahan nggak? Misalnya kalau teman-teman penyanyi lain agak-agak gimana gitu, tapi kalau anak sendiri kan agak ada kemudahan, nggak terasa nggak begitu Mbak Ismi? Sepertinya itu pertanyaannya.
1: Oh, okay.
6: Waktu sepertinya itu pertanyaannya.
0: Terima kasih Teh.
6: Ditunggu ya. Mbak Ismi, bahagia lahir batin bareng keluarga. Amin.
1: Sama-sama.
0: Siap.
6: Iya. Tadi mau balas apa salamnya Pak Ahmad? Ahmad apa sih? Ahmad siapa yang tadi di Jember?
0: Ahmad Jember. Ahmad Abdullah.
6: Dikejar sama Bapak Ahmad Abdullah sama Yudi udah dikejar-kejar jadi
0: Pak. Iya dong.
6: Ke gimana sih suka gitu lah dikejar-kejar. Terus ada Bang Jordi di Jayapura, ada juga yang punya Bengkulu nih Bang Andi Yudhistira, nggak tahu kemana dia lagi bertapa kayaknya nih. Mudah-mudahan turun gunung deh malam ini ya.
0: Siap.
6: Kalau gitu dari Tete cukup dulu, dilanjut.
0: Terima kasih Tete.
6: Terima kasih Teh.
0: Terakhir sebelum break ini ada Pak Putra Magenda di Bondowoso. Pak Putra, selamat malam.
8: Halo, selamat malam kembali Mas.
0: Oh ya, siap.
8: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ada Mbak Ismi Ajis.
1: Ada Mbak Ismi Ajis ya Pak Putra, silakan Pak.
8: Mbak Ismi, salam kenal.
1: Pak Putra, apa kabar?
8: Alhamdulillah, masih sehat walafiat.
1: Alhamdulillah, Pak Putra juga sehat ya.
8: Amin, masih bisa dipertemukan sama Mbak Ita, Mbak Mas Bapak dan
1: Mas Yudi.
8: Sama Mbak Ismi, alhamdulillah.
0: Siap.
8: Saya ucapkan untuk RRI yang akan melaksanakan
1: ulang tahun
8: yang ke-81 pada tanggal 2 setelah datang.
0: Oke. Ada pertanyaan buat Mbak Ismi Ajis?
8: Kenapa?
0: Ada pertanyaan buat Mbak Ismi Ajis?
1: Ada yang mau disampaikan ke Mbak Ismi, Pak Putra?
8: Oh gitu, yang saya sampaikan ini mudah-mudahan RRI kedepannya lebih maju.
0: Siap.
8: Yang apa yang kita laksanakan mudah-mudahan berjalan lancar.
0: Amin.
2: Amin. Amin. Amin.
8: Boleh request lagu.
1: Boleh.
0: Boleh. Lagunya Mbak Ismi tapi ya.
8: Oh, lagunya Mbak Ismi.
0: Iya, siap.
8: Oke, ya terserah yang mana aja lagunya.
0: Oh, baik kalau begitu.
1: Siap.
0: Terima kasih.
1: Boleh, boleh salam, silakan.
8: Salamnya barusan ada Bung Leman. Selamat malam, semoga bahagia. Dan semua kru RRI Jember, ada Mbak Retno, Mbak April, terus juga ada Mbak Nopa, semuanya yang ada.
0: Oke, okay, terima kasih Pak.
1: Siap.
8: Sehat selalu.
0: Oke. Okay.
1: Terima kasih Pak.
0: Sama-sama Pak.
2: Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab satu-satu pertanyaannya ya. Dari Pak Ahmad Abdullah tadi, makanan dan olahraga favoritnya apa sih?
1: Yang Mbak Ismi.
2: Kalau makanan sih senengnya sih ya biasa lah pakai nasi lah.
0: Nasi ya.
1: Enak
0: ya, Mbak.
1: Yang enak dan kue enak.
2: Harus makan nasi. Nah, nasi pakai ikan.
1: Sama
2: biasanya.
0: Kirain makannya buras.
2: Oh, buras sama coto.
0: Oh, buras sama coto ya.
2: itu juga aku suka tuh.
0: Oke. Okay.
2: Gitu. Tapi kan enggak tiap hari, tapi kalau yang tiap hari itu makanannya nasi.
1: Ya nasi pasti.
2: Pasti ya, ada ya. Ikan pasti karena ada, kalau ikan ya. Itu orang Makassar kan suka.
1: Suka banget sama ikan ya.
0: Iya, iya, iya, iya.
1: Ikan ikan tapi Mas.
0: Olahraga favoritnya apa nih?
2: Kalau olahraga itu biasanya cuma jalan-jalan aja.
1: Kalau jalan-jalan di mall, Mbak Ismi, aku jalan-jalan di mall.
2: Aku juga kadang-kadang di mall, tapi kadang-kadang di rumah di teras bolak-balik bolak-balik.
0: Iya, iya. Jalan olahraga Mbak Ita.
1: Sudah tahu kan bercanda loh
0: Mas. Boleh bercanda. Oke oke. Jadi jalan.
2: Orangnya kan orang Mbak Ita kan orangnya kan enjoy.
0: Namanya juga bonek Mbak.
1: Mbak Ismi juga mantan bonek ya Mbak.
0: Oke. Kemudian pertanyaan dari Ibu Fatmawati, lagu Kasih itu tahun berapa?
2: Kasih itu dirilis tahun 93. Ini dirilis 94
0: ya. Oke.
2: Iya.
0: 94. Itu Ibu Fatmawati. Kemudian Bang Leman, plus minus atau mungkin suka duka kali ya berkarir sebagai penyanyi. Silakan Mbak Ismi.
1: Pastinya banyak sukanya ya Mbak.
2: Sukanya lebih banyak. Iya benar Mbak Ita, benar banget. Alhamdulillah sih sukanya lebih banyak. Dukanya apa ya Mbak Ita ya?
1: Dukanya itu kalau kita lagi show gak dibayar ya Mbak. Panitianya kabur.
0: Pengalaman pahit itu ya.
2: Atau kalau misalnya kita tuh pas mau show terus tiba-tiba tuh badan jadi nggak enak.
1: Nah,
2: atau gimana?
1: Kita pas gitu. Lagi show kita lagi sakit itu nggak enak banget ya Mbak ya.
2: Iya.
1: Suara kita itulah. Tuh yang serak terus tenggorokan sakit. Oh itu paling nggak enak juga.
2: Sakit. Kayak gitu sih.
1: Lebih banyak senangnya apa sih Mbak Ismi ya?
2: Alhamdulillah senangnya lebih banyak banget. Happy, pokoknya kita happy aja deh.
0: Gitu. Begitu ya.
2: Karena siap. Kita memang hobi kan.
1: Bener
2: karena
1: banget.
2: Hobi jadi gitu. Gitu ya Mbak Ita ya.
1: Betul.
0: Adakah kebanggaan seorang Ismi Aziz menjadi penyanyi di industri musik Indonesia ini?
2: Ya, itu
0: pertanyaan dari Bang Leman tadi.
2: Alhamdulillah sih bangga banget. Maksudnya bisa nyanyi terus orang juga kenal kita. Ya Mbak Ita ya.
1: Bener banget kita bisa eksis ya Mbak. Mbak Ita di industri musik tanah air. Kemudian kita punya fans dan bisa menginspirasi generasi muda.
2: Generasi muda sekarang ini.
0: Oke. Begitu ternyata. Kemudian pertanyaan dari Oma Ana di Palembang. Berkarir sejak kapan? Kemudian vokalnya sampai sekarang kok masih bagus kata bagus, Bu. Ya. Kata Mama Ana. Betul. Apa resepnya?
1: Nah, resepnya apa Mbak Ismi?
2: Ya kalau misalnya suara sih kita ya namanya juga kita seneng nyanyi ya, nyanyi-nyanyi aja tuh.
0: Oke. Mbak Ita juga nyanyi terus? Bukan lagi kalau Mbak Ita.
2: Mbak Ita mah, waduh, eksis banget dia mah.
0: Iya, Jumat ini, Jumat aja berangkat ke Surabaya konser. Ntar lagi konser.
2: Konser di mana-mana, alhamdulillah.
0: Oke. Kemudian ada Teh Dinda. Dulu kan bapaknya direktur TVRI, apakah ada kemudahan
1: dalam berkarir Mbak Ismi?
0: Di support TVRI gitu kali ya?
2: Kalau misalkan itu kemudahan sih sebenarnya sih enggak juga, karena tetap aku ikut waktu itu di tes.
1: Wajah baru ya Mbak?
2: Iya, tetap
1: ada acara tetap TVRI itu.
2: Walaupun aku anaknya direktur TVRI, tetap tetap ikut prosedur gitu.
1: Aku tahu banget. Ya, alhamdulillah. Perjuangan ya, Mbak Ismi benar. Kan kita sama-sama di Surabaya soalnya, Mas.
2: Iya, sama-sama kita di Surabaya, Mbak Ita ya. Gitu. Jadi tetap aku ikut aja baru
1: melalui proses itu.
2: Proses. Heeh, kayak gitu loh.
0: Siap kalau begitu. Sudah terjawab semua pertanyaan, kita dengerin lagu kalau begitu ya.
2: Oke, Mas Yudi.
0: Ini kalau untukmu sayang pasti inget lah ya.
2: Oh, untukmu. Iya, ikut ya dengar. Ya.
0: Papa, mama, mama papa kok papa mama.
2: Mama papa.
0: Ya sudah.
2: Saya.
0: Siap, oke, siap kalau begitu. Oke. Okay. Nanti kita lanjutin kita muter lagu dulu ya.
2: Oke, Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Sudah mendengar, nanti kita lanjutkan kembali Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Saling Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Faiz Mi Aziz, lagunya Cinta Kita barusan kita puterin.
1: Guys, Mi, ini udah pada kangen loh. Jangan ngantuk ya, Mbak.
2: Seru ya sama Mbak Ita.
1: Yo, makasih.
0: Udah kangen sama Mbak Ita, pengen bikin single lagi sama Mbak Ita ya, Mbak.
1: Mbak Ismi ya. Kita bikin project ya, kita bikin konser Ruang Rindu off air dong, Mas Yudi.
0: Sama Mbak Ismi ya.
1: Salah satu bintang tamunya Mbak Ismi.
0: Siap.
1: Banyak hitsnya.
0: Oke. Ini yang di WhatsApp juga banyak, kita baca satu-satu ya. Mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam Mbak Ita dan Isan Tarore serta Yudi Ismail.
1: Kalau Isan banyak. Siang. Halo juga Mbak Ismi, apa kabar?
0: Oke.
2: Okay. Alhamdulillah baik.
0: Saya Wardaniah dari Kampung Lum di Mungkiman Guci
1: Lampong, Kecamatan Lampoh, Kabupaten Pidi.
0: Pidi Aceh berarti ya.
1: Ucapannya semoga Mbak Ismi selalu sukses dalam musik.
0: Oh, waalaikumsalam katanya. Oke, sebentar. Kemudian assalamualaikum, langsung saja saya bertanya buat Mbak Ismi Aziz, masihkah sekarang bernyanyi? Terus kalau boleh nyanyi dong salah satu lagunya. Salam juga buat seluruh pendengar Ruang Rindu buat Mbak Ita sama Mas Yudi. Gimana Mbak Ismi? Masihkah bernyanyi sekarang?
2: Masih dong. Masih. Benar, kita ada grup tuh sama Mbak Ita.
0: Siap.
1: Alhamdulillah masih.
2: Terakhir kita terakhir di mana ya? Ngisi acara ya, Ta?
1: Bareng ya kita. Bareng ya, Mbak, dan kita satu panggung.
2: Cuman yang solo, kalau solo saya belum ada lagu baru. Kalau Mbak Ita kan produksi terus kan, gitu.
1: Mbak Ita paling bisa ini ya.
0: Oke. Kita ke Batam dulu.
1: Kan dulu Mbak Ismi ada Mas Prabu. Selamat malam.
3: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya. Mbak Ismi Aji, selamat malam.
2: Selamat malam, iya. Mas Prabu, apa kabar?
3: Alhamdulillah baik. Mbak Ismi Aziz ini dulu viral lah ya.
1: Betul, Mas.
0: Sampai sekarang ya.
3: Iya, maksudnya kan boomingnya yang kasih lihatlah.
2: Cerita yang lalu. Pergi.
3: Iya, mau tanya nih sama Mbak Ismi Aziz nih, apa paling jauh konser udah sampai mana ya, paling jauh di luar negeri?
0: Oke.
3: Iya.
2: Nyanyinya.
3: Iya, nyanyi. Konser nyanyinya itu paling jauh udah sampai di negara mana?
0: Ditunggu ya nanti ya.
1: Nanti dijawab ya Mas Prabu ya.
3: Iya.

0: Yang pastinya kalau Mbak Ita Purnamasari kan udah di atasnya super mega spesial ya.
1: Aduh, kesel.
0: Iya.
1: Mas. Oh, Mbak Ita mah udah kemana-mana dia mah.
0: Iya, luar biasa. Apalagi kalau Bang Yudi Ismail pun udah di atasnya apa ya? Perdana Menteri kayaknya.
2: Boleh. Amin insyaallah.
0: Salamnya tiga ya.
1: Boleh silakan.
0: Buat yang di Radio RRI Pro 1 Batam, buat Bang Ahyar Bintara, terus sama pendengar setia juga Bang Tengkyu Ardiansyah di Pulau. Terus yang ketiga, yang pastinya kalau Mbak Ismi Aziz juga udah di atasnya apa ya, di atasnya super mega spesial juga Mbak Ismi.
2: Oke.
0: Ditunggu nanti konsernya di Batam ya.
2: Siap.
1: Oke.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Batam kita ke Bogor ada Mbak Venus.
1: Kenal ini Mbak satu ini.
2: Iya ya. Kayaknya kemarin kita ketemu. Mbak Venus.
1: Halo Mbak Venus.
2: Mbak.
3: Mbak Venus. Mbak Venus.
2: Waduh.
3: Mbak Venus nggak dengar.
2: Mbak Venus hilang ya.
1: Hilang putus.
2: Ya udah kalau begitu dijawab pertanyaan dari Mas Prabu di Batam tadi. Paling jauh negara mana aja ya Pak?
1: Paling jauh
2: gitu ya.
3: Waktu itu kita sempat ke Amerika kan bareng-bareng tuh sama Oja Putra.
1: Benar-benar.
3: Iya.
1: Itu tahun berapa Mbak Ismi?
3: Itu tahun berapa ya? Aku juga udah lupa. Tahun 95 kalau nggak salah.
2: Oke.
3: Sempat kita nyanyi-nyanyi di sana di kedutaan.
1: Iya, benar Mbak Ismi.
3: Ya, alhamdulillah.
2: Oke, siap kalau begitu. Ini kebetulan ada orang Sulawesi Selatan yang juga ikut bergabung. Ada
1: hari ini banyak sekali orang dari Sulawesi.
4: Halo, assalamualaikum Mas Yudi yang kuanteng beteng.
2: Alhamdulillah.
1: Makasih Mbak Ica. Oke Ica, langsung sama Mbak Ismi aja ya.
4: Mau Mbak Ica, kenapa Mbak Ismi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah.
3: Iya, kenapa Ki?
4: Alhamdulillah
3: sehat. Sama-sama Ki dari Sulawesi Selatan toh?
4: Iya, sama-sama Ji.
3: Apa kabar Baji Ki?
4: Baji juga.
3: Ya, alhamdulillah.
4: Mbak Ita, aku tadi ketawa lo pas bilang ikan.
1: Ikan kalau di bahasa jadi ikan kan, benar gak Mbak Ica?
4: Iya, tapi nggak semuanya loh.
2: Semuanya
4: bilang ikan enggak, cuma sebagian aja. Ikan.
1: Iya. Oke Ica.
2: Silakan Ica.
4: Ica mau nanya dong sama Mbak Ismi Aziz.
3: Iya, kenapa saya
4: bisa enggak nyanyi lagu Makassar?
2: Oh, nyanyi lagu Makassar.
1: Lagi-lagi, Mak, say.

0: Siap.
1: Iya, Ica ya.
0: Makasih, Ica. Ica aja, Ica.
1: Aku mau salam aja sama semuanya, pokoknya buat Mbak Ismi Elsie, semoga sehat selalu ya.
2: Amin.
1: Dan Mbak Ica juga, dan Mas Yudi.
0: Siap.
2: Oke,
1: salam buat semuanya, proses di seluruh Indonesia, semoga sehat selalu. Makasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sulawesi kita ke Maluku Tengah, ada Ayu.
3: Ah, Ambon.
0: Halo, Ayu.
4: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam, Mbak Yudi, Mbak Ita, Mbak Aziz.
0: Selamat malam.
4: Selamat malam, Mbak Aziz, maksud
0: saya.
2: Gimana, Mbak?
4: Gimana, Mbak? Saya baru nyampe di Maluku Tengah. Saya baru dari kota Ambon dan harus lintas.
2: Dari Orbiter
4: nih ya, Mbak Ita, Mbak Yudi. Tapi saya ada pertanyaan sama Mbak Ismi Aziz. Ya, sehat ya, Mbak Yudi ya?
2: Iya, Alhamdulillah, Mbak. Saya
4: belum ditanyakan gitu. Sehat, Mbak Ismi.
2: Iya,
4: Alhamdulillah. Sehat banget, Mbak Ismi ya. Kan sebagai penyanyi yang era 90-an ya gitu ya. Kalau
2: iya.
4: Tentang selain dari penyanyi ya, suara Ismi Aziz gitu ya, apa sih gitu kegiatannya gitu ya di luar sana ya, mungkin teman-teman bawa dalam pertanyaan terus yang mengikuti jejaknya Mbak Ismi gitu ya, mungkin anaknya gitu ya, bah yang jadi penyanyi seperti Mbak Ismi.
0: Oke,
4: okay. Atau mungkin kegiatan lain selain apa, kegiatan sosial ataupun bisnis gitu ya.
0: Siap ditunggu ya, Ayu. Makasih.
4: Saya berapa ya buat
2: Adi,
4: buat Ica juga, dan semua yang mendengarkan proses dari seluruh Indonesia. Baik, kalian bangga di
0: Malaysia. Sama-sama. Selamat malam. Satu lagi kita ke Toli-Toli, ada Bang Candy. Selamat malam, Bang Candy.
5: Selamat malam, Yuli Sumai, Ica Purnamasari.
2: Iya, Bang.
0: Silakan, Bang. Pertanyaannya buat Mbak Ismi.
5: Tapi Ibu Ismi Asih agak karibat.
2: Iya, Bang Candy. Alhamdulillah, baji-baji, Ji. Bagaimana, Ji, Bang Tata? Baji-baji, Ji.
5: Alhamdulillah, Mbak Deci. Muka tani.
2: Mbak Deci, Ji. Mbak Deci, Ji.
5: Iya, alhamdulillah, Mbak Deci. Ibu Ismi, itu masih dengan Bapak Ida Masih, mantan Kapolri, ada hubungan saudara ya? Halo?
2: Kayaknya ada,
5: Dengan Pak Ida Masih, mantan Kapolri, ada hubungan keluarga.
2: Oh iya, ada hubungan keluarga. Tapi mungkin Bapak yang kenal.
5: Oh iya iya. Terus kedua, tadi kan sudah nyanyi lagu Makassar. Kalau bisa lagu Bugis juga, kalau bisa sebentar.
0: Lagu Bugis.
2: Oke.
0: Oh, lagu Bugis, silakan.
2: Silakan. Lagu Bugis,
5: enggak tahu lagu Bugis. Ya, untuk Yuri Smile dan Mbak Ita, saya salam ya.
2: Boleh, silakan.
5: Ya, untuk Benny Jo di Manado, terima kasih atas sepannya.
0: Sama-sama.
5: RRI Toli-Toli yang bertugas malam ini, Bang Jasmin, dan semua Pro 1 RRI se-Indonesia, selamat malam. Oke, makasih ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali kita ke Lima Rasa, Bang Kli, selamat malam.
6: Selamat malam, Pro 1 Perjaringan Nasional.
0: Siap, silakan langsung dengan Mbak Ismi, Bang Kli.
6: Oke, selamat malam, Mbak Ismi.
2: Bang Kli, apa kabar? Sehat, Bang Kli? Tuhan,
6: dahsyat luar biasa, walaupun panas sudah hampir 3 bulan, tetap.
0: Siap. Ya.
2: Yang penting sehat, Bang Kli.
6: Saya langsung saja ya.
0: Siap, silakan.
2: Iya.
6: Malah saya mau bertanya sama Mbak Ismi Aziz.
2: Iya. Kamu
6: udah pernah apa yang nyanyi atau konser atau apa sih ke Manado, Sulawesi Utara? Apakah sudah pernah atau belum gitu.
2: Belum, belum, dan belum. Teman Anda belum.
6: Oh, belum ya.
0: Mm-hmm.
6: Pertanyaan kedua, sudah dari tahun berapa itu jadi penyanyi, seorang penyanyi? Memang sudah dengar-dengar sih Ismi Asis, tapi baru sekarang langsung interaktif langsung kan lewat RRI begini. Nah, jadi bebas untuk bertanya sudah dari kapan?
0: Oke.
6: Okay. Jadi penyanyi.
0: Siap okay, nanti ya.
6: Jadi saya mau salam sedikit saja ya.
0: Silakan.
6: Tentu salam pertama buat penyiar yang lagi standby di Pro 1 Manado. Ada kalau tidak salah temannya Yudis ya.
0: Hmm?
6: Ada Priscila Balebu, selamat malam.
0: Malam.
6: Dan ada di RRI Kupang juga ada Vero.
0: Oke. Okay.
6: Dan semua-semualah.
0: Siap.
6: Penyiar yang standby, duduk manis. Oh. Jangan lupa makan malam
0: supaya. Oke. Okay. Terima kasih Bang Tri. Wah, enggak tidak banyak pertanyaan ya, hanya salam-salam sama diminta nyanyi tadi kan. Kalau Ayu nanya selain nyanyi kegiatannya apa Mbak Ismi?
2: Oh, jadi produser loh di TVRI.
0: Oh ya.
2: Program apa Mbak Ismi? Program di TVRI namanya? Buat Hatiku Sayang dan Bersama Perempuan.
0: Wes.
2: Serambi.
0: Pantes aku gak pernah diundang, soalnya buah hati perempuan. Apa namanya
2: tadi? Buah hati, buah hatiku sayang.
0: Oh, iya, iya.
2: Sayang.
0: Okay.
2: Selain seorang penyanyi, Mbak Ismi ini juga seorang produser
0: program. Okay.
2: Alhamdulillah.
0: Satu penelpon lagi,
2: dari Samarinda.
0: Break.
2: Dari Samarinda ada Mas Ori. Bang Ori, selamat malam.
0: Bang Ari, selamat malam.
2: Bang Ari.
7: Selamat malam.
0: Oh, Ari.
7: Ruang Rindu, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
2: Silakan, Bang.
7: Ini dengan penyiar kita, Ika Purnamasari dan Ismail.
0: Oh, betul. Sama Mbak Ismi Ajis.
2: Bintang tamunya Mbak Ismi Ajis.
7: Dengan bintang tamu Ismi Aziz ya.
2: Betul.
0: Wah,
2: silakan Bang.
0: Apa yang mau ditanyakan? Ditanyakin
7: langsung
0: lagi.
7: Langsung aja ya.
0: Siap.
7: Sejak kapan Ismi Aziz memulai rekamannya di dunia musik?
0: Oke.
7: Yang pertama Bang Ari. Stand up dan lancar.
0: Siap.
2: Oke Bang Ari.
0: Terima kasih Bang Ari.
7: Terima kasih banyak.
2: Makasih Bang Ari.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
0: Satu lagi kita ke Riau. Ada Bang Hidayat. Selamat malam.
8: Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam. Langsung silakan dengan Mbak Ismi, Pak Hidayat.
8: Iya, dengan Mbak Ismi. Ben pengen tahu.
2: Iya, Pak Hidayat, apa kabar?
8: Alhamdulillah baik. Ben ini kurang berapa kenal ya, cuma yang pengen tahu aja ini kelahiran tahun berapa ya Mbak Ismi?
0: Oke. Okay. Nah,
8: ini kelahiran tahun berapa? Nggak tahu.
0: Siap.
8: Cuma pengen ngobrol aja juga okay. Di mana itu kan?
0: Itu aja.
8: Salamnya boleh Mas?
0: Silakan boleh.
8: Ya. Salam buat teman-teman yang ada di Riau, Pekanbaru, Kepulauan Riau. Buatnya, kayaknya buat semua yang pendengar lagi stasiun aja Mbak. Dengan
0: siap.
8: Ucapan
0: toge
8: ini
0: welcome
8: stage.
0: Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya.
0: Di WhatsApp ada Venus Halir yang rindu katanya.
2: Sahabat kita.
0: Betul.
2: Venus yang sedang berada di Bogor.
0: Kemudian ada Assalamualaikum, langsung saja bertanya sama Mbak Ismi Aziz. Masihkah sekarang menyanyi? Terus kalau boleh nyanyi dong salah satu lagunya. Salam saja buat pecinta Ruang Rindu seluruh tanah air, spesial buat Mbak Ita dan Mas Yudi. Terima kasih. Oma Juniati, omanya Cio katanya. Oh, kemudian siapa lagi nih?
2: Ada siapa nih Mas?
0: Bialok di Tanjung Bang Alok ya.
2: Di Jalan Tanjung Bondowoso Jawa Timur.
0: Tolong.
2: Waduh, ingat-ingat nostalgia, aku ingat Tante Ismi aja.
0: Oh begitu. Mama papa tolong aku diceritakan nostalgia gaya cinta dulu.
2: Nostalgia lagunya Mbak Ismi kali ya, nostalgia. Iya, benar.
0: Nah, yang saya tanyakan, apa kata nostalgia itu memang asli teks lagu sebelum dinyanyikan? Karena kalimat tersebut hanya Tante Ismi yang menyanyikan. Ini bahasa mana ya?
9: Nostalgia,
0: oh,
9: benar.
0: Oh, iya.
9: Boleh dijawab, sayang. Nostalgia, kata-kata nostalgia. Aku juga penasaran jadinya.
0: Nostalgia.
9: Kenapa enggak pakai?
2: Ya itu hanya untuk supaya apa namanya orang tuh ya kayak gini biar orang bertanya-tanya nostalgia itu apa nostalgia gitu loh. Maksudnya kan nostalgia ya maksudnya.
9: Untuk lebih catchy kali ya, lebih catchy ini ya. Nostalgia gitu. Biar orang akhirnya orang aku juga penasaran kok nostalgia.
2: Nostalgia itu apa ya, gitu kan? Padahal sebenarnya nostalgia, gitu. Emang semangat yang dibikin nostalgia kayak gitu.
0: Ini pertanyaan Pak Hidayat, lahir tahun berapa?
9: Mbak Ismi.
0: Aduh.
9: Ada deh, yang pasti 17 tahun yang lalu ya Mbak Ismi ya. Oke deh.
2: Beda-beda tipis sama Mbak Ita.
9: Ya udah berarti beda tipis. Berarti kan Pak Hidayat udah tahu nih.
0: Mbak Ismi kita break lagi nanti kita lanjut ya.
9: Lagu-lagu ya.
0: Silakan minum teh dulu Mbak Ismi. Ini ada Aku Rindu dari Ismi Aziz.
2: Oke. Indra Lesmana.

0: Is. Ingat judulnya Mbak Ismi?
1: Kenapa?
0: Putuskan saja cinta
2: ingat
0: kita.
2: Ingat judulnya apa Mbak Ismi? Hayo lo.
0: Putuskan saja cinta kita. Bagaimana mungkin kita satu rasa? Iya. Makanya emang Mbak Ismi harus dikasih tebak-tebakan Mbak Ita ya.
2: Iya. Mana maksudnya Mbak?
0: Kita kasih tebak-tebakan berarti ya.
2: Mbak Ismi, kalau ada musik ini, kalau ada musik ini, artinya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mbak Ismi. Kalau Mbak Ismi bisa jawab akan ada hadiah kue.
0: Kue apa Mbak?
2: Oke, siap ya Mbak Ismi ya.
0: Sudah siap?
1: Oke.
0: Pertanyaannya gampang-gampang kok, pasti berkaitan dengan Mbak Ismi.
2: Untuk Karin Mbak Ismi, oke. Okay.
0: Berkaitan dengan memori-memorinya Mbak Ismi.
2: Pertanyaan pertama. Ismi Ajis merilis album pertama berjudul Burung Malam. Apa nama label yang memproduksi album tersebut? Ayo
0: Mbak Ismi. Silakan Mbak Ismi.
2: Nama labelnya.
0: Yang memproduksi album tersebut. Mm-hmm. Album Burung Malam.
2: Ingat kan Mbak?
0: Udah ngantuk kata Mbak Ismi ya sih.
2: Udah ngantuk dikasih pertanyaan lagi nih. Aduh, apa nih Mbak Ismi?
1: Union artis.
0: Salah. Dikit-dikit lagi, dikit lagi.
2: Kasih satu kesempatan
0: satu
2: lagi
0: kesempatan
2: Mbak Ismi.
0: Kesempatan lagi.
1: Hah? Blackboard, bukan?
2: Ah, udah lewat, Mas. Apa Mas?
0: Nama labelnya adalah Cashbox. Benar nggak sih Mbak Ismi?
1: Aku nggak pernah itu sih, nggak pernah Cashbox. Aku nggak ini yang aku tahu tuh dari awal tuh
2: Union sama Blackboard.
1: Kalau itu sih aku nggak tahu.
2: Wah, jangan-jangan ini Mas Yudi sama.
0: Nah, itu di kasetnya bunyinya gitu, okay. Cashbox. Pertanyaan kedua. Dalam Festival Lagu Populer Indonesia tahun 1990, Ismi Aziz bersama Ricky Basuki membawakan lagu Percayalah Padaku. Siapakah yang menciptakan lagu tersebut?
2: Ini. Ayo, ini temanku yang nyiptain, Mbak Ismi.
0: Ayo Mbak Ismi.
2: Mbak Ismi ketawa. Oke, okay. Nyerah.
1: Ben siap Sunda.
0: Satu lagi.
1: Mbak Duduk.
2: Ah, udah. Salah berarti kuenya lewat nih.
0: Kuenya lewat satu lagi. Siapa lagi tak namanya?
2: Kus Damar Sasi Kusnon alias Mbak Damar. Jadi Mbak Damar ini sekarang tuh mengajar di piano Farabi. Di Farabi Music School Mbak Ismi.
1: Oh, iya.
0: Ingat ya.
2: Oke. Okay. Pertanyaan ketiga. Mantan pacar Ita Purnamasari.
0: Yes.
2: Mantan pacarnya siapa nih? Alias Mas Dwiki Darmawan pernah menciptakan lagu untuk Ismi Ajis dalam album Aku Rindu. Apakah judul lagu tersebut?
0: Serius, saya nggak tahu Mbak Ismi.
2: Mbak Ismi nggak tahu.
1: Aku bukan nggak tahu, aku lupa.
2: Padahal Mbak Ismi dulu seneng banget katanya sama lagu ini.
0: Ayo satu lagi, bukan satu lagi, silakan disebut.
2: Silakan dijawab Mbak Ismi. Nyerah.
1: Aku rindu.
0: Salah. Satu lagi.
1: Aku menunggu.
0: Akhirnya terjawab, ku menunggu sih lebih tepatnya.
2: Nanti akan diputar Mbak Ismi untuk mengingatkan masa lalu.
1: Okay. Masa lalu.
0: Pertanyaan keempat, dalam lagu Basa Basi, Ismi Aziz diperkuat oleh trio Jala Jala. Siapakah nama-nama personel mereka Jala-Jala ini? Sebutkan dua saja, trio Jala Jala.
2: Ayo Mbak Ismi.
1: Aduh namanya siapa lupa lagi aku. aku lupa.
2: Walah.
1: Becky.
0: Satu lagi. Kan ada tiga tuh. Sebutin dua aja, enggak usah tiga.
1: Tunggu aku inget-inget dulu apaan ya si Becky.
2: Ayo.
0: Di situ nggak boleh dibantuin browsing ya.
2: Mentang-mentang di rumah.
1: Ciptanya sih si Mas James.
0: Iya.
1: Terus, tapi kan ada itunya apa namanya backing vokal si Becky, terus si Dea, Dea bukan Dea.
2: Oh, Dea. Lewat. Sudah. Salam, Ismi.
0: Jadi ada Becky Tumewu, Ana dan Agne.
1: Agne, aku tahu Agne.
0: Oh iya.
2: Oke, pertanyaan terakhir. Sebuah album Mbak Ismi Ajis berjudul Untukmu Sayang ada lagu yang berjudul Usil. Siapakah pencipta lagu Usil? Ini penciptanya terkenal nih Mbak Ismi.
1: Ayo sayang. Usil ya.
2: Usil. Tahu nih Mas Yudi kalau bikin pertanyaan jelimet menimbak. Aduh, pusing aku sendiri juga pusing.
0: Ini kapan-kapan jadi bintang tamu ya. Usil. Depannya Ade kita bantu.
1: Anca bukan Anca.
0: Oh ya, betul. Anca siapa?
2: Anca siapa? Anca siapa Mbakku?
1: Ha, Anca Hais bukan?
2: Oke, okay, ada dua kue,
0: dua kue, ya?
2: Kue virtual.
0: Ya. Terima kasih, Mbak Ismi.
2: Terima kasih. Lumayan dari 5 pertanyaan ada 2 yang terjawab.
0: Oh, ya.
1: Oke. Banget yang nggak dijawab.
0: Ini di WhatsApp banyak yang masuk ya. Coba kita cek ada, voice note kita ya. Dengarkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Selamat malam untuk Mbak Ita, Mas Yudi dan bintang tamu kita, Mbak Ismi.
1: Selamat malam.
3: Mbak Ismi punya putra putri berapa ya?
0: Oke. Okay.
3: Terus suami Mbak Ismi apakah artis? Kalau memang artis siapa ya? Kalau boleh tahu namanya. Tapi kalau memang bukan artis, nggak tanya namanya sih. Kalau
0: siap.
3: Memang artis siapa namanya? Oke. Okay. Segitu aja untuk Mbak Ismi, sukses selalu dan terima kasih. Mas Yudi dan Mbak Ita. Assalamualaikum.
0: Siapa langsung dijawab kalau WhatsApp?
1: Kenapa?
0: Langsung dijawab putra putrinya ada berapa?
1: Putri cuma satu, putrinya satu.
2: Namanya Ica. Sangat cantik banget dan lawyer ya, weh.
0: Oh iya. Siap kalau begitu.
1: Siap. Terus,
0: suaminya selebritis atau bukan gitu tadi?
1: Bukan. Aku
2: ya biasa.
1: Biasa pengusaha
2: non-artis
1: aja.
2: Non artis.
1: Iya, non artis, non artis.
2: Ya. Sudah terjawab ya. Oke.
0: Siap. Ini ada Brandy di Bogor. Kita dengarkan voice note-nya.
4: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
4: Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Siap, alhamdulillah. Mas,
4: saya boleh dong bertanya ke Mbak Ismi Ajis?
1: Boleh Mas.
4: Sudah berapa album yang sudah dihasilkan dari Mbak Ismi dari mulai jadi penyanyi sampai sekarang? Dan nomor 2, sekarang fokus kemana Mbak Ismi Ajis? Itu saja Mbak Ismi Ajis.
1: Salam
4: untuk semua pendengar Pro Satu FM di seluruh Indonesia, lalu di Bogor community dengan Bang Ray, Tedinda, dengan Pak Hasanuddin dan teman-teman yang lainnya di Bogor.
0: Terima kasih Mas Brandy. Kemudian ada siapa lagi ini? Selamat malam Mbak Ita, juga Mas Yudi Ismail, Indi dari Bali
2: menyapa.
0: Salam sukses katanya. Oke, ada siapa lagi? Oh, masih ada penelpon, pendek aja ya Pak Hasanuddin di Bogor. Selamat malam.
2: Selamat malam Pak Hasan.
5: Selamat malam Mbak Ita, iya. Mbak Ismail.
0: Ya, silakan Pak Hasan langsung.
5: Assalamualaikum Mbak Ismi Aziz.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam Mbak Ismail, gimana kabarnya? Pak Hasanuddin.
2: Pak Hasanuddin.
0: Pak Hasanuddin. Saya langsung bertanya Pak Hasan.
5: Oke, ini Mbak Ismi masih aktif nggak untuk kapan mulai terbitkan album lagi untuk yang sekarang, apakah masih eksis di rekaman lagu-lagu? Saya juga senang tahu lagu-lagunya beliau ini, Mbak Ita.
0: Oke, siap. Oke, terima kasih Pak Hasan ya.
5: Oke, Mbak Ismi, selamat malam.
1: Ya, makasih Pak Hasan.
2: Oke, Pak Hasan.
0: Ah, baiklah. Wah, gak terasa waktu berlalu. Mbak Ismi, sebelum kita tutup, apa yang mau disampaikan untuk pendengar Pro 1
2: di seluruh Indonesia, Mbak Ismi?
1: Wow. Aku mengucapkan terima kasih banyak atas semuanya yang udah menghubungi RRI Pro 1, Mbak Ita, Mas Yudi. Terima kasih banyak atas undangannya. Terima kasih banyak bisa ketemu sama
0: pendengar Pro 1 ya.
1: Terima kasih atas support dan dukungannya. Pokoknya alhamdulillah deh, senang banget, bahagia.
2: Alhamdulillah.
1: Ya. Pokoknya terima kasih sekali lagi atas undangannya, Mas Yudi, Mbak Ita,
0: siap.
1: Dan juga teman-teman semuanya.
0: Semangat berkarya, Mbak Ismi. Ya. Ditunggu lagu barunya ya.
2: Sehat selalu sayang.
1: Insyaallah. Mbak Ita juga sama Yudi ya.
0: Siap.
1: Amin. Sukses terus.
2: Mudah-mudahan.
1: Udah mekar ya, nggak rasa.
2: Seperti aku tadi bilang, nggak bakal berasa lo 2 jam itu.
1: Ya ampun, kayaknya masih baru.
2: Kayaknya baru aja, belum sejam kayaknya.
1: Seru banget, seru banget ya ampun.
2: Nanti kalau ada single baru datang lagi ya Mbak Ismi ya. Kali ini datang langsung. Ya.
0: Terima kasih. Selamat malam Mbak Ismi.
2: Selamat malam Mbak Ismi.
0: Assalamualaikum.
1: Sampai jumpa Mbak Ita. Waalaikumsalam.
0: Baik, ada lagu terakhir dari Ismi Aziz, tentunya kasih untuk Anda semua. Dan waktunya saya Yudi Ismail.
2: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai bertemu kembali
2: Rabu depan.

Ruang Rindu Berjaringan Nasional yang tadi kita dengarkan bersama dari Pro 1 RRI Jakarta. Dan selanjutnya pendengar, kami akan menemani Anda dalam rangkaian acara dari Pro 1 RRI Mataram, di mana kami akan hadirkan kembali beberapa lagu pilihan yang mana kami akan hadirkan hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, karena informasi dan inspirasi.

Kali ini saya ingin cerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh,

swasta yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit rajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun digital. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Nenek, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itu adalah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adiluhur. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.

0: warahmatullahi wabarakatuh, pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke berangga terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

banyak yang menganggap radio telah terpinggirkan. Namun, survei oleh Nielsen membuktikan sebanyak 20 juta masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan masih tetap aktif menjadi pendengar setia radio. Radio mampu menyatukan berbagai kalangan tanpa memandang tingkat popularitas. Karena di radio kita sama, sama-sama hanya menjadi seorang pendengar. Radio adalah RRI yang senantiasa mengudara dan menyiarkan segala informasi dan hiburan sampai ke seluruh penjuru negeri. Menjadi pemersatu dan pemberi manfaat kapanpun, dimanapun. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Aspirasi Indonesia, Pro 1 RRI Mataram.
1: Ada empat lilin yang menyala, sedikit demi sedikit habis meleleh. Suasana begitu sunyi, sehingga terdengarlah percakapan mereka. Yang pertama berkata, "Aku adalah damai, namun manusia tidak mampu menjagaku. Maka, lebih baik aku mematikan diriku saja." Sedikit demi sedikit, sang lilin

aku adalah cinta. Tak mampu lagi aku untuk tetap menyala. Manusia tidak lagi memandang dan menganggapku berguna. Mereka saling membenci, bahkan membenci mereka yang mencintai.

0: Tuhan harus tetap menyala. Aku takut akan kegelapan. Lalu ia menangis terseduh-seduh. Lalu dengan terharu, lilin keempat berkata, "Jangan takut, janganlah menangis. Selama aku masih ada dan menyala, kita tetap dapat selalu menyalakan ketiga lilin lainnya. Akulah harapan. Apa yang tidak pernah mati hanyalah harapan yang ada dalam hati kita, yang dalam situasi apapun mampu menghidupkan kembali iman, damai, cinta dengan harapannya."
1: Inspirasi Indonesia.

musik ini kembali, maka hanya sampai di sini kami menemani Anda. Seluruh kerabat kerja Pro 1 yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya terimalah salam sejahtera kami untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام.

أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mencurahkan nikmatnya kepada kita sekalian sehingga pada pagi hari ini kita kembali dapat melanjutkan kajian kita. Kedua kalinya selawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan naungan syafaat beliau di akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Masjid Raya Hubbul Watan Islamic Center Nusa Tenggara Barat dan pendengar Pro 1 RRI Mataram di mana saja berada rahimakumullah. Kajian kita pada pagi hari ini akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Profesor Dr. Tuan Guru Haji Fahrur Rozi Dahlan MA yang akan melanjutkan kajian kita Tafsir Al-Quran Surah Qaf ayat 31 sampai dengan ayat 35. InsyaAllah kajian kita akan berlangsung sampai dengan tibanya waktu syuruk pada pukul 6 lewat 11 menit waktu Indonesia bagian tengah. Untuk lebih berkahnya kajian kita pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita buka dengan melafazkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya disilakan kepada jamaah untuk membuka mushafnya pada Quran Surah Qaf ayat 31 sampai dengan ayat 35. Kita awali kajian pada pagi hari ini dengan bertadarus bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa uzlifatil jannatu lil taqina ghayra ba'id. Hadha ma tu'aduna likulli awwabin hafidh.

ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود.

0: nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Adapun surga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tidak jauh dari mereka. Dikatakan kepada mereka, inilah yang dijanjikan kepadamu, yaitu kepada tiap hamba yang bertobat lagi patuh. Dialah orang yang takut kepada Zat yang Maha Pengasih, sekalipun dia tidak melihatnya, dan dia datang menghadap Allah dengan hati yang bertaubat. Masuklah ke dalam surga dengan aman dan damai, itulah hari yang abadi. Mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki, dan kami masih ada lagi tambahan nikmat. Maha benar Allah dengan segala keagungannya.
1: Selanjutnya kepada Al-Mukarram Bapak Profesor, falyatafaddal masykura.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi al-mustafa, wa ala alihi wa ashabihi ulil siddiqi wal wafa. Rabbi syrah li sadri wa yassirli amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli wa ja'alli wazira min ahli amma ba'd. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih, bismillahirrahmanirrahim, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id. Hada ma tu'aduna likulli awwabin hafidh, man khasyar rahman bil ghaibi wa jaa biqalbin munib. Udkhuluha bisalam, dhalika yawmul khulud. Lahum ma yasha'una fiha wa ladayna mazid. Sallallahu alazim. Hadirin jemaah pengajian subuh Masjid Raya Hubul Wathan Islamic Center Nusa Tenggara Barat, dan pendengar RRI dimanapun berada, rahimani wa iyyakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi yang mulia ini, pagi diangkatnya amal ibadah umat yang beriman, yauma rufi al a'mal, hari diangkatnya amal perbuatan kita menuju Allah SWT, yaumul isnin wa yaumul khamis, kita berijtima' beritikaf di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat rahimakumullah, ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang tiket masuk surga. Ayat ini bicara tentang paspor orang masuk surga. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id, dan didekatkan surga bagi orang-orang yang bertakwa dengan sedekat-dekatnya, tidak jauh. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan kata uzlifa. Uzlifa itu sudah tidak ada jarak antara satu tempat ke tempat itu, saking dekatnya yang dituju. Maka Allah menggunakan istilah uzlifa, tidak menggunakan istilah wa udkhila atau adkhala, tapi Allah gunakan istilah uzlifa. Ya. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin, didekatkan surga itu bagi orang-orang yang bertakwa. Surga yang Allah janjikan itu ada 8 surga itu. Yang 8 surga ini sesungguhnya sudah diberikan kaplingan oleh Allah SWT kepada kita semua. Kaplingan surga itu sudah dikapling oleh kita sesungguhnya. Kalau bagi orang-orang yang bertakwa, orang yang sholat zuhur, sholat asar, itu sesungguhnya orang yang sudah memberikan jaminan orang itu diberikan surga oleh Allah SWT dan dimasukkan dalam surga karena sebab rakaat-rakaat, bilangan rakaat itu. Zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, jadi jumlah surga ada 8 pintu. Neraka ada 7 pintu. Allah tutup pintu neraka itu dengan ya gerakan sholat maghrib 3 rakaat, sholat isya 4 rakaat, 7 rakaat itu artinya 7 yang menutup pintu neraka. Subuh 2 rakaat, penghapus dosa malam, penghapus dosa siang. Sehingga manusia sesungguhnya jika melaksanakan sholat 5 waktu, dia sudah bebas dari siksa api neraka dan pasti dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, disebabkan karena dia terhapus noda dosanya yang dia laksanakan karena taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna sholat 5 waktu itu. Nah, Allah SWT menjelaskan wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Surga didekatkan bagi orang-orang yang bertakwa dengan tidak jauh. Nah, surga yang 8 itu surga Firdaus, Jannatul Firdaus nuzula. Siapakah orang-orang yang penghuni surga Firdaus itu? Khal khashiina fi salati walladziina hum ya li salatihim khashi'un. Orang-orang yang khusyuk salatnya itu berada di surga yang paling tinggi, yaitu Jannatul Firdaus. Nah, ayahanda Haji Muhammad Saleh kalau khusyuk sholatnya udah ada ini kaplingannya, surga Firdaus paling tinggi. Kalau masih ingat-ingat MBG belum masuk di sini. Ya, masih jauh, apalagi ingat-ingat aspirasi jauh waktu sholatnya. Ya, orang-orang yang khusyuk sholatnya, dia sudah wa uzlifatil jannatu, ditekatkan surga bagi mereka, bagi orang yang khusyuk salatnya. Kemudian orang-orang yang ya wabil lagwi mu'ridun anil lagwi mu'ridun, orang-orang yang menjauhi hal-hal yang sia-sia yang tidak ada manfaatnya dia hindari, dia jauhi. Nah, itu makomnya dia ada di makom Jannatul Firdaus. Kemudian orang-orang yang ya ala zakati fa'ilun, dan mereka orang-orang yang menunaikan zakat, dia berada di surga Firdaus. Kemudian orang-orang yang menjaga kemaluannya, menjaga ya harga dirinya, muruahnya, berada di surga Firdaus. Dan orang-orang yang selalu menepati janji dan memelihara amanah, itu penghuni surga Firdaus. Kalau masih janji-janji bohong, nggak bisa masuk di ya kategori Jannatul Firdaus. Didekatkan surga Firdaus bagi orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya, orang yang menjauhi hal yang sia-sia, orang yang menepati janji dan amanah, dan orang-orang yang menunaikan zakat dan menjaga kemaluannya. Ini jelaskan dalam Al-Quran Al-Karim. Yang kedua, Jannatu Adnin, surga Aden. Bagi siapa surga Aden itu disiapkan oleh siapa? Disiapkan untuk siapa? Tentu Al-Quran menerusnya menjelaskan wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Tapi siapa yang muttaqin itu? Siapa yang taat itu? Yang pertama, tentu Jannatu Adnin adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian benar-benar beriman, haqqa tuqatih. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau orang-orang yang beramal saleh, bertakwa kepada Allah, benar-benar beriman, maka dia masuk dalam Jannatu Adnin, jannah surga Aden. Kemudian yang ketiga, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Yang ketiga adalah Jannatun Na'im, Siapakah penghuni Jannatul Na'im itu? Adalah tentu adalah orang-orang yang beriman dan beramal soleh serta selalu taqarrub ilallah, selalu dekat kepada Allah SWT. Dimanapun dia berada selalu ingat Allah, dimanapun dia berada selalu ingat Allah. Itu taqarrub ilallah. Jika dia berbuat dosa, berbuat salah, cepat dia istirja, cepat dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia adalah salah seorang ciri-ciri penghuni Jannatul Na'im. Surga yang keempat namanya Jannatul Ma'wa. Siapa penghuni Jannatul Ma'wa? Adalah orang-orang yang tentu al-muttaqin. Al-Qur'an sudah mengatakan wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Tapi indikator orang yang bertakwa itu adalah ya orang untuk Jannatul Ma'wa takut kepada Allah, al-khashiina ilallah, orang-orang yang khasyatullah, orang yang takut kepada Allah SWT. Itu jaminannya adalah surga Jannatul Ma'wa dan menahan hawa nafsu. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Tempat orang yang mampu menjaga hawa nafsunya, memelihara hawa nafsunya, memfilter hawa nafsunya adalah Jannatul Ma'wa. Surga yang kelima namanya Darussalam. Siapa itu penghuni Darussalam itu? Orang-orang yang kuat iman dan Islamnya, orang yang kuat taatnya kepada Allah dan taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, serta orang-orang yang mengamalkan ayat-ayat Allah dengan ikhlas, ya, mengamalkan tanda-tanda Allah, merenungkan tanda-tanda Allah, ya, orang-orang yang selalu ya berpikir siang dan malam ya tentang ayat dan kekuasaan-kuasaan Allah, kemudian dia insaf dan sadar, kemudian dia takut kepada Allah. Maka tempat orang yang seperti itu adalah Darussalam, Jannatu Darussalam, surga yang penuh dengan kedamaian. Kemudian surga keenam namanya Darul Muqamah. Darul Muqamah namanya, Darul Muqamati. Ya, nama surga yang keenam. Siapakah orang-orang yang mendapatkan ya surga Darul Muqamah ini? Adalah orang-orang yang beramal saleh dan orang-orang yang selalu bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak akan pernah lelah ya selama hayatnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang selalu bersyukur dan taat dan takut kepada Allah, maka dia berada di Darul Muqamah, surga yang namanya Darul Muqamah, surga yang keenam. Surga yang ketujuh, surga Maqamul Amin, Jannatu Al-Maqamil Amin, surga yang disebut dengan Al-Maqamul Amin. Siapa orang-orang yang berada dalam posisi surga Maqamul Amin ini? Adalah orang yang aman dari rasa takut kepada Allah SWT, orang yang dia tidak akan pernah ya sedih dan tersiksa di dalam neraka karena dia berada pada posisi Maqamul Amin. Orang yang selalu ya bersyukur kepada Allah, bertakwa kepada Allah, dan dia rasa takutnya lebih tinggi dari segala-galanya, hanya takutnya kepada Allah SWT, maka dia berada pada surga yang ketujuh yaitu Maqamul Amin. Yang kedelapan adalah Jannatul Khuldi, surga penghuni ya perintah Allah yang selalu taat kepada Allah SWT dan selalu berbuat baik dalam suka dan duka, selalu sabar dan syukur dalam segala dimensi kehidupannya. Inilah penghuni surga yang Allah SWT sebutkan dalam Al-Quran, wa uzl

bisa juga dibaca haza ma yu'adun, bisa dibaca pakai ya mujamaknya adalah pakai jamak mudzakkar salim yang gaib yu'adun, atau bisa juga mukhatab tu'adun. Ya, dua cara membaca ayat ini. Haza ma tu'adun atau haza ma yu'adun. Karena kalau dibaca yu'adun, dia kembali kepada al-muttaqin, hum al-muttaqun. Kalau dibaca ya tu'adun, haza ma tu'aduna antum, engkau kalian gitu. Jadi itulah indahnya bahasa, ketinggian bahasa Al-Qur'anul Karim yang luar biasa kalau kita kaji secara mendetail. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id, sesungguhnya dan didekatkan surga bagi orang-orang yang bertakwa itu ghayra ba'id. Ghayra ba'id ini nusiba ala zarf, dia dibaris ataskan karena dia jadi zarf, ya, kata keterangan tempat atau keterangan waktu. Ghayra ba'id, ay apa maksudnya ghayra ba'id, ay makanan ghayra ba'idin, tempat yang tidak jauh, tempat yang tidak jauh disebut dengan makanun, makanan ghayra ba'id, tempat yang tidak jauh. Hadza ma tu'adun, inilah yang kalian, apa yang kalian dijanjikan. Kalian dijanjikan al-wa'd. Kalau al-wa'du dalam Al-Qur'an itu adalah al-wa'du itu adalah janji Allah yang baik bagi hambanya. Atau al-wa'du itu adalah balasan Allah bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, disebut dengan al-wa'd. Innallaha la yukhliful mi'ad. Wa'dun, janji Allah SWT. Orang-orang yang beriman dan bertakwa diberikan janji oleh Allah SWT, namanya al-wa'd. Sedangkan ancaman Allah bagi orang-orang yang mengingkari disebut dengan wa'id. Ya, wa'idun itu ancaman Allah. Ya, itu disebut dalam akidah kita ada al-wa'du wal-wa'id. Al-wa'du adalah janji baik Allah SWT berupa syurga bagi orang yang bertakwa. Al-wa'id adalah ancaman Allah bagi orang-orang yang durhaka kepadanya. Sehingga di dalam Al-Quran ada yang sifatnya tarhib. Tarhib ini adalah ya informasi Allah SWT kepada hambanya agar dia menjauhi larangan-larangannya. Maka tarhib. Kalau targhib adalah informasi dan motivasi dan anjuran yang datang dari Allah dan Rasulnya untuk melaksanakan amal-amal kebajikan, maka disebut dengan at-targhib wa tarhib. Nah, ayat ini adalah ayat tentang targhib. Al-targhib wal-wa'd, ya, informasi dari Allah SWT tentang sesuatu yang sangat baik, sangat menyenangkan, dan ini janji Allah Subhanahu wa taala, yaitu tentang surga. Surga yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya. Lantas siapakah yang mendapatkan tiket masuk surga yang didekatkan kepada mereka itu? Ada tiga kunci orang mendapatkan kunci surga itu dalam ayat ini. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Yang pertama adalah orang yang dijanjikan surga yang begitu dekat bagi mereka itu adalah pertama orang yang suka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Awwab ay arraji' ila Allah. Dia kembali kepada Allah SWT. Segala hal dia kembalikan kepada Allah SWT. Itu namanya awwab. Awwab artinya arraji' ilallah. Dia selalu kembali kepada Allah. Jika salah, dia istighfar. Jika beramal ibadah kebaikan, dia bersyukur kepada Allah. Itu namanya awwab. Orang yang selalu kembali kepada Allah SWT. Segala hal. Ya, jika
dalam hidupnya ada hal yang tenang, yang senang, dia bersyukur. Ada masalah-masalah dan musibah, dia bersabar. Itu namanya awwab. Likulli awwabin hafizin. Orang yang selalu ya kembali kepada Allah SWT, memelihara, konsisten menjaga taubatnya kepada Allah SWT. Konsisten ibadah, itu namanya hafiz. Tidak semua orang yang awwab itu dapat fasilitas surga kalau dia hanya setengah-setengah. Tapi kalau awwabin hafizin, itu artinya orang yang kembali dan bertaubat kepada Allah, dan konsisten dia bertaubat kepada Allah, tidak setengah-setengah. Maka Allah sifatkan kata awwab itu dengan hafiz. Jadi ya, kunci surga yang pertama ini kan adalah orang itu punya konsistensi, istiqomah di dalam, yaitu bertaubat kepada Allah SWT, dalam beribadah kepada Allah SWT. Seperti pelenggom tiang, sila istiqomah ya, ibadah setiap hari, setiap waktu, ibadah ngaji seperti ini, itu masuk kita dalam kategori likulli awwabin hafiz. Tiket surga yang pertama sudah dapat, awwabin hafiz. Yang kedua, yang mendapatkan tiket surga itu dalam ayat ini adalah man khasyar rahman bil ghaib. Orang-orang yang selalu takut kepada Allah dalam suasana tidak dilihat oleh siapapun. Seringkali orang itu ya nampak kelihatan saleh kalau dilihat banyak orang. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah itu bil ghaib. Ya, baik ghaib secara fisik dia maupun ghaib secara keimanan. Ya, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada malaikat, beriman kepada para rasul, beriman kepada kitab-kitab suci, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada kadar-kadar Allah SWT. Itu bil ghaib semua itu. Ya. Jadi orang-orang yang percaya dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, itu orang yang mendapatkan tiket surga yang kedua. Ya. Yang pertama adalah likulli awwabin hafiz, orang yang selalu taubat kepada Allah, dia kembali kepada Allah SWT, kemudian dia konsisten menjaga ya taubahnya, menjaga ibadahnya. Kemudian yang kedua adalah man khasyar rahman, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi takut kepada Allah sepi di integritasnya, iman diuji saat sendiri. Nah, saat kita sendiri itu diuji iman kita, apakah ibadah kita sama volumenya dengan saat kita ibadah di masjid. Diisir rajin kita tapi di rumah wallahu alam. Ya. Jadi diuji kita antara kondisi sepi maupun kondisi ramai. Apakah volume ibadahnya tingkat meningkat kalau dalam kondisi ramai, ataukah ya stabil, baik dilihat orang maupun tidak dilihat orang, ibadahnya terus stabil. Maka itu yang dikhitab oleh Allah dalam Al-Quran, dalam ayat ini adalah orang yang takut kepada Allah saat sepi maupun tidak dilihat oleh siapapun, yang melihat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan orang yang mendapatkan tiket masuk surga, man hasyar rahman bil ghaibi wa jaa bi qalbin munib. Mereka datang, orang yang masuk surga itu dengan hati yang selalu taubat, selalu hatinya hati yang tenang, hati yang selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala, bi qalbin munib. Inilah yang disebut oleh Allah dalam Al-Qur'an, ya

0: أرضي فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. يا الله فادخلي في عبادي. Ayat ini menunjukkan bahwa kita tidak bisa masuk dengan diri kita sendiri. Kita tidak bisa masuk sendirian terhadap surga itu. Harus kita bergabung bersama ya orang-orang yang saleh. Maka Allah perintahkan, "Fadkhuli fi ibadi." Masuk kalian dalam golongan hamba-hambaku yang taat ibadah kepada Allah. Menandakan bahwa jiwa yang tenang, jiwa yang reda, jiwa yang selalu ikhlas yang akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, kemudian orang yang semua urusannya dia kembalikan kepada Allah taala, irji'i ila rabbiki, kemudian dia kembalikan ya kembalikan semua halnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang syarat berikutnya adalah padkhuli fi ibadi, masuk kita dan golongan-golongan orang yang saleh. Ya, jamaah tetap Masjid Salihul Wathon itu masuk dalam golongan padkhuli fi ibadi. Masuk kita itu kenapa? Karena golongan-golongan orang-orang yang saleh taat beribadah kepada Allah SWT. Apalagi ketua kelasnya namanya Haji Muhammad Saleh. Saleh kita semua insyaallah. Itu maksudnya apa? Dukhuli fi ibadi. Baru kita dipersilakan ke surga oleh Allah taala. Ya, setelah kita bergabung bersama hamba-hamba Allah yang saleh, baru Allah SWT perintahkan padkhuli jannati. Jadi surga syaratnya kita bisa bergabung dengan orang-orang yang saleh seperti ini. Ya, maka Allah sebutkan dalam Al-Qur'an ya, adalah waja'a biqalbim munib. Orang yang datang menghadap Allah, orang yang masuk ke dalam surga itu adalah orang yang mendapat punya hati yang tenang, ada qalbun munib, ada qalbun salim, ada qalbun mutmain dan ada qalbun ya salim. Iya ya, orang-orang yang memiliki hati yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah orang mendapatkan tiga tiket tadi, awabin hafizin man khasyar rahman bil ghaibi wa jaa bi qalbin munib. Allah perintahkan apa? Udkhuluha bisalam. Masuklah kalian dengan ucapan salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Masalah anda, kalian semua kekal dan baik hidup anda selama-lamanya di dalam surga. Udkhuluha bisalam. Tidak akan ada berebut-rebut tiket besok di situ. Semuanya sudah tiketnya by entry, by system. Begitu dah langsung-langsung masuk. Bisalamin. Ya. Masuklah kalian ke dalam surga Allah dengan penuh ketenangan, kedamaian. Zalika yaumul khulud. Hari itu adalah hari kekalnya kalian di dalam surga. Lahum ma yasyauna. Bagi mereka apa yang mereka kehendaki dalam surga. Ya Allah, surga itu berbeda dengan alam dunia. Ya, berbeda dengan alam yang lain. Kenapa? Karena di surga itu tidak ada yang expired semua-semuanya. Semuanya adalah selalu fresh, selalu ya baik ya, terhadap apa yang diinginkan oleh orang-orang yang menghuni surga. Waladaina mazidun. Dan bagi kita, bagi kami kata Allah, kami akan tambah-tambah lagi nikmat-nikmat Allah bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita masuk surga, di dalam surganya pun Allah Subhanahu wa taala Allah tambah-tambah semua nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, di surga besok itu bidadarinya 1000 per satu orang gitu kan. Masyaallah. Makanya ya, kejar sajalah surga ini. Ya, jangan terlalu mengejar duniawi gitu. Adalah pesannya dari Allah Subhanahu wa taala, lahum ma yasyauna wa fi yasyauna fiha wa ladaina mazid. Hadirin hadirat rahimakumullah, pembelajaran yang konstruktif dari ayat ini pertama adalah orang-orang yang selalu taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat itu ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taubat istighfar sekali sehari, sehari semalam 100 kali. Jadi kalau istiqomah taubatnya seperti Rasulullah SAW, kita masuk dalam likulli awwabin hafiz. Terapi yang pertama adalah taubat istighfar kepada Allah SWT. Seperti Rasulullah SAW, yang Rasulullah saja maksum dari dosa, tetap istighfar kepada Allah SWT. Ini yang pertama. Yang kedua, pelajaran hidup adalah kita jangan cepat putus asa. Semuanya ada ta'ala. Pencucian dosa itu ada caranya yang diajarkan oleh Allah SWT dengan melakukan dosa kepada istighfar kepada Allah SWT. Kemudian yang kedua, ciri kedua adalah hafiz, memelihara. Pertama, memelihara janji. Janji dengan Allah SWT berupa sholat, puasa. Memelihara batasan hudud Allah. Ya, memelihara batasan-batasan Allah SWT, yaitu halal haram, itu ada batasan Allah. Kemudian hafiz yang ketiga adalah memelihara hati. Memelihara hati dari penyakit-penyakit hati, amradul qulub, penyakit hati, riya, sumha dan seterusnya. Pelajaran hidup yang kita ambil dari ayat ini adalah hidup itu tentang konsistensi, bukan ya tentang siapa yang hebat. Hidup itu tentang istiqomah. Istiqomah kita beribadah, istiqomah kita taubat, istiqomah kita menjaga janji-janji Allah, janji-janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah ciri kita adalah orang yang takut kepada Allah saat sendiri. Ya, maknanya seringkali ya puncak iman itu manakala manusia dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa CCTV. Ya, kalau ada CCTV manusia takut. Oh, enggak ada CCTV ini, awas. Kita tahu gitu. Orang yang beriman itu ada tidak ada CCTV, dia tetap dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia selalu menangis dalam kondisi apapun. Falyabku katsiran walyadhaku qalilan. Orang yang memiliki hati yang tenteram baik itu adalah orang yang selalu menangis dan selalu ya suka di dalam kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hadiah yang Allah berikan kepada orang-orang yang takut dan orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tiga kuncinya tadi, kunci pertama adalah awabin hafiz, yang kedua adalah man khasyar rahman bil ghaib, kemudian kunci yang ketiga adalah wajah abi qalbim munib. Wallahu a'lam bissawab.
1: Baik, karena kan masih ada tersisa 3 menit lagi, kami silakan untuk satu orang penanya saja.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Masya Allah, kajian kita pada pagi hari ini memberikan optimisme bagaimana kita mendapatkan kunci untuk masuk surga. Nah, pertanyaan yang ingin kami sampaikan tadi disinggung ada 3, tapi kunci yang kedua ini nampaknya paling sulit yang kita lihat dalam fakta kehidupan, yaitu mereka-mereka yang takut kepada Allah dalam kesendirian. Tidak ada yang melihatnya. Nah, mohon maaf sebelumnya, kami pernah mendengar cerita nyata. Beliau menyebutnya cerita nyata dari salah seorang narasumber yang kita juga, beliau itu tetap mengisi di tempat kita ini, tapi saya tidak perlu menyebut namanya. Bercerita ketika ada salah seorang masuk ke kantor Dewan DPR RI, ketemu dengan salah seorang anggota, ketemu kepada salah seorang anggota untuk mencari anggota yang lain. Lalu beliau bertanya orang itu kepada anggota yang lebih dahulu ditemui, ingin mencari seseorang, menyebut identitas beliau sebagai seorang tokoh. Tapi yang mengagetkan itu jawaban dari anggota dewan yang ditemuinya itu sangat mengagetkan. Mencari ampura ini, karena beliau juga menyampaikan itu juga di hadapan jamaah, jadi kami juga akan menyampaikan apa adanya. Mencari tuan guru, katanya begitu kan. Lalu dijawab oleh anggota dewan yang ditemui, oh di sini tidak ada tuan guru, katanya. Maksudnya di lingkungan dewan, kantor dewan itu, di sini banyak setan iblis, jawabnya begitu kan. Masya Allah, jadi sangat mengagetkan dari jawaban anggota dewan itu atas kehidupan di lingkungan itu. Nah, bagaimana kaitan dengan tiket masuk surga yang kedua itu? Mohon penjelasan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan yang satu lagi. Kepala sekolah.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
4: Terima kasih yang pura Tuan Guru. Tadi dijelaskan masalah tiga kriteria untuk mendapat tiket surga. Ini menyambung dari pertanyaan yang pertama. Nah, bagaimana kaitannya dengan ridho Allah itu? Karena ada kisah begitu, seorang PSK begitu, yang sekedar memberikan minum anjing yang sedang kehausan itu masuk surga dia. Nah, bagaimana, apakah itu dengan atas ridho Allah semua begitu? Nah, bagaimana kaitannya gitu? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, ini mengingatkan kita semua tentang khasyatullah, tentang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah taala sesungguhnya pada dua dimensi, bisirri wal alan. Bisirri wal alan, baik pada waktu sir, tidak dilihat oleh orang, wal alan, maupun dinampak di hadapan banyak orang. Yang berat itu adalah saat kita ibadah dalam kondisi sendiri. Bisa jadi ibadah sendiri itu karena tidak dilihat orang sekedarnya. Kalau sholat berjamaah bersama banyak orang, kadang sholatnya banyak-banyak gitu, sunatnya. Kalau di rumah kadang sholat wajib saja. Bisa jadi itu indikator orang yang tidak masuk dalam konteks man khasyar rahman adil khair, bahwa takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu di dalam kondisi apapun, dalam gedung apapun, baik gedung dewan maupun gedung non dewan, kita harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala, khasyar Allah. Kalau ada statement seperti tadi itu ya, itu kasus case. Tidak semua ya orang-orang di parlemen itu adalah orang-orang yang seperti dinyatakan tadi. Banyak juga orang-orang yang saleh di dalamnya. Banyak orang-orang yang takut kepada Allah di dalamnya. Mungkin itu ya penyakit umum. Itu yang disebut dengan istilah umumul balwa. Umumul balwa itu sesuatu yang diponis umum oleh masyarakat, jadilah dia sebagai sebuah statement general statement, pernyataan umum. Jadi udah bukan lagi rahasia pribadi, tapi udah menjadi rahasia umum. Tapi sekali lagi, bahwa dia menjadi anggota parlemen atau berpolitik itu tidak ada yang salah dalam agama. Justru dianjurkan agar orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh, orang-orang yang tegak teguh pendirian keagamaannya, yang harus pegang regulasi-regulasi itu. Jangan dipegang oleh orang-orang yang tidak punya komitmen agamanya. Jangan dipegang oleh orang-orang yang pembohong, pendusta. Ya, harus dipegang oleh orang-orang yang punya komitmen keagamaan. Yakin bahwa apapun yang dia lakukan adalah semata-mata karena Allah SWT dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak kita bisa mengeneralisir hal-hal seperti tadi, karena setiap tempat itu pasti ada orang yang baik, ada orang yang takut taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jika ada itu terjadi, ya mungkin itu kasuistik, sifatnya kasuistik. Dan sekali lagi kita harus banyak berhusnuzon bahwa di balik ya hal-hal itu ada orang-orang yang punya etikat baik dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Allah sudah, kita sudah, kalau seandainya terjadi kita sudah nasihati, sudah kita peringati, kalau top masih melakukannya, Allah wa ma'alaina illal balagh. Yang penting ya kita lakukan strategi Rasulullah. Jika kau lihat sesuatu yang tidak baik, tegurlah dengan lisan, dengan tanganmu punya kekuasaan, kemudian lisanmu dengan lidah kalau kita menjadi orang yang ya mendengar dan melihatnya. Kalau enggak, mantapkan hati kita, tidak kita ikuti hal-hal yang buruk seperti itu. Itu cara menyikapinya. Kemudian tadi ya dijelaskan bahwa ada orang yang berdosa bahkan menjadi PSK karena dia memberikan anjing minum, kemudian Allah SWT mengampuni dosanya. Ini gambaran tentang Rahman Rahim Allah. Selama orang itu masih punya niat kebaikan untuk tahu dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah SWT memberikan ruang bagi dia untuk mendapatkan keselamatan. Bahwa ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Allah sembunyikan. Sekiranya ridho Allah itu Allah nampakkan pada amal-amal tertentu, maka hamba hanya memilih amal itu saja. Ya, akhfallahu ta'ala ridhohu ala fi'lil khair. Allah menyembunyikan ridhonya dalam perbuatan kebaikan. Bisa jadi pelunggu, di saat pelunggu duduk-duduk di emperan Islamic Center, makan sarapan bersama berjamaah, di situ ridho Allah SWT. Bisa jadi di situ, karena Allah rahasiakan ridhonya. Sekiranya Allah nampakkan ridho itu, hanya itu aja perbuatan yang kita lakukan, Allah rahasiakan. Kama akhfallahu sukhtahu alal man fa'alal ma'asi. Sebagaimana juga Allah menyembunyikan kemurkaannya kepada orang-orang yang berbuat dosa. Agar apa? Masih ada waktu dia untuk bertaubat kepada

0: ridhonya kepada amal kebaikan, sebagaimana Allah juga menyembunyikan kemurkaannya dalam perbuatan dosa, agar ada kesempatan dia taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu cara menjawabnya hal-hal yang diberikan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhasil Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, bahwa ya, resep yang harus kita jamin diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita gunakan resep Al-Quran yang ini, yaitu awwabin, tetap taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istighfarlah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hafiz, jaga istighfar itu, jaga istighfar itu. Jangan sampai sekarang istighfar, sekarang taubat, besok tidak lagi. Bila perlu ucapan lisan kita astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Itu ucapan lisan yang selalu diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya enggak perlu nunggu begitu kita keluar dari masjid raya ini aja sudah ada dosa, banyak dosa kita. Begitu lihat HP juga dosa semua itu kalau kita enggak bisa memfilternya gitu. Maka perbanyaklah istighfar. Maka Allah memberikan jaminan orang yang awwab, orang yang kembali dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah orang-orang yang mendapatkan janjinya, janji surga yang didekatkan kepada mereka. Itu li awwabin hafizin, dan orang yang khasyiatullah, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang selalu datang, selalu hidup dengan hati yang tenang dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ya intisari adurun nafis, mutiara-mutiara indah yang bisa kita petik, yang bisa kita ambil dari kajian surah Al-Qaf ayat 31, 32, 33 dan 34 dan 35. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, keafiatan, panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat untuk sesama dan untuk semua orang. Mudah-mudahan kita pada waktunya mendapatkan predikat masuk surga bighairi hisab. Amin amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Allah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi liwajhika al-karim wa li'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Allahumma aftah 'alaina abwaabal khair, abwaabal barakah, abwaabal ni'mah, أبواب الصحة والعافية، أبواب الصحة والعافية، أبواب طول العمر في تمام الصحة والعافية في طاعة الله، أبواب الأرزاق الواسعة المباركة، أبواب العلوم والمعارف اللدنية، أبواب السلامة من الآفات والنقمة والفتنة، أبواب السلامة من الآفات والنقمة والفتنة، أبواب النجاة في الدين والدنيا والآخرة، أبواب السلامة، أبواب السلامة من الآفات والنقمة والفتنة، أبواب التوبة والاستقامة، أبواب حسن الخاتمة، أبواب الجنة مع والدينا وأولادنا وبناتنا وأسرتنا وأهل بيتنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلق محمد النبي الأمي وآله وصحبه وبارك وسلم في فضلك العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. والضالين آمين. هدانا الله وإياكم أجمعين. اللهم وفق الهادي إلى سبيل الرشاد وإلى أقام الطريق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Hadirin jemaah sekalian rahimakumullah, demikianlah kajian kita pada pagi hari ini. Marilah sama-sama kita tutup dengan melafazkan alhamdulillah dan doa kepada majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, pendengar saudaraku, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, demikian kajian subuh langsung dari Masjid Raya Hubul Wathan Islamic Center NTB. Nggih, niki sudah sida pirengan sudah Anda dengarkan disampaikan tadi oleh Profesor Dr. Tuan Guru Haji Fahrul Rozi Dahlan MA. Iya. Dan tentu Quran, kajian tafsir Quran surah Qaf ayat 31 sampai dengan 35, banyak sekali ibroh atau pelajaran yang bisa kita petik nih kengge untuk kita jadikan panduan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa mendapatkan rahmat.

rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan baiklah pendengar, bersama siaran Pro 1 RRI Mataram kita masuk rangkaian acara selanjutnya.

semangat pagi semuanya. Apa kabar di pagi yang Masya Allah cerah ini, yang tentunya secara hati Anda ketika bangun pagi karena sudah siap untuk melangkah pasti melaksanakan berbagai kegiatan dan aktivitas pagi Anda. Sila sida yang mau ke pasar, mau ke sawah, terus mau kemana lagi. Yang pasti berbeda aktivitas tapi tujuannya sama ya, insya Allah untuk mencari rizki yang berkah dan halalan thayyiban ya. Dan dengan dimulai bismillah untuk mendapatkan ridho Allah, jadi semuanya sudah Anda rencanakan dengan baik insya Allah ya. Di NTP pagi saya Dian Mustafa dan juga ada Ria Ismara ya, di operator yang akan menemani Anda menyampaikan berbagai informasi dan inspirasi untuk Indonesia.

0: Halo Indonesia, di sebuah sekolah di Surabaya, anak-anak tampak berbondong-bondong membawa tikar kecil mereka. Bukan untuk piknik, bukan pula untuk bermain. Mereka bersiap untuk sesuatu yang mungkin terasa asing bagi sebagian orang. Tidur siang di sekolah. Ya, sekolah ini telah menerapkan program tidur siang bagi siswanya. Sebuah kebijakan yang perlahan mulai diikuti oleh beberapa sekolah lain di Riau dan Sidoarjo. Tidur siang di sekolah sebenarnya bukanlah hal baru. Jepang, Tiongkok, dan Meksiko sudah lama menerapkannya. Studi pun membuktikan bahwa tidur siang yang singkat bukan hanya sekedar jeda dari rutinitas, tetapi juga memberikan manfaat luar biasa. Ia mengusir kantuk, menyegarkan pikiran, meningkatkan konsentrasi, dan bahkan memperkuat imunitas tubuh. Namun pelajaran dari tidur siang ini bukan hanya untuk anak-anak. Para profesional dan pekerja pun seharusnya menyadari pentingnya jeda dan istirahat. Betapa sering kita memaksakan diri kita bekerja tanpa henti, mengorbankan energi dan kesehatan. Seolah-olah waktu istirahat adalah bentuk kemalasan. Saya teringat sebuah kisah, seorang pemuda tengah sibuk menggergaji pohon. Keringat bercucuran, tubuhnya tampak lelah. Tetapi ia terus bekerja tanpa henti. Dari kejauhan, seorang lelaki tua memperhatikannya lalu berkata, "Kenapa kau tak beristirahat sejenak? Mata gergajimu sudah tumpul, asalah dulu sebelum kau lanjutkan." Namun, si pemuda menjawab dengan terburu-buru, "Saya tidak punya waktu untuk berhenti, Pak Tua. Saya harus segera menyelesaikan ini." Dan begitulah kita. Seringkali kita terus memaksakan diri tanpa sadar bahwa tubuh dan pikiran kita sudah tumpul. Kita berpikir semakin keras bekerja, semakin cepat mencapai tujuan. Padahal, jeda bukanlah kemunduran. Istirahat bukanlah kemalasan. Justru mereka lah kunci agar kita bisa kembali tajam, kembali produktif, dan kembali kuat menghadapi tantangan. Seperti halnya tidur siang bagi anak-anak, istirahat bagi kita adalah cara untuk mengisi ulang energi. Jadi, kapan terakhir kali Anda berhenti sejenak? Dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Untukmu
1: perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Info cuaca hari ini.
2: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
3: Dan saatnya kami hadirkan informasi cuaca untuk edisi hari ini, pendengar, Kamis 10 September 2026 di wilayah Kabupaten Kota di Nusa Tenggara Barat. Lombok Barat maksudnya hari ini, pendengar, nggih. Untuk Anda warga Lombok Barat ya, jadi potensi cuacanya cerah hari ini ya, dengan suhu 24 sampai 30 derajat Celcius dan kelembabannya dari 56 sampai 82%. Sementara Lombok Tengah berawan dengan suhu 24 sampai 29 derajat Celcius dan kelembabannya dari 62 sampai 86%. Lombok Timur ternyata ada potensi hujan ringan hari ini, pendengar, dengan suhu 20 sampai 26 derajat Celcius dan kelembabannya dari 66 sampai 95%. Sumbawa kabut atau berasap dengan suhu 21 sampai 31 derajat Celcius, kelembaban 49 sampai 89%. Dompu dan Bima cerah dengan suhu 23 sampai 31 derajat Celcius, kelembaban 50 sampai 94%. Dan Sumbawa Barat cerah berawan dengan suhu 21 sampai 30 derajat Celcius, kelembaban 51 sampai 94%. Lombok Utara udara kabur dengan suhu 21 sampai 26 derajat Celcius, kelembaban 67 sampai 89%. Kota Mataram dan Kota Bima sama potensi cuacanya cerah dengan suhu 22 sampai 31 derajat Celcius dan kelembabannya dari 51 sampai 94%. Ya, pendengar, itu dia informasi cuaca yang kami update untuk edisi hari Kamis 10 September 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Ya, pendengar sukses kemarin ya, RRI Mataram mengadakan RRI Fest 2026. Ini rangkaian dari memperingati Hari Radio ya. Dan puncak dari peringatan Hari Radio ini adalah besok, pendengar, di mana ada kegiatan penyulutan obor Tri Prasetya ya. Jadi kalau berbicara tentang RRI Fest 2026 yang berlokasi di Man 1 Mataram kemarin, pendengar, itu dirangkaikan dengan talk show yang mengkampanyekan gerakan anti pernikahan dini. Dan tentu saja hal ini ya menjadi perhatian bersama, seperti yang ditegaskan oleh Kepala RRI Mataram, Neni Aprantini. RRI Fest tahun 2026 ini terselenggara karena adanya kolaborasi bersama dengan mitra kerja RRI Mataram, yang tentu tema di RRI Fest tahun ini adalah harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Jadi di mana RRI Mataram mendorong pembangunan generasi muda yang siap menghadapi tantangan masa depan. Dan salah satu tantangan generasi muda Nusa Tenggara Barat ini menurut Neni adalah tingginya pernikahan dini itu sendiri ya. Mengutip PPS, tingkat pernikahan dini di NTB tahun maksudnya di NTB seperti itu ya, memang setiap tahun itu sempat mencapai 17,32%. Ini di tahun 2023, dan saat itu memang tertinggi di Indonesia ya. Nah, untuk itulah ada komitmen untuk terus mendorong peningkatan SDM di Nusa Tenggara Barat ya. Jadi pembangunan SDM di provinsi ini masih banyak sekali ya apa tantangan-tantangannya nih, Keng. Untuk bagaimana bersama-sama ya kita turut mendukung untuk bagaimana mensosialisasikan anak-anak muda ini untuk tidak menikah dini ya. Dan untuk itulah RRI memang terus ya akan mengkampanyekan gerakan anti pernikahan dini di Nusa Tenggara Barat. Dan gerakan ini merupakan salah satu program nasional BKKBN selama beberapa tahun terakhir. Tentu saja pendengar, antusias dari siswa siswi yang hadir kemarin ya di RRI Fest 2026, dan untuk semua yang menyaksikan RRI Fest yang live YouTube di RRI Mataram Official juga, artinya sudah bisa mendengarkan atau diedukasi secara langsung begitu ya di gelaran RRI Fest 2026. Dan tentu saja RRI Fest ini akan mengakomodir program dari mitra yang memang bekerja sama begitu ya dengan RRI dan yang relevan dengan gerakan pencegahan pernikahan dini itu sendiri. Ya, pendengar, untuk informasi pernikahan dini ini juga nanti Anda bisa update informasinya sesaat lagi di Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat. Nggih, pirengan nggih, jangan sudah lewatkan informasi-informasi terkait dengan pernikahan dini ini, dan juga ada informasi-informasi yang lain pastinya di Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat, hanya di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPT RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi dari Jalan Langko 83 Ampanan Radio Republik Indonesia Mataram menyampaikan Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat.
1: Kita dari kantor Kementerian Agama itu ada program khusus setiap tahun itu namanya BRUS.
2: Pendidikan itu di atas segala-galanya.
3: Sekarang kan kita akan berbicara terkait dengan organ reproduksinya itu sendiri.
4: 15 OPD karena beberapa kendala yang terutama terkait dengan pekerjaan-pekerjaan oleh pihak ketiga.
0: Pemerintah provinsi dan instansi lainnya melakukan berbagai upaya dalam menekan angka kasus pernikahan usia dini. Sebanyak 15 organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah provinsi NTB masih memiliki tunggakan penyelesaian temuan Badan Pemeriksa Keuangan. Bersama saya Dian Mustafa, inilah berita selengkapnya. Upaya mencegah pernikahan anak terus dilakukan di lingkungan pendidikan MAN 1 Mataram dan SMAN 3 Mataram. Memperkuat edukasi kepada siswa, meningkatkan pengawasan, serta melibatkan orang tua dalam mencegah siswa terjerumus dalam pergaulan beresiko yang dapat berujung pada pernikahan usia dini. Khalil Bisri melaporkan.
2: Pendidikan itu di atas segala-galanya, jangan deh sampai putus di tengah jalan.
5: Sekolah memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya pernikahan anak di kalangan pelajar. Tidak hanya melalui proses pembelajaran, upaya pencegahan juga dilakukan melalui edukasi, pendampingan serta penguatan komunikasi antar sekolah, siswa dan orang tua. Kepala MAN 1 Mataram Lalu Sauki mengatakan, pendidikan menjadi salah satu langkah utama untuk membangun pemahaman siswa agar tidak menghentikan pendidikan di tengah jalan akibat pernikahan dini. Pihak sekolah juga melibatkan unit bimbingan dan konseling untuk terus memberikan pendampingan dan edukasi kepada siswa.
2: Lewat pembelajaran dan ceramah segala macam itu syarat kita terus untuk mengedukasi karena kan pendidikan itu di atas segala-galanya, jangan dia sampai putus di tengah jalan.
5: Sementara itu, Kepala SMA Negeri 3 Mataram Yuspita Martiningrum mengatakan, pencegahan pernikahan dini dilakukan melalui pendekatan preventif. Sekolah memberikan penyuluhan dengan melibatkan sejumlah pihak terkait, mengaktifkan kegiatan PIK R dan PMR serta memperkuat komunikasi dengan orang tua.
6: Di sekolah kami yaitu tadi dengan hidupkan PIKR, PMR ya. Kemudian kami juga sudah datangkan ahli bahwa kalau menikah muda itu reproduksinya akan berbahaya gitu karena ini loh dampaknya nanti gitu loh. Kita memberikan banyak penyuluhan-penyuluhan, mendatangkan penyuluh dari mana saja ya pihak-pihak terkait ya Dinas Kesehatan, kemudian dari pemerintah terkait, BKKBN dan seterusnya.
5: Yuspita menilai upaya pencegahan harus dilakukan secara berkelanjutan dan tidak cukup hanya melalui kegiatan sosialisasi sesaat. Kolaborasi antara sekolah dan orang tua dinilai penting untuk membangun pengawasan serta memberikan pemahaman kepada siswa mengenai risiko pergaulan bebas dan pernikahan di usia anak. Melalui langkah preventif, edukatif, dan pendampingan yang berkelanjutan, pihak sekolah berharap kasus pernikahan anak di kalangan pelajar dapat terus ditekan.
0: Maraknya pernikahan dini yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat mendorong Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga NTB untuk terus melakukan berbagai upaya dalam menekan angkanya. Salah satu upaya yang dilakukan yakni memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak. Reporter Syah Manap melaporkan.
7: Ini memang bentuk perhatian kami. Jadi setiap kegiatan kami juga ada pelatihan-pelatihan.
5: Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Dikpora Nusa Tenggara Barat terus memperkuat program pencegahan pernikahan dini. Upaya tersebut dilakukan melalui kolaborasi dengan sejumlah pihak, diantaranya Dinas Sosial dan Generasi Berencana atau GENRE. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan Dikpora NTB Haji Tarmizi mengatakan edukasi pencegahan pernikahan dini terus disisipkan dalam berbagai kegiatan kepemudaan. Menurutnya edukasi tidak hanya dilakukan melalui sosialisasi, namun juga dikemas dalam kegiatan yang dekat dengan dunia anak muda.
7: Nah, makanya bagaimana kolaborasi kami sekarang kegiatan RRI Festivalnya sama dengan kami di Kora itu narasumber kami datangkan langsung tuh yang dari pemudanya untuk sosialisasi tentang melalui kode ini memang bentuk perhatian kami. Jadi setiap kegiatan kami juga ada pelatihan-pelatihan, pasti kami munculkan ada narasumber yang memang kami datangkan langsung dari genre, ada juga dari dinas sosial, begitu juga dengan narkoba. Kita nih zonanya luar biasa nih, kalau narkoba apalagi.
5: Selain itu, tinjauan secara medis, pernikahan dini dapat mempengaruhi kesehatan. Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Al-Azhar Mataram, Dr. Suci Nirmala mengungkapkan, pernikahan dini menjadi perhatian karena berkaitan erat dengan kesiapan organ reproduksi. Kondisi tersebut dapat meningkatkan resiko berbagai komplikasi kehamilan dan persalinan.
3: Dari sudut pandang kesehatan, sekarang kan kita akan berbicara terkait dengan organ reproduksinya itu sendiri. Karena organ reproduksi itu sendiri yang nantinya akan siap tidak untuk dia menerima janin pada saat masa kandungan 9 bulan, itu dulu. Nah, sedangkan kenapa akhirnya pernikahan dini menjadi permasalahan? Karena organ panggul itu yang memang akhirnya berperan penting untuk sistem reproduksi tersebut, itu yang belum matang. Nah, yang akhirnya kenapa itu akhirnya berperan? Karena nantinya kemungkinan tingkat aborsi atau keguguran itu akan semakin tinggi.
5: Dr. Suci menghimbau agar anak-anak setidaknya menyelesaikan pendidikan hingga jenjang SMA atau sederajat. Menurutnya, pendidikan penting untuk mencegah terjadinya pernikahan dini yang banyak terjadi pada anak-anak yang putus sekolah. Selain berdampak pada pendidikan, putus sekolah juga dapat memengaruhi masa depan anak, terutama dalam hal kesempatan kerja dan kestabilan ekonomi karena rendahnya tingkat pendidikan.
0: Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah terus berupaya menekan praktik merarik kode atau perkawinan anak. Pencegahan dilakukan melalui kolaborasi dengan tokoh agama, sekolah, hingga LPA. Selain itu, peran keluarga dan aparatur desa sangat penting dalam mencegah perkawinan anak. Maya Oktarifa melaporkan.
8: Langsung melakukan penjangkauan dengan memberikan alternatif-alternatif solusi.
9: Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah terus memperkuat berbagai upaya untuk menekan praktik menarik kode atau perkawinan anak yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Sekretaris Daerah Sekda Lombok Tengah, Lalu Firman Wijaya, mengatakan penanganan persoalan tersebut tidak bisa dilakukan pemerintah sendiri. Dibutuhkan kolaborasi dengan tokoh agama, lembaga perlindungan anak LPA, sekolah, keluarga, hingga aparatur di tingkat desa dan dusun. Menurutnya pun, pemerintah telah melakukan sosialisasi di 12 kecamatan dengan menyasar langsung wilayah nilai memiliki potensi tinggi terjadinya perkawinan anak, terutama pada kelompok usia sekolah menengah pertama, SMP.
8: Beberapa waktu yang lalu, ya, kita sudah sosialisasi di 12 kecamatan. Langsung menyentuh potensi-potensi melalui kode. Itu terutama di usia SMP, ya, kita lakukan sosialisasi. Itu bersama Pak Wabu.
9: Firman juga menilai keberadaan awik-awik di sejumlah desa dapat menjadi salah satu instrumen sosial dalam mencegah perkawinan anak. Namun penerapannya harus didukung pemahaman yang sama dari seluruh unsur masyarakat, terutama kepala dusun dan juga kepala lingkungan. Menurutnya pun aparatur di tingkat dusun memiliki posisi penting karena berhadapan langsung dengan masyarakat dan dapat menjadi garda terdepan dalam mencegah terjadinya perkawinan anak. Meski demikian, Firman mengingatkan bahwa keberhasilan pencegahan perkawinan anak pada akhirnya sangat tergantung pada peran keluarga.
8: Inilah laporan dari dua kami ketika terjadi kasus melalui kode itu langsung mereka bergerak, langsung melakukan penjangkauan dengan memberikan alternatif-alternatif solusi membuat belas, yang dibelas nanti yang dibuat belas, melakukan penundaan kehamilan itu itar-itar yang dilakukan. Proses merari ini kan peran kadus itu sangat, kadus kaling ini kan sangat penting di situ dalam proses itu, sehingga kadus dan kaling ini harus memahami persoalan itu, harus ikut mendukung juga program pemerintah.
9: Diketahui Kabupaten Lombok Tengah mencatat 17 kasus perkawinan anak atau melalui kode pada tahun 2025, sementara data komprehensif pada tahun 2026 diprediksi menurun.
0: Sejak Januari hingga Agustus 2026 tercatat sebanyak 47 kasus pernikahan anak di Kabupaten Sumbawa. Jumlah ini relatif menurun jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2025 lalu, yakni sebanyak 57 kasus. Randy Pratama melaporkan.
10: Dibandingkan bulan Agustus tahun ini ada penurunan.
11: Kasus pernikahan anak di Kabupaten Sumbawa menunjukkan penurunan. Dinas P2KB P3A Kabupaten Sumbawa mencatat, hingga Agustus 2026 terdapat 47 pasangan yang melakukan pernikahan pada usia anak. Jumlah tersebut turun 5 kasus dibandingkan periode Januari hingga Agustus 2025 yang mencapai 52 kasus. Kepala Dinas P2KB P3A Kabupaten Sumbawa, Junaidi, mengatakan data tersebut merupakan hasil asesmen berdasarkan permintaan pengadilan agama. Menurut Junaidi, pergaulan bebas menjadi salah satu faktor utama terjadinya pernikahan anak. Selain itu, sebagian orang tua memilih menikahkan anaknya untuk menghindari pergaulan bebas. Junaidi mengatakan pihaknya terus memperkuat upaya pencegahan bersama Kementerian Agama, Pengadilan Agama, dan KCD Dikbud Sumbawa. Edukasi kesehatan reproduksi diberikan kepada siswa, termasuk saat masa orientasi siswa baru tingkat SMA. Pemerintah juga mendorong keluarga membangun komunikasi terbuka dengan anak, serta memberikan pemahaman tentang kesehatan reproduksi.
10: Artinya secara keseluruhan tahun lalu kan sekitar 80. Dibandingkan bulan Agustus tahun ini ada penurunan. Nah, tahun lalu itu sekitar 52 kasus di bulan Agustus. Di bulan yang sama di tahun ini sekitar 47, ya, ada sedikit pengurangan. Dan tentu ini yang menjadi harapan kita semua. Bagaimana kita bisa mencegah atau menurunkan kasus pernikahan usia anak di Kabupaten Sumbawa.
11: Selain itu, edukasi pencegahan pernikahan anak dilakukan melalui Pusat Pembelajaran Keluarga atau PUSPAGA. Junaidi menegaskan, edukasi mengenai dampak pernikahan dini diberikan sejak jenjang SMP hingga SMA. Dan sesuai ketentuan, usia minimal untuk melangsungkan pernikahan adalah 19 tahun.
0: Siswa-siswi MAN 1 Mataram kompak menolak pernikahan dini. Mereka menilai usia sekolah bukan waktunya menikah, melainkan untuk belajar dan menyiapkan masa depan. Mereka mengajak remaja menjaga pergaulan, mengendalikan diri, dan tidak terburu-buru menikah sebelum benar-benar siap. Berikut tanggapan mereka.
12: Anissa, tentu saja tidak ya, apalagi kan pernikahan dini. Kayak itu kan sesuatu yang seharusnya nggak boleh kita lakukan sebagai seorang pelajar, apalagi sebagai seorang pelajar yang terdidik gitu. Apalagi sampai membawa nama sekolah yang sampai menjelek-jelekan nama sekolah, itu sangat tidak disarankan. Dan bagi kami juga pernikahan dini itu sangat perlu dihindari oleh remaja seusia kami.
13: Harusnya di sekolah ini ngapain?
12: Kalau di sekolah ya kita perlu banyak-banyak edukasi sih sebenarnya. Perlu banyak-banyak edukasi teman-teman kita buat menghindari pernikahan dini itu.
14: Nopal, menurut saya itu tidak bisa dilakukan untuk anak-anak seumuran kami ya. Karena sesuai ketentuan pendidikan, menurut saya SMA itu tempat kita belajar dan bukan untuk pernikahan dini gitu. Mungkin ntar nikahnya pas sudah besar aja gitu. Udah habis kuliah dulu mungkin, kerja dulu baru nikah.
15: Ginar.
13: Ginar dengan pernikahan dini?
15: Enggak.
13: Kenapa?
15: Karena sangat merugikan bagi remaja dan masa depan.
13: Harusnya bisa remaja ini ngapain?
15: Harusnya bisa berpikir visioner, berpikir tentang masa depan mereka, sebab akibat gimana kalau mereka menikah dini, masa depan mereka gimana gitu.
16: Devan, kalau menurut saya usia menikah yang pas itu memang setelah berakhir masa kanak-kanak, karena di usia 0 sampai 18 tahun itu kita masih labil, kita masih belum tahu jati diri kita, jadinya kita belum dikatakan siap untuk menikah, untuk menjalani kehidupan di pernikahan.
13: Pesan buat teman-teman yang lain supaya tidak nikah di usia.
16: Lebih utamakan pendidikan daripada pernikahan dini.
0: Kantor Wilayah Kementerian Agama Kanwil Kemenak Nusa Tenggara Barat terus menggencarkan program bimbingan remaja usia sekolah BRUS sebagai upaya mencegah terjadinya pernikahan anak di bawah umur atau merarik kode. Kolaborasi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten kota dikuatkan, termasuk pondok pesantren, untuk memaksimalkan pencegahan pernikahan dini. Berikut penjelasan Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenak NTB, Dr. Randus Haji Nasrullah, dalam wawancara bersama Hayatun Sofian dalam pencegahan pernikahan usia dini.
17: Bagaimana dalam mencegah merarik kode ini?
1: Jadi pertama, kita dari kantor Kementerian Agama, mulai dari pusat sampai ke daerah, itu ada program khusus setiap tahun itu namanya BRUS. Bimbingan siswa jangan sampai melalui kode. Itu dilaksanakan oleh kabupaten kota bekerjasama dengan kantor KUA kecamatan masing-masing. Dan itu kita turun kepada seluruh pondok pesantren, masyarakat, tentang bagaimana kita memberikan sosialisasi, bimbingan kepada anak-anak kita, jangan sampai anak-anak kita itu merarik kode, merarik di bawah umur. Itu program utama yang dimiliki oleh Kementerian Agama dari pusat sampai daerah. Jangan sampai kemudian anak-anak kita ini Merari Kode. Ya.
17: Program ini sudah berjalan berapa lama, Pak Abi?
1: Sudah cukup lama, Dan. Sudah cukup lama program ini. Dan itu adanya di bimbingan masyarakat Islam.
17: Ada kolaborasi nggak sama pemerintah provinsi dan kabupaten kota?
1: Kita ada kolaborasi dengan pemerintah provinsi dengan kabupaten kota. Malah justru di kabupaten kota kita libatkan kabak keseranya.
17: Sejauh ini implementasinya di lapangan dari pantauan Pak Kabit sendiri sudah cukup maksimal atau gimana dari hasil program sendiri?
1: Alhamdulillah cukup maksimal, tapi yang namanya kadang-kadang masyarakat atau anak-anak kita, ketika anak-anak kita ini sudah misalnya sudah kawin lah, sementara umurnya masih belum cukup, kadang sering kita benturan dengan adat. Misalnya memang karena ada yang seperti itu, seperti peristiwa yang kemarin terjadi di Lombok Tengah misalnya. Kita sekalipun begitu cara kita sudah memberikan bimbingan, arahan, sosialisasi kepada masyarakat, juga termasuk kepada santri di pondok pesantren dan madrasah-madrasah dan sekolah-sekolah, terutamanya di SMA, Aliyah, dan lain sebagainya itu. Tapi ketika berhadapan dengan adat, kalah saja kita.
17: Orang tua sendiri ini kan tidak lepas juga dengan bimbingan orang tua. Apa ada komunikasi langsung dengan pihak wali murid sendiri untuk menguatkan yang akan menari kode di...
1: Kita langsung melibatkan ya, Pak, pondok pesantren. Ya, Pak, pondok pesantren. Jadi kita bekerja sama dengan pondok pesantren.
17: Ini Pak Nas, terima kasih waktunya, Pak.
0: Warta berita daerah Nusa Tenggara Barat ini disiarkan Pro 1 RRI Mataram. Sebanyak 15 organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkungan pemerintah Provinsi NTB masih memiliki tunggakan penyelesaian temuan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Dari total temuan sekitar 10,04 miliar rupiah pada LHP semester 2 tahun 2025. Sekitar 9 miliar rupiah diantaranya belum dikembalikan ke kas daerah. Inspektur Inspektorat Provinsi NTB Budi Herman mengatakan nilai tunggakan tertinggi tercatat pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Kawasan Permukiman atau PUPRKP NTB. Menurutnya sebagian besar temuan

0: terbanyak di PUPR.
1: Inspektorat NTB akan mengundang majelis pertimbangan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi untuk memanggil 15 OPD tersebut dalam persidangan. Setelah sidang, OPD diberikan waktu maksimal 90 hari untuk menindaklanjuti dan menyelesaikan pengembalian uang hasil temuan PPK. Jika tidak diselesaikan dalam batas waktu tersebut, Inspektorat NTB akan menyerahkan persoalan itu kepada aparat penegak hukum atau APH. Budi menegaskan tidak ada alasan bagi OPD untuk menghindari kewajiban karena uang hasil temuan PPK harus dikembalikan ke kas daerah. Krisis air bersih yang masih berlangsung di Gili Trawangan, Kabupaten Lombok Utara, mulai membebani operasional usaha pariwisata. Di tengah tingginya kunjungan wisatawan atau high season, sejumlah pelaku usaha terpaksa membeli air dari sumur warga untuk memenuhi kebutuhan hotel, restoran, dan fasilitas wisata lainnya. Ketua Gili Hotel Association, GHA Lalu Kusnawan, mengatakan pasokan air bersih di Gili Trawangan terhenti sejak Kamis dini hari 3 September 2026. Menurut Kusnawan, kondisi tersebut membuat pengelola hotel harus mencari sumber air alternatif agar kebutuhan wisatawan tetap terpenuhi.
2: Kalau saya menganalogikan ya, kebutuhan untuk 22 kamar saja itu sekitar 15 kubik, jadi 15 ribu liter per hari dengan kondisi high season. Nah, kebayang berapa maksimal kapasitas angkut dongol, nah berapa kali dan berapa biayanya kali 200 ribu belum kita membeli airnya.
1: Kusnawan menambahkan kondisi ini menjadi persoalan serius karena terjadi saat aktivitas pariwisata di Gili Trawangan sedang tinggi. Jika krisis berlangsung lebih lama, biaya operasional hotel dan usaha wisata lainnya dikhawatirkan terus meningkat dan pada akhirnya dapat mempengaruhi pelayanan kepada wisatawan. Kusnawan menegaskan, persoalan air bersih bukan masalah baru bagi pelaku usaha di Gili Trawangan. Karena itu pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Lombok Utara dan pemerintah Provinsi NTB untuk mencari solusi atas terhenti distribusi air. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mulai memperkuat sistem pengangkutan sampah dengan menambah armada operasional pada 2026. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengejar kebutuhan pengelolaan sampah yang mencapai sekitar 300 ton per hari, sekaligus mempersiapkan daerah menghadapi penerapan teknologi pengolahan sampah menjadi energi atau waste to energy. Reporter Ian Muhdar melaporkan.
3: Kemudian daya angkutnya yang per dam itu 3 sampai 3,5 ton. Idealnya ya, kalau satu ritase satu kali pengangkutan, berarti kita harus punya 100 armada.
4: Dinas Lingkungan Hidup DLH Lombok Barat mulai memperkuat kesiapan pengelolaan sampah dengan menambah armada pengangkut pada tahun ini. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperbesar kapasitas pelayanan sekaligus meremajakan kendaraan operasional yang selama ini sebagian dalam kondisi rusak. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Lombok Barat, Muhammad Busyari mengatakan, penambahan armada bukan sekedar untuk memenuhi kebutuhan operasional saat ini. Dinas Lingkungan Hidup juga mulai mempersiapkan kapasitas pengelolaan sampah dalam menghadapi kebutuhan beberapa tahun mendatang, termasuk apabila proyek pengolahan sampah menjadi energi atau waste to energy dapat diterapkan di daerah.
3: Dengan pengadaan-pengadaan dump truck ini, dengan penambahan armada tentu, ini kita untuk mempersiapkan 2 tahun lagi ke depan, itu kalau misalnya PSEL itu, waste to energy itu memang diberlakukan, dan mudah-mudahan daerah kita masuk ke dalam proyek waste to energy. Karena memang banyak sekali dari luar investor yang ingin berinvestasi di Lombok ini untuk mengelola sampah menjadi energi.
4: Busyari menegaskan, pemenuhan kebutuhan tersebut tidak dapat dilakukan sekaligus. Penambahan armada akan dilakukan secara bertahap melalui penganggaran pemerintahan daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan pelayanan.
1: Sarana dan prasarana dalam mendukung beroperasinya koperasi Desa Kelurahan Merah Putih tengah didistribusikan di Lombok Timur secara bertahap. Yunia Herawati menurunkan laporannya.
5: Dukungan itu datang dari pusat, langsung kita distribusikan kepada KDKMP yang sudah 100%.
6: Pemerintah terus memperkuat operasional koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP melalui dukungan sarana dan prasarana. Setiap koperasi yang telah memenuhi kesiapan 100% di Lombok Timur mendapatkan dukungan sebanyak 17 jenis sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan usaha. Dandim 1615 Lombok Timur, Letkol Infantri Hadiansyah mengatakan, dukungan tersebut diberikan untuk memperkuat operasional KDKMP, sekaligus mendorong peningkatan perekonomian masyarakat di tingkat desa. Sebanyak 17 jenis sarana dan prasarana yang disiapkan pemerintah di

0: disesuaikan dengan kebutuhan serta potensi usaha masing-masing koperasi. Fasilitas tersebut diharapkan mampu membantu koperasi menjalankan berbagai unit usaha secara lebih optimal. Adapun sarana dan prasarana yang diberikan diantaranya mobil pick up, kendaraan roda 3, AC, mesin kasir, alat pemadam api ringan atau APAR, CCTV hingga berbagai perlengkapan pendukung lainnya. Dukungan tersebut mencakup berbagai kebutuhan operasional mulai dari kendaraan angkutan hingga peralatan pendukung di dalam koperasi. Hadiansyah menjelaskan pendistribusian bantuan tidak dilakukan secara serentak, melainkan secara bertahap kepada KD-KMP yang telah mencapai tingkat kesiapan 100%. Dukungan sarana dan prasarana ini berasal dari pemerintah pusat dan selanjutnya didistribusikan kepada KD-KMP yang telah siap menerima dan mengoperasikan fasilitas tersebut.
1: Jadi saya sampaikan tadi di paparan, ada 17 item yang saya paparkan tadi, mulai dari truk sampai dengan hal terkecil kipas angin, itu akan didistribusikan kepada koperasi yang sudah 100%. Memang untuk pendistribusiannya tidak bisa serentak, tapi bertahap. Untuk item yang tadi saya sebutkan, ada 14 unit truk, terus kemudian yang lain-lain tadi, sudah kita distribusikan, tidak ada yang tertahan. Jadi sarana dan prasarana yang dibutuhkan, di Kabupaten Lombok Timur khususnya pengadaan distribusi barang ini tidak semuanya sampai dengan Kabupaten Lombok Timur. Jadi tidak ada kendala sambil berjalan.
0: Selain mendukung kegiatan operasional, keberadaan berbagai fasilitas diberikan diharapkan dapat meningkatkan kapasitas KD-KMP dalam mengembangkan usaha sesuai dengan potensi desa. Dengan demikian, koperasi dapat menjadi wadah pengembangan usaha masyarakat sekaligus memperkuat aktivitas ekonomi di tingkat lokal. Penguatan fasilitas ini juga diharapkan tidak hanya mampu membuat KD-KMP berdiri secara administratif, tetapi juga mampu berkembang dan memberikan manfaat nyata bagi anggota serta masyarakat di desa.
2: Berita olahraga, peringatan Hari Olahraga Nasional atau HORNAS tahun 2026 diharapkan menjadi momentum memperkuat pembinaan olahraga di Nusa Tenggara Barat. Harapan ini disampaikan Pengurus Persatuan Atletik Seluruh Indonesia, PASI Kota Mataram, Imade Budiase. Menurutnya, perhatian terhadap atlet harus dilakukan secara berkelanjutan, terutama menghadapi NTB sebagai salah satu tuan rumah PON 2028. Pendapatnya, pembinaan perlu dimulai sejak usia dini, disertai peningkatan kualitas pelatih dan fasilitas latihan yang memadai.
3: Momentum Hari Olahraga Nasional ini bukan hanya menjadi perayaan, tetapi juga menjadi pengingat bahwa olahraga harus terus mendapat perhatian dan pembinaan yang berkelanjutan. Apalagi NTB akan menjadi salah satu tuan rumah PON 2028. Saya berharap ke depan pembinaan atlet di daerah semakin serius, mulai dari pencarian bibit sejak usia dini, peningkatan kualitas pelatih, fasilitas latihan yang memadai, pemusatan latihan yang terarah.
2: Budiase berharap PON 2028 tidak hanya sukses dari sisi penyelenggaraan, tetapi juga meninggalkan legasi bagi olahraga NTB. Ia mengajak pemerintah, KONI, pengurus cabang olahraga, pelatih, atlet, dan masyarakat bersama-sama membangun prestasi olahraga NTB agar semakin kuat di tingkat nasional. Dan saudara, mengakhiri warta berita daerah pagi ini, kembali kami sampaikan pokok berita utama diantaranya. Pemerintah provinsi dan instansi lainnya melakukan berbagai upaya dalam menekan angka kasus pernikahan usia dini. Sebanyak 15 organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah provinsi NTB masih memiliki tunggakan penyelesaian temuan Badan Pemeriksa Keuangan. Saya Dian Mustafa, terima kasih perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan, karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi di Bekasi ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinami, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja untuk berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Kalian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik, pendengar, melanjutkan NTB pagi ya di Opini Publik Klarifikasi untuk hari ini. Kita masih membahas terkait bagaimana pernikahan anak ya. Dan memang sukses RI Fest 2026 karena kemarin itu banyak membahas tentang bagaimana mensosialisasikan untuk pentingnya mencegah pernikahan anak ini sendiri ya. Jadi di Opini Publik Klarifikasi ini adalah satu persoalan yang terus menjadi perhatian bersama ya, khususnya dalam upaya bagaimana mewujudkan perlindungan dan masa depan anak tuh yang lebih baik ya. Jadi nggak sih lah, kalau disasaknya nih istilahnya merari kode nike nggih. Jadi kalau pelunggu semamian ya, inama sak bergabung hari ini, silakan untuk beropini apa tanggapan Side tentang pernikahan anak atau merarik kode nike. Okay, jadi bagaimana memperkuat pencegahan pernikahan anak ini yang akan kita bahas ya. Dan karena pernikahan anak ini tentu sebenarnya merupakan keputusan besar dalam kehidupan seseorang. Jadi di situ kan ada tanggung jawab, kesiapan mental, ekonomi, kesehatan, serta kemampuan untuk membangun keluarga. Tapi kalau pernikahan terjadi pada usia anak, ini persoalannya akan menjadi berbeda. Anak yang seharusnya masih memiliki kesempatan untuk belajar, mereka masih senang-senangnya ya, mencari jati diri, mengejar cita-cita, dan membangun keterampilan hidup mereka, justru kalau dihadapkan pada tanggung jawab sebagai suami atau bahkan sebagai istri, nah ini akan menjadi orang tua yang seperti apa? Itu pertanyaannya. Baik, saya buka dua line telepon untuk Anda beropini ya, sebelum nanti di sesi kedua kita akan perbincangkan bersama narasumber nanti insya Allah via telepon. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.
2: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Andi, apa benar kamu sudah mencontek hasil ulangan temanmu di kelas?
7: Tidak, Pak.
6: Jawab dengan jujur pertanyaan Bapak. Kejujuran itu adalah sifat yang mulia, Andi.
7: Betul, Pak.
6: Kenakalanmu luar biasa, Andi. Mulai sekarang, kamu harus berjanji tidak akan nakal dan tidak berbohong lagi. Mengerti?
7: Iya, Pak. Mengerti. Saya tidak akan nakal dan akan selalu jujur, Pak.
6: Bagus. Biasakanlah jujur dalam perbuatan dan perkataan sejak kecil. Nah, ini baru peringatan. Silakan kembali ke kelas. Bapak mau rapat dengan kepala sekolah.
7: Iya, Pak.
6: Andi, bagaimana penampilan Bapak? Keren, kan?
7: Jujur, Pak. Kumis Bapak mirip kumpul.

0: jujur, kita mujur.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Ya, baik pendengar, kembali bersama di Opini Publik Klarifikasi untuk hari ini. Dan untuk Anda, silakan masih ada dua line telepon ya, maksudnya yang kami berikan ruang untuk Anda bisa beropini terkait dengan tema kita, perkuat pencegahan pernikahan anak ini sendiri. Atau kalau di Lombok kita emang trennya meradik kude ya. Ini pencegahan pernikahan anak ini sebenarnya bukan hanya menjadi tugas pemerintah atau lembaga perlindungan orang perlindungan anak maksudnya, tapi ternyata di keluarga itu orang tua dan juga pastinya keluarga besar, kemudian tokoh masyarakat, tokoh agama, lingkungan sekitar, bahkan anak dan remaja sendiri ini ya memiliki peran itu yang masya Allah sangat penting, luar biasa ya. Nah, pertanyaannya lalu kenapa begitu ya praktik pernikahan anak ini masih terjadi? Apakah kita lihat dari faktor ekonomi, budaya, pergaulan, pendidikan, atau mungkin kehamilan pada usia remaja, atau kurangnya pemahaman keluarga? Apakah ini menjadi pemicu? Dan memang yang tidak kalah penting, ketika sebuah keluarga itu menghadapi situasi di mana anak didorong atau dianggap ini harus nih segera menikah begitu ya, atau kemana begitu ya, mereka harus mencari bantuan dan pendampingan. Nah, nanti kita akan bahas di sesi kedua pendengar ya, insya Allah nanti akan bersama Ibu Patriatur Rahmah SPD. Dia adalah bagian advokasi LPA Kabupaten Sumbawa ya. Jadi silakan Anda bisa menyampaikan pendapat atau mungkin ada pengalaman-pengalaman Anda nih Kang, sila pertanyaan-pertanyaan yang ingin nanti Anda tanyakan, saya tampung dulu opini Anda sebelum nanti kita perbincangkan di sesi kedua ya bersama narasumber kita ya. Jadi apa yang menjadi pengalaman Anda atau mungkin ada tetangga Anda yang mengalami pernikahan usia anak ini sendiri ya. Dan pendengar, menurut Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 itu kan adalah 19 tahun untuk perempuan ya. Ini penting memang ya, juga disampaikan agar masyarakat tuh bisa memahami bahwa batas usia ini bukan sekedar angka administratif, tapi sebenarnya bagian ya dari upaya perlindungan anak ya. Jadi jangan hanya membicarakan tentang dampak kesehatan, tapi sebenarnya usia anak ini seperti yang tadi juga di Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat ya, pendengar, saya informasikan bahwa seperti yang disampaikan juga pendengar begitu ya dari Kementerian Agama, bahwa terus begitu disosialisasikan yang namanya pernikahan atau mencegah pernikahan anak ini sendiri. Dan kemarin di RRI Fest 2026 itu kan hadir juga ya dari Kementerian Agama, tepatnya dari Kanwil Kemenag Nusa Tenggara Barat. Nah, jadi di situ ditegaskan bagaimana program-program bimbingan remaja usia sekolah. Di situ ada program namanya BRUS. Nah, jadi BRUS ini adalah bimbingan remaja usia sekolah. Ini adalah salah satu program dari kantor wilayah Kementerian Agama, Kanwil Kemenag Nusa Tenggara Barat. Nah, jadi BRUS ini adalah upaya untuk mencegah terjadinya pernikahan anak di bawah umur, atau itu dia tadi merari kode itu ya. Jadi kantor wilayah Kementerian Agama atau Kanwil Kemenag Nusa Tenggara Barat berkolaborasi tentunya menjadi lebih solid maksudnya ya, itu diperkuat dengan pondok pesantren, kemudian juga mungkin tokoh masyarakat ya, tokoh agama dan juga keluarga itu sendiri, bagaimana terus memaksimalkan pencegahan pernikahan dini ini sendiri. Iya. Dan pendengar juga di Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat juga tadi iya, ada juga begitu pendapat-pendapat dari mahasiswa ya, bukan mahasiswa tapi siswa-siswa yang memang masih bersekolah, dan mereka sepakat ternyata untuk menolak begitu ya pernikahan dini atau tidak buru-buru menikah, karena mereka juga harus benar-benar menyiapkan diri. Dan mereka tuh katanya lebih banyak yang mengatakan mereka tuh masih punya masa depan yang cerah begitu ya. Nah, ini artinya ada juga begitu ya teman-temannya yang bisa menjadi pelopor begitu ya untuk mencegah pernikahan dini ini sendiri ya. Dan itu sukses kemarin ya di acara RRI Fest 2026. Siswa-siswi MAN 1 Mataram ini kompak ya untuk mereka menolak pernikahan dini, karena mereka menilai kalau usia sekolah itu bukan waktunya untuk menikah, tapi sebenarnya di situ mereka menata diri ya, mereka menata diri untuk mencapai atau meraih cita-cita mereka ya. Mereka akan terus belajar dan menyiapkan masa depan mereka. Jadi mereka ini mengajak juga remaja-remaja yang lain untuk menjaga pergaulan, mengendalikan diri, dan itu dia, tidak terburu-buru ya untuk menikah sebelum benar-benar siap, seperti itu. Baik, pendengar, nanti seperti apa ya kita akan perbincangkan apa saja sebenarnya juga yang menjadi tantangan, yang menjadi polemik begitu ya di masyarakat. Kenapa masih banyak juga ya terjadi pernikahan dini ya pada anak ini sendiri. Kita nanti akan coba untuk memperbincangkannya bersama narasumber ya, insya Allah nanti via telepon pendengar, bagaimana perkuat pencegahan pernikahan anak ini sendiri. Kita coba nanti bersama Ibu Fatriatur Rahmah SPD, ini adalah bagian advokasi LPA Kabupaten Sumbawa. Iya, kita akan jeda dan kita akan bergabung dengan Pro3 Jakarta untuk update informasi Anda. Dan untuk yang mau bergabung, mohon maaf nanti di sesi kedua saja, karena kita akan jeda dulu ya untuk bergabung ke Pro3 Jakarta, ikuti Warta Berita. Tetaplah bersama di Pro1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: mewakili bangsa kita. Tunjukkan bahwa anak-anak Indonesia itu tangguh, semangat, tidak mengenal menyerah.
1: Pertama, melalui Advantage Plus dapat mendukung UKM dalam menentukan strategi pemasaran pengembangan konten visual.
2: Presiden Prabowo Subianto melepas kontingen atlet Indonesia yang akan bertanding dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya Jepang 2026. Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Meta Indonesia Bernie Mustafa mengatakan AI dapat membantu UMKM meningkatkan kesiapan ekspor. Pemerintah meminta BRI dan Bank Syariah Indonesia menyiapkan rekening bagi masyarakat. Inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 10 September 2026 bersama saya, Safira Amalia. Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Meta Indonesia Bernie Mustafa mengatakan AI dapat membantu UMKM meningkatkan kesiapan ekspor. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Nah, disinilah solusi AI dari Meta kami harapkan dapat membantu. Pertama,
3: Meta Indonesia bersama Kementerian Perdagangan dan UKMIndonesia.id membekali pelaku UMKM dengan keterampilan AI dan pemasaran digital untuk mendukung kesiapan ekspor. Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Meta Indonesia Bernie Mustafa mengungkapkan, program Gapai Pasar Global dengan AI menjangkau 200 pelaku UKM di Batam, Bandung, dan Jakarta sepanjang Juli hingga September 2026.
1: Nah, disinilah solusi AI dari Meta kami harapkan dapat membantu. Pertama, melalui Advantage Plus dapat mendukung UKM dalam menentukan strategi pemasaran, pengembangan konten visual, hingga membantu penulisan copywriting dan menerjemahkan caption ke dalam bahasa negara tujuan.
3: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan, teknologi digital dapat dimanfaatkan pelaku usaha untuk menembus pasar, terutama pasar asing. Menurutnya, pemanfaatan